0: ye le mari humad ne me murus ye la me dan lari gi aba ye la me hari ne ne ligele wa be halu da go ho magwa ne nar ha ra ha ya ho bala hiru wa ho gi me a ha ye te gri gi ha la ne no bole agun da ruba la sun lira ibi ni hiru huma la sans ro ba hiru lu ugun da ni me dan le tagra ha la aba wuri sufri tu la duga chilu ha la torate lari gen lagra ho ira ha Marita con haro lago garite, la de cogunda ni leta sandro be lago agra haro la aba irahu ubou. Itra linhaguinha, uguia hiru tu ueto, nariha yabadan, aba meta buincho hanig lao ugundani, aba ugundani leu be gayarati lagidaru ni huei. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lago nikata, ni naranhao, lago lichigo me la nuguchin son le hamurinha lida niri luma hum, solo lumo da le, Mamuri hagi dun ni katalida niri. Hamuri ha. Aba mehibihi. Buinha mamuga lau ugundani. Aniya ga nali burikati lehun lau hemplu. Aninta baidan lo madimbre ha hadi na lame hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furangu hun luagu bungi uguchili. Ita me wei ligia. Hamuri ha balida niri. Baniya gutina luagu na yumura gubala lu nuguchi huagu. Ladiga ligia guanari gu hinsieton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungi lago lumagen la bungi u niabi. Lumage bungi u uguchile nafrida aba niabi ya uboagun. Ueto nigra li ubole nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
2: Anati nguento. Baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento. Lago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudun. Lagu ni kata, la duga subudi banin harita gung girigia. Lagu lira va finyera, lagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti gueto, anite le ora, ani gueton gueto. Dame le hachagara gung sun huguye, kala aba luege lobadine. Aba me higiru nina nabugua. La usumama la nabugua nyadina, la duga nihin nugu chenoma. Nariya gu bali sun le hon, lohadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Asufri rubo ubawogu. Kamalumo nganigi huma ganye inali ubo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluja nidani, rubo weirigu ni lubirao, rulamo gaginya birao weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia, Lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugi ya le bungi amarigati. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruhati na uwerigu ni bun ya ubogu. Gumuna agini ya le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma Lubara ge meha nyi la ubou. Subuti gata nali honha basagaru banya. Lita ge ubou lu bichigu niya no. Kata bula. Bane gu meha. Aba bichigu niya no. Ani nyudu tiya la ule bubay bay. Gwento. Subuti hamali lago son la le bichigu bay no buma gen la liabi. Runa li uganu le bichigu bay no hon. Ani resibi hamuti. Ani subuti hamali. Lago inari ni la lago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luwagu bugia la au na habalini. Ajumura watu na buu hawagu. Majumura guti na hawagu lani gu ubou. Na yumura gu hawagu habichi gubanyanu. Ladiga bani hama. Sun le nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubou wagu. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibai. Lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ga liyehi mbubai. Lawanaha wala ubowa go aria ganumuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereru hon. Aba hayere gudun lo ubou. Dadiga mama hama lanigu ubou. Itera kezi mama na lanigu ubou. Mamori ha hati na bumba lo basaga ro nia ubogo gi. Mamori ha bumba lo boni gi ro nia lo iwuribani. Itra kai mama na lani ubole, mama gi lani ubo hagi. Derebe wa guta banya hongu wa bon, lau lupafu berenu le inaro nipai. Kei bona hani na hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gi ya nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe wa ati na nungu wa bon hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le tima tima ati. Mama regunyi hawagu na muri habuma. Amuri atinagi hawagu ha lumba ya hafiha ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lung lafiha ron ubo luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hong. Nu aba meme hama ke aba meme wama aubuma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusent na lu numa banyala le nyi numuti. Lu harihi ni uweri guni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarege la degunu ubou. Nuguchi rishagwati. Ibini yati bahon lila na ubo. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginye uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige larian con Jesús, kate ile. Aba lafri du hau lani disipulu gu lung houdin lo bafru guduna le sedron. Nyen yaba flasu leburi nyen lubai titibu olivu. Nyen lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye judasi le aluguru bali Jesusu flasu liye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyen hama lani disipulu. Aba lubai di lachilu nu judasi nyen hau saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
4: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le dere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesus hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba haria gu lu.
4: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Ania gadina tie hon. Luago aula. Ahi aulu bay halo habay. Igi de humanya halo haudi.
1: Jesus tere du bay lira. Lu lago fale lu le laria gu bay Jesus guanel.
5: Me fei di tini ama. Hata ni na bichu gu bay.
1: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iyo tima aba giri di maluku. Aba le rige Jesus lo Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula le lubi nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba de hanugan y sudarago. Gumada hama sudarani guhuriu. Jesus wadar. Aba harigudani. Lari gien aba hanugun ni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lowe aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Federu, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma, to undi girubani bena lu debela guduni Federu. Aba di tali guduni oni girutu bena Federu.
6: Ma buguya aba hadage lani girigia le disipulu gu?
1: Laringa Federu.
0: Mamau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro gu musu hama sudarago wat. Rara hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge Fedru hama abacharagwa larigirigu wat. Aba lagumasiru fadri le inyutima abu yaligidagwe Jesusu kata yang la ni ku punya disiplin. Kata yang lagi yang laru fudah apa? Lari yang Yesus lo.
0: Bau kita na dua mana haligi bu gasungu bau. Sung ada naru fudah hati dan haligi le silu ma templu rogo lengan lubai hondra gua sung huri. Madung kita na lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bayi balik itu. Alik itu bayi hakam bu balina. Agi lari yang le wau bayi na dua mana hong. Subuti hamu tilen lari yang ku bayi hong.
1: Dalari yang ku balik Yesus kata le. Abah lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templu, abah lagai orang haligi bogo, abah lariya gulu.
7: Itra lariya sabun abu nifadri lain itu mabui.
1: Lariya ga Yesus sulu.
0: Ahi, lariya ga nubai uri bate, lariya ga bayi halia nyila luri ba. Ahi tibui tu nubai lain lariya gubai, kagi awaku bagai orang nuwaku.
1: Abah dilona nena si gerak gulu gay fas. Fadri lain itu mabui, di dairu muligi. Suti dale. Aniya ko buga fedu ra bachara walari giri guwat. Aba haniya gollo.
8: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
1: Aba la yeda ko fedu ra aba laniya gu.
7: Mama au.
1: Aba ti lal gu dani aba hada ge lumusu ni fadi dile inyu tima bai. Aba lidu hele libu gu bai fedu ra rigai.
7: Mafu na ge aria numuti bulu ma lidan flasu le burinye ilu bai tidi bolivu.
1: Aba ya la yeda ko fedu ra lidan ora ligi aba la yuguru hagai. Apa tiada ni Yesus sulubeh ke gay fasil sulubeh yang gumada? Aruke dina liati, level tiap hari upalas iruku loi havia tu. Sinyal mereka dalani ya, adine ni lelani na, beri resepun. Ligia, lafridu bay pilaku lo ladi moneha ham. Aba laniya guhon,
7: thasal iduru bay giri kele hum.
1: Aba hariya gullo,
7: luhamu gumada gula uri bani, medere giri guhamu tiamu gabun.
1: Aba ti laniya gu pilaku hon,
7: baruhum. Aku sedang terhumai kail lariya guni hilul tu kuan arik.
1: Lariya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yu, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba lebelu lu pilar tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lariya gulu.
7: Pukul jasa haru itu bayi huriu.
1: Aba lariya gube Yesus ulu.
0: Lagu bani bungo balik dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu aku.
1: Lariya ga pilat dulu.
7: Huri ufna giau, binasiu gu hama habtu gu fadri gu, hagi edera gu balik bunu, kage biduru bay.
1: Abadi lariya gu Yesus dulu.
0: Mama lani na ubole na ruiha, luhamu ga itraniya lah. Agen tengonya hamu ga nani gu lume edera gu runu ana hon lurdu gu huriu. Mama jana na ruiha.
1: Abadi lariya gu pilat dulu.
7: Huru elu bay tipu guya.
1: Lariya ga Yesus lo
0: buya ariya go belo go uroina lule nagar ho lule niya bi lidon ko bole lundaniya go nile inaro ni be zo ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go
1: Lariya ga pilato lo
7: kate di nare ni be
1: Lariya la dugni pilato alu ga hani le aba ila fri do di mure ha mahuri aba laniya go ho
7: madare di nani muru su duro logo go gari le Kehecho huma lu nigra gudu abadan ruti hun lida fedu le luwe ruwe sefru ni Kusente lu nigra gudu ni Yesus le haru ita huriyu
1: Aba ya haguwa rago son hagi
10: Migira gudu bayle barawasi la bigira gudu
1: Barawasi ligia aba hiveruti
3: San Juan Capítulo 19
1: Aba ti lanuga ni pilatu Yesusu Aba lona ha abayicha gudu Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu kolor guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
7: Ui, tabagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri du pilatu, aba laniye gu hon huri.
7: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
1: Aba lafri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Taud la dera gu kolor guch. Aba ti lariya gu pilatu hon.
7: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariya bali haputi gu fadri gu hau sun su dara gu. Aba hagu meseru wa guara.
10: Da gu wa belu agu guru. Da gu wa belu agu guru. Da gu wa mei.
1: Lariya ga pilatu hon.
7: Baruhi meiti. Da gu wa humay logu guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
1: Aba hariya gu huri ulu.
11: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu wa logulire la bungi
1: da la gambu bani pilatule aba timala nofududu aba elebelu palasi rugu aba laniya gulu Yesusu
7: halia nasa abuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Abad lariya go pilato no.
7: Mona bu bumut nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigera gudni bu. Gabafua u lu nadara go gudni bu logo guruwa.
1: Lariya ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Namuga ora ligia. Aba lalu ko pilato ida luba na nigera gudni Jesus. Aba hagua rego huri ulu.
9: Ahin bigira gud, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumi aguar glearinha guti luogo lago uruwa ila lagan uruwa i romana.
1: Ta lagabo bali pilato lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lago halo ile agusera gle. Ubaro leo beharinha ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, lea bawe iluba luwe yure sefuruni, aba lanyuru ko pilato hon huri.
7: Aniha huruwa ita.
1: Aba hagua rego.
10: Ilala, ah, ilala, dago bela uru,
12: dago bela, dago bela, dago bela.
1: Lariya ga pilato hon.
7: Busi atufu na ge nada lago ni huruwa ita logo guru.
1: Lariya ga habuti ko fadri gulu.
9: Maruwa ita tio amu luwa yuruwa romana.
1: Laulira, aba ledera ge runi pilato hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri de susu. Baru nilai luguru walau lidi lidi fula sulai ubai hari ini galu fula sunlab ugub. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hadar agui logo guru. Dagu hagi biang ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pilat tuh ichi gakuda. Aba abur huni logo guru wa. Dari ini ganyai.
7: Yesus Nazaret na aru ite huri.
1: Sarang huai hadar agi huri walihati. Abu Rahman ini lagi, ketika flasulah ini lupai, ada ragu Yesus sebagai guru wa, madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung Latin, Abu Rido. Lagi hari yang lupai, habis itu hafal dini, huri lu pilato.
9: Ma buru daba nyai, haru itu huri. Beruba, le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
1: Awal hari yang lupai pilato hong,
7: le beru nali lupai, beru nali.
1: Lari yang ada ragu ni suda ragu Yesus sebagai guru wa. Aba handuku nula tau ragu, aba handuku gadiru fani titau, aba fani tilu kada sudar, aba gini handuku nula lisimisi, ke mau coba gun tu bay, aba argunyo fiesu, ini gelu unabu, aba hariya gu sudar ragu hamaga,
7: mahari itu gua wamong, aure wamah tu ogu, hariya wamah muga gabala agani iru,
1: itarani ya lagu fliru le tariya gu belene nubungi,
5: fani gua handuku nula tau ragu hamaga. Aku yang
1: hendak melihat tuan
5: misi
1: kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus ya Rafa, lugu ruat tuan tamulan. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lugu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Apa lari aku lugu disiplin.
0: Anuha, hugu cum.
1: Lama ke orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lugu. Lari Yesus kata ilah, kesubuh di lani Yesus lugu, gumpul leni lah, sun lenu bi ladug ni, lugu asal baru, abah lari aku, lugu lagu gumpul liru, le tari aku bi lerenu punya.
0: Mager buhadin.
1: Yang ia abah food tau di mana, garuk itu. Aba hati teragak tu, aba mudah siti dah. Di mana itu gua? Aba hiccu guni luagu aba wewe. Aba hiccu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua? Aba lariya gua.
0: Gum fliha, song, kate.
1: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefron. Mabu serute dihuri yulu. Lelaki itu hagu bukiri ke luagu guru alida luai ruh mereka guni, lantik awal itu way lagi, lagi hamunya ha bay luma pilato, lulu naha ahalahi hayat ha dawa gony banyak luagu guru a, lugiye lagi dano hagu bunyi, abah dihodi suda ragu, abah halachunye liya dafuru meti bukiri ha dange ha dawa gony banyak luagu guru a, uara luma Yesus, lari gye abah halachunye liya dalaya apa, dale hayara fadu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini logo hilal lila, lihat mahal cuchu hamal lubai liat. Abah lihat apa saudara, aba limiru ni Jesus lobo ogun tawa ba efen aba lafri du hita luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani ga lumuti inaru subudi lumuti lagu ani ga lani inaru ni lugi hafiyan la duga la susere du bai burikate ile lu lagu fulenu le tani go belereno bungi
5: mahala chuma bai ni aba abu wa
1: ani ga tinya tida lenero bungi yo
5: Ariku bai le kimi la go bai
1: Lari Yesun kata ile nyengi aba ugiri ari metea na giri ti Jose. Falalu muti meha ugiri ligia Jesus. La usu aramu da gwari gila la dugai. La dugai la nufu de Hawaii huri. Aba la muri hani lugu bu Jesus luma Pilato. Aba lichi guni ilu. Aba la nungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le meha nyidu bai ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri yu luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye lubai hadara gwe Jesus ulu agu gurua. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le maisu rungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuwa hu ligia naduga ginye lagume seralabu ga lue yuri ameragu.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubenye, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi eba gwena, le nye wabai, au luma Simon Federo. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus lindagel umoha. Hali ufunaza hichigay.
1: Abati wafridu. Bawodi luangu umuha. Uwara wodi biyangu wagia iba agwaini. Foreset na lui Federu. Aba na chile rafurumi luangu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Federu. Aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo. Lagira waguwa Jesusu. Tugia rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu. Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hau berkutinya tabu gu. Aba get nebeluru, aba nari hini le asus teri dubai. Aba nafinya rulu agu sarah lila Yesus lida gya uweni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yulu agu lasa rubala Yesusu lida gya uweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubu gu de Yahua lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
14: Kawagu ba Yahua.
1: Taria gahon.
13: Baruha manaburema. Bide tinuhale la hichigu.
1: Kei taria gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Ka wagu ba Yahua ha. Ka balu ha bai.
1: Sun titaria gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba taria gu lu.
13: Ahi banaga lu bai. Anya ga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
1: Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Maria.
1: Aba tagara ragun. Aba taria gu lu lida herenu huriyu.
15: Rabuni.
1: Mini lalira maisturu. Taria gu Jesusu tu.
0: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi rina le nyehi lubai nugu shin. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la le nyehi lubai nugu shin. Leginye hugu shin. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena awisara ya disipulu gulu agu ariya tali la Jesus. Ani aniya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Wei meme ligia gunyo ondara guhaya disipulu. Gelin yulia tibena hao la duga hanufu de hawi huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
1: Lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luha bo luma lo bahon. Aba hagun darangu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba elani engu Yesus hon.
0: Nyen la darangi lo hida. Itra ke lona nina nuguchi. Itra liyagi nona hana.
1: Aba tilafunu hawagu. Aba lani engu hon.
0: Recibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Rede hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bai hania gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari gen abahania gu hahi bidi disipulugu lun.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lania ga Tomasi hon.
10: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari ke gerabu. Dan nuha bu lidung loba siambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye, ondra guhanya disipul gu tida aba amun. Nye nye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana Muhammad agwa, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangi lo hita.
1: Aba lariya gu lun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahu. Ari habai me nuhabu, ta habai me buha bolito nauba, masigra balau li logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti lania go Tomasi.
10: Nabura me, nubungi yute.
1: Lania ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di buweto, da diga ari habadi na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu, amu sarago milagro hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye ti da liburu to. Laburu dung bai burile, lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
3: San Juan capítulo 21.
1: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha lani discípulo gularu dona la giri be tiberias aniha ligaburi la dugani lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Lirahin yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
14: Nei buga esenia.
1: Aba hariya gu lun.
9: Wai buga ginye buma.
1: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
0: Numata gu, manyugu gitu sa.
1: Hariya ga lun.
9: Ua.
1: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
0: Si u maluay gen ton were ugune. Hanyugu ba.
1: Aba haguna. Lari gen. Si ya ye beha chawarunu. Seni dunar gu gen. Lehi be udiru tida. Aba ti lariya gu. Au huan lu Pedro.
9: Jesusu ti ale.
1: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesusu la. Aba la dourunu la doura gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi larun beya ta ugune. Aduru hain hamo seni buiha udre. Kea barugu yin la sa metru hadisa lo ibeya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nubo watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafen. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
1: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya buiha udre weinu muti. Sa dimi sa irwayen. Lau sun hibe, mahiri dugu tu seni. Abat lariya gu Jesusu hon.
0: Higo gu hata pachato.
1: Uat niya bahada ge disipulu gu algu dugu tu kate ila. Laduga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha buru gu, aba lichu gu nu hon. Ligie meme laduga lau udure. Ligie lirua, larufu dugu Jesusu lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lariya gu Jesusu lu Simon Pedro.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun su gala unisya hon ha.
1: Lariya gu Pedro lu.
14: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariya gu Jesusu lu.
0: Goni gibanya ti nani gu.
1: Aba elali gu dini lagu libiya ma weyas.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
1: Lariya gu Pedro lu.
14: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
1: Lariya galu.
0: Goni gibanya ti nani.
1: Aba elali gudini lagu liru wa weyas.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa apon.
1: aba lino da confederu la diga lalg duni Jesus logo liro al weya so ahin hisi lu bailo aba lania gulo
14: na bureme subudi ti sun kata ibu subu se tibu logo hisi e banu
1: aba lania go Jesus lu
0: goni gi baina ti nanigo ninaro bau la udna lame ni bure ngi dubo sansi guati bo aba bidi lengi lumuti babusera gamalumo da mele weya dibu iura rugu bali me baruna aba melaguru ni busombadi aba melanugu ni bulenyi lumuti bamuse rubabidi
1: la ularia gune Jesus ukatele la subdira gudi ida lubala li Gabriel lo e fedor lulichu gu uweri gune lubungi la larige aba laria gulu
0: falabana
1: da la digira gumba e fedor aba larihi log anita la disciple le hisi tuma ba ilu Jesus harigi hari le meme anyuru ba ilu bagi Jesus lida adinerna Legie alg dubali Jesusu kabala wadage ederegere ta lari bali feduru abalaria golu Jesusu luago
14: nabureme asanle kapasa asuser dalu
1: lariega Jesusu lu
0: ahna busne la bagari don darime nagir budu kame ge bumu buguya falabana
1: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bilani ge disipulu ligi Maria gut Jesusu luago moe baila Ari gurguti
0: ahna busne la bagari don dari lumo nagir budu kame ge bumu
1: ligeme me disipulu ligi le chor bani buri kataile abur habarugi gara dato to halli habungu eto ani subudi oti luago inare nila le laniya gubu ani gi saragu kataile dega Jesus ai hamu gaburu hawa aba aba afia oti luago mabarata hamu gaburi liburu to aburu hautu lau lida sumbo
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lunti ofulu. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luago sunle la digubay Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyu le lamude irubay sielu. Lubara gebay lidi sielu, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hamage le lobe apostologo Jesusu, arienga ti mehan hon lo mafri du hama lidage uburugu Jerusalem, larienga hon,
18: abuna ba hon man lagun firun furama se le lishi ubinugu si hon, le wago benarienga hon. Subudi humuti luago barise ni dala huwa lauduna. Gama nubo, na subu dirangdi hum, luago malu hadalagi ahu batise wa lau sifi isama.
17: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
19: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariega Jesusu hon,
18: sinyati ya subu diruni kala weyu o kala dala lundi ube nubu chin lau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelelea di sisi di santu wago, tibiko kwa bafu luge fehu manu wago tantu Jerusalem ki loko ugudea, Samaria, chilunugu li disi agi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariyegu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyegwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyegwa sielo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariya guhon.
18: Wugiri yengali lehani. Kawago herete lariya guzelu. Jesus meme lea mude rupo isielu humani. Liabi ya ba itara meme kai harihi lilidi.
17: Aba ti hagiri budu apostolo guloige wubu le giri bay olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rupo uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenyen Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bay adamurini le giri bay kanonisite, luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugu su Jesusu hama lamule Logo aba veio lhe dar dan ligia. Aba laramo fedro, hagibu ge sun afinete a hanhembaia. Agora san wen grigue, aba larinha gohon.
14: E do renho, um tipo galago filule larinha que se frisando lhe uma no coquinha David tida lereno bungi. Lhe dá lela de um rehab e logo cuda-se. Lê a dum de rabalin a ha anigbalin Jesus a daura. Aba meha ha da guiwani go cuda-se. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinha tida li libro Salomo, rei de Italuba Maluga. Ua hama ganou tinha tida. Aringa tiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lung tiva noa da ha aba bugiri vada guie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma guie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumo dan le lamu de rubei cielo. Lule mego a la kudasi. Lucañara baila lichigun fe uaravama, luagu lagu yugun Jesusu lidagien oweni.
17: Aba tihiri du biama hadagia, ose, lememe gire bai barusuasi, lememe gine gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguyele subudi habu bai tunha nigi sungrigia, arufu da bai uon kala hadagia bian ugiria ha banua diru bai. Lun de seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha li du fulasu le la duna bai.
17: Aba ti hadigi ubunu runi, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostolu.
3: Hechos capítulo 2.
17: Dalla tilere bai lueyo rufedo le pentecostese, onde regunhanya sun lani gu Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyibu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune ton yei habai. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habinti suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwei herero segun la dumre gedunia sifrisande. Lida buri dan ligia, yei buriyano huri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kabala hasamina la diga kadala aba hada gie grigia hagia agamba hamuti le ariyo guwabai lida herero guanarigia. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
20: Mafu magia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilue sireni. Anyini gini Roma na agano uti ya ya. Anyini hada gini huriyo la duga huriyo hama hazuburiyo. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluago luwari kumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sungubai, ibidi hehon kabala hasamina, aba buriti haligi dagu hamo we.
19: Kasu amini la sunle?
17: Ibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wanyami rugu hanyu.
17: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabacharu wati ya muguri ya hake harita gu. La dana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai la dumre ha joeli, le profeta, dan le laria gubai. lidon burime lagum hon veju linya larian gu bungiu nona habe nani sifri habagu sungirigia hadimere haba hisani gluegie nobadina gevene dubanya weya ya mutu harihi baniburi inti arufu duni lidon burime veju ligia nona habe ginye nani sifri habagu idamuni aba menadimere ha hayumulu guginye narufu daba onwe buburi kate buiti sielu Adiga nuguia me milagro lida mua, narufu dubaginha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafuna dubahati ke hita, dubarge la chiliru lueiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagro luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bihun, aba hafarunen hilagube, lau hederegerunen hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani, Le larita ko bay bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guagu da lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rian hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luay gie lomere. Uwa bay egwa gudutida. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari dubasun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuotu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandube. Barufu dubai lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Unava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana ukristu lida ge oveni. Lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lidage oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irube sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbaragule. Ligia meginye wabureme.
17: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologo.
20: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma, badise huguye mekada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubeila ginye sifiri sandu hun. Luma hong haduga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sung ha lagua ubanya bungyu, lulani guhama.
17: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
14: Dire ikuma, hawe hagibiri grigia salufuri dinya ha.
17: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure inde iruni le harufu dhabai apostolugu hong. Afare inhei na hamai hamati. ondara go hagia lu heigi fein luma lu hafuri eidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seine luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana go apostolo. Sunha afinyero baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le megeru kada aba. Sagu we yu hondara go tempulu rugu lu hakudro gu lu bungyu, lari gyan, aba hondara go lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba ha halawaha ni bungyu, aba ti hinsi hama hongrigyu, aba ti ha anahe na lanya bungyu ha asalba rubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
17: Luago aba weyo, aba lidi Pedro luma huang templo rugu la dangri irwo robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu ti luma gya lagiri yahon. Baru wugu tiha, lobado ti benari templo le giri bay bena buidu meriti. Luma lamuri ha hama ebelurite templo rugu. Danlen larihi bali maibugu ti nige Pedro luma huang hebelure la templo rugu. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Pedro luma huang luago. Aba lariha go Pedro lo.
2: Ariha baba wago.
17: Aba larihi hawago. Agura ba yabe hichi go sensu lo. Aba lariha go Pedro lo.
2: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba lariga deni Pedro lo ige luho gule lowere. Aba linyura go ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto. Aba te la chubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempo drugu, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi, weri tihanigi luago le asusare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le arida gubei, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda salamon, le nyen habe. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya gu hong grigia.
2: Hugu ya Israelina, kawagu taweri da hanigi, kawagu haria gu wakama hamunga wagia arida wagu dubalimbu girile. Eibuga gede la wabafu oluagu la uaragu woma? Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lunlichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, anida lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandube eni richagwa. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu wagdun ibungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibe eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu. Ligi areida wagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Hugu ya hama habuti. Lausun lira. Gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri kakuma. Giribu hugu ya melu bungi u. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitun huwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua dirube ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru nei bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta gu ha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le segihilibe. Itara lian lubeiti, arienga ti meha Moisesi huan wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu tien gasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ru bahada gen lani gu bungi. I taralien lubaiti, sum profeta guluma ge Samuel lulubaru ago, adimere katinya, libugiri burikate le lumba la susera de lidom buriveyule, uguya lumba ingeresi birunin, sun le laringo bibungi hada ge profeta gu, lagu tuginye hafule sei, daradu le meha la dugu bibungi uhama wagichagu, da le laringo belu Abrahamu, na bini du mayasun grigi ha ubo gubanya, ha ubaduga wagu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirinu, kadaba hidagie, laula sagarinu lidagie luriba higabu.
3: Hechos, capítulo 4.
17: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitian ladiga harufu da ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangre, aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama luma, Saraguhanya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo go afinyeru tinye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu hurio, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufu da te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, huang, Alejandro, hama sunha hada ge baya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anugei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhong.
20: Ka ubafu o ka ida iri harida guwagu de wuguri le?
17: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhong.
2: Habuti guhuri uhama wuguri niya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luagu buitile dugu bay lun aba wuguri sanditi, ida liya la larida wa guwagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbe hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubuge lulung ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
17: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago. Luago grige hama hafrumi ya guarege. Aba taweri duhanige. Abati hasubu diruni luagu hada geti la hame ha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia sinyati harinya gu luru du nikata. Abati honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
20: Kabasan waduga hau wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti vejeye da gunlao. Luma burucha gunlao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri diyanya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
17: Aba ti hagua ruhon luhebeluro, aba harinya guhon luma dimure ha hama, marufu da hagie me lida liri Jesusu, aba harinya gufedro luma huang hon.
2: Samina huma hungwa, Ahin richalu bei ligibu ge bungi lula digun le hubeibe, igira le lubeibe bungi. Waguya, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
17: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubei. Wuguri le arida gubei, lau milagro ligia. Wari ale sigilo biya wen irumulao. Dale lafuri dube, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. aba haba da guni sun le hariya go bai habuti go fadire go hama wo guri ya woiri go te ho da haga bu bale aba hafuri edu sun hage lo bungio aba hariya go
20: wabure me bungio bai la dugu bale sielo u bo barana lo masun kate hariya ga tibu la lo ba fu sifri sando yum lo guge david le me habubun malati hachaga ra go ne cha no hagi be bai bungio te malati hasami na run hada agua kate le me sei wi.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: لون بگل
1: آبات لون هنی گما دا ایراغ لگی آگو یو ارین گین لگی لون لو مرین گو لان نکان اون لو آگو باغ دا گو لالی لکاتی لی لون آبا لگور گما دا هون بیان حدا گی حبو تیگو سو دارا آبا لرین گو هون لو هران سرو بیان سان سو دارا لو خودی سسریا ایبو او ار هاما ارو وین دیسی ها هواگو تیگا بایو هاما بیان سان ها تو تی افین لو هودی لدن ری نفگویون Aransa gdati gin gabayo lo la wairo pabulo, ruli ge dimure lo hachilre gduni pabulo lo mo gumadi mate felisi lo magadi. Auna hati aba gara da hama, lari hereti da gara da tuguya.
2: Lo magin to Claudio Lisiasi, lo gumadi mate felisi le wairi gube. Mabu igani ya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagube. Dale nasubu dirubali logo roma na na. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubudiru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladan runu. Kaila chiliru labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu boi naunaha ni buu fresa. Arinya kadi naginye hon ha ichu kumaye lidiru Lubuma lan haransere le hani bailuma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon, ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligye hagiri budu sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bai gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hachiliru bai sasariya, aba he derege runu gara da lugumadi mati. Derege hamai gien pabulu, aba laliha nugumadi mati gara da, Abati lalig daha halia na la pabulo. Danti le la subu diubani, luago silisia na la. Aba larinya gulu.
3: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu maya biduno.
1: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulo, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
4: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariga, Aba la tilri ananiya si fadri le inyo timabay, uburu gu sesariya ha wugiri hadage huriyo wairi gutiyan. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titerite lu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hishigu luduru pabulu. Dale lanigini wa pabulu hagibu gyon, aba lagumesteru terutu lu ichiga luduru, larinyaga.
5: Luagu bareini gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, aniseremei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesa iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hada gen lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubai ti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayenbaya luagu inarini la sunle la riyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi mati sayini lu Pabulo, lu ladimureha. Aba la riyagu Pabulo.
6: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahe inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufu ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuagu. Ao gufeset nabu, luagu neserebidu nyala lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yenila. Gama lumung afinyetina luagu sunle buri wanyi bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi, luma le meha haburi bai profeta gu. Ani hei ginye emeni ginye leha wagu bai, luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haaguriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligi bugye bungi luma hagi bugye grigye. Lari gi atiri da nao eibugay amu buri fulasu, aba nagiribu du nageiron, luna deregeron sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kata ile templu rugu lari gi, naruma da guag dun, nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu rugu, uati nya sarago grigye nyen, nicha gago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu aja, lung harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu la aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa aruba la hilanya lidage oveni.
1: Kai subudi lubai luagu tila rufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguagu dini adamurini, arienge inaligia.
3: Nagusara gudube uguri le, dame le la chili lugu madi lisiasi.
1: Aba tila rinya gu felisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lu furangu lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigya, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari. To huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, Luma luagu ti weyu le lumbi lagusera gudun ya bungi sun grigia. Aba la nufu de dagu felisi, aba la ringu lun.
3: Bai bayeb, damele gadani na naguare ya babuagu.
1: Agura batia beginya felisi lu lichigu pabu lu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luagu lu layanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu larigyan, aba lamude irun sesariyagyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lonaha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lonabu fesitu luagu sesaria lala denruwa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
0: Ligi alun tulubai hodi hawerigu timabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
6: Madunga gidina ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
0: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
6: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon huriyu, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe, ahin uwa lubai mikata lan na inaruni lidasun le ariyawa gubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, Amuri atina lung uruwe iguana rigu la agusera gudana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lo pabulo aba larin golu
0: muri hadbul bay gi luru ei lagos ragdabu bay buga luru ei
1: atiri wey lari ga aba lidi uruwe Agripa tuma Berenisa Cesarea ari hefesito ke rei dei habai fiu ei unye aba labahu dagun hefesito logo ti lagusero pabulo lu uruwe Agripa larin galu
0: ani he aba wogiri ligiru felis dan ya dale Jerusalem nubai rutinya habuti gufadri gu hama wogiri huri weri gutia liduru ni gibuli amuri hatia numa lu nasia durni aba naria gu hon logo magabori lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi lu oweni marihi galanya haichu bai liduru ligibuli lu ganyara la ladimra ha luegi gu ligia lida lubai hebi ya wara numa mafere durut nada Laruga aba narugudni nubara tida agusaregle aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gelei bewagube naritagu. Le burikate le hariyagube luagu, luagu muaradu la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, lauso lira ariyagati pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei. Aba naria gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba te laria gu Agripa lu fesito.
7: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba laria gu fesito lu.
0: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba larinya gu.
0: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu arinya ga nu lao saragu ere gu, luago luut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigut ni kata luuti la faru hilagubu iluigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyo, bigibuginyo ti mauruwe Agripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adun ruti, maria guga au kala lidunu be.
4: Hechos Capítulo 26.
1: Abati larinya gu Agripa lu Pabulo.
7: Gayara tibadimre ha buegi nya gua.
1: Aba linyuru ni Pabulo lu hobu lu hagamboni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
6: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nya gua bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagu sun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida. Lubujeri wafinye, wagia huriyo. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiyo seribiha meiweyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurum, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya Ani wairi ti meha ni ganyi hon dari lun naibaha ninya che lu lidon buri ubur gule disati. Ligi ebe kate le gabugri balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigilau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabayanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lejererun juriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariangu, kata busana bureme? Abalariangu nu Jesusu au lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanya dibu hamu lun, befege chagudini hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lun haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandu banya. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digni katei buiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida lelarinya gubani Pablo kate leburi lida ladimur ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
0: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
6: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubai. Ani ha uruya gripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligi gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uruya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
7: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
6: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni pabu lukate ele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luago kate ele. Haringa tihamo guwa.
7: Gugiri le, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
7: Lunha muga, mamuri ya halabu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adorutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adoramitiugia lo asion. Yenye ginye arisitariku wama le Tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lausere ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulu. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba wachilere lido fulasu le giribe mire, aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugu le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilire lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
6: Arihan muti lagu denchaba ila waya sule, aniwe feri dirubon ugune, feri dime suntila, gayara baiginye we feri diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buidu timalaya be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga du wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bai, luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho. Lau haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
6: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubala ugune. Chiliha liaba lani bungi wa angeli numu ariye buto. Launa ha bungi le naburemi leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago babungu wa ligibugin uruwe sesari wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungiyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungiyo. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dubu, aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. aba hagura baha laruga dulo idihari sunti dale ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa lo hanura hatira ga ugune aba hagume seru arere gudon salufu duna rugu adiga kama hagura onguru tigiru gugen ugune aba lawiseru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larenga ga hong
6: ahanya merede hati da ugune sinyaba iwe sefuru
1: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugu lubala ruga aba larenga gu pabulu hong sungu bay luhegi larenga ga hong
6: Dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu agubai. Ayumura guati na hun lun hegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun lagu ua bain la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagume steru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagume steru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho furumia, lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwen buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwabacharagu. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
8: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latilirubai dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesu. Aba hichugu ni sunle wemege rubai won. Lun wawoyesu. Larige iru hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iru weyo nyen. yengia wasigira laru laru dari wachilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswede. Lago libia maweyo, aba wachidere lido lirere udele gire bai posuole. Yengi wadarire atiri ya finyatia. Aba hamistru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago lago awangure la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
6: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna gudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun,
9: wagia. Meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie niaba wa paisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wa gambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure ha hon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiyate luago le larinya gube pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
6: Lige larinya gube sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
1: dala lariya gobe pablo yitera aba hodi go huriyu adimure he na hamagwa lwago kateile rede ite pablo bia irum dayare te tida muno to laha ya habon resibe lumuti ya sunha yidu be arihe apuriti ati lwago larue habunge lo lufurago arufu dhaligia lwago wabure me Yesu Kristo mebere sahaga ni abalu.
10: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
6: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudiki da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangia Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le unbei laguwa rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhe lubai ti khun huguya leaga nau bai burgu Roma ha hisinya banya lu bungyu waligi ya hun lu lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa ni rumba ihasubu diru luagu luwenri netengiru ni nubungyu te lida ge Jesu Kristu huagu sun huguya lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lira gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligi ya lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligi ya lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa, lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawansiru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina, buset na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungyu.
11: Leri shagwa bai, lau la fia rumu labaga di duba.
6: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la diga hariba. Subudi ha muti le gayara bai la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi bai lagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digu bai. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou, lagu bungyu la ligia, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubara ge lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adagu atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya, lun hayusura gun hongwa, adagwa tinye wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiri runi la faye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya uriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungyu hon. Emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, panta tinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariyangu bai bungyu buidu buidu. Subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegin. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2.
6: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu me bere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga bali burikate uribatile. Ani ligia meme ginye badigubay, harito gotibu san luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun? Ibidi yati sa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha dihon ha aluwa habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaychupanya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuriba bay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu. Ayenti hon sun ha adigu balin le buidu bay, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bay huriyu, lugundu aban la lanigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu ni le lubaybay bungyo, laurugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu lan le inaru niti bu bungyu te bay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani, tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
11: Hita kieti hudimere habe ha maombe ya huriu uriba logu kwenye.
6: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen baha la chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu houstanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bay le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bay hagia huriu ha, muna da gnebay habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani lani rigenye bungu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungu lao mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
6: 3. Kaisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya ani gibeti ginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihe lereru bungu.
12: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buigu bai bafrutu damele babosera wadudu.
6: Aba ya algedahani. Ain seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kabage warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahe ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay sarago grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamoga hasia dironiwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha maba ya huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
12: Uwati niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, watni aba ahuti lugufurandala, watni aba aluhati bungyu, turi kwa nyasungu bay, nyito nyaliko feriti, watni aba adukati le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hapiler buke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramodati ya tupaisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumulawo inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo lumaigali kumulida bai hemeri. Ani ibidia di ima lani na tarangi ilangu. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungiu.
6: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nye baya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiru hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungiu, loegin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lungrugu lasubu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la laricha raguagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyo ligibuge bungiu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu, richagu wa diva, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniva, lau ferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la laricha raguagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gda lumuti waginye haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri gumugu wati. Kage wago mama lagu wagumfli ni lurudu lagu wafinyeru lagu Kristu wasalbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubai wei lilurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu? Ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tiafinyani luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
6: Kaisi ti richagua ke daladi wa lubai bungyo la wa finyo luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungyo. Lidagi wa bure me Jesu Kristo. La diga luegi nye Kristo gayara lubai wa yara fadun lu bungyo la wa finyo. Luwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago. Gafara mbadiwa la lida luegi gu bungyo. Ani mama regini lida. Gunda ati waginya lida wa sufri nu ya ubo wago. Lugundu subudi wa muti luago rula sufri ni gurasu wong. Rulugia gurasu derebugu, rulugia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai ilu lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti ilu. Ligira guagu de haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bayi warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Beluli gia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha. Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos, capítulo 7.
6: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luago, dan riguñe la vinwa gili aba grigia, ligi labguñe la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahen owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamari idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, Friha dun labu gnieginie laguma di halilur dun Moisesi, kei si wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gueto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara bailan, eseri bidun lum bungiu sun suri nagubai. La diga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba a.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ni dam me halle magura ho ginya madin ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati abalarinya gubung yu tun rebeka
1: le damu be amule yele ibganya
0: uara guati ginya lira luma le arinya wagube tida lerenu bungi
1: hisete meha hakogu nu ahi yasa uho iere kutinu
0: itala linya gufirma wala liricha bungi lun la nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubi kabati warinyaga warinyaga bafunage luago muara la bungi uwa lugundu larinya hare lumo ises
1: gudeme habubadina lule unu nabusera Sandiyao me ihirigu laule unut na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanyen lugunda. Biruwayun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
1: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungi lun lela buserun, gudeme habula. Dereg dalon la nigi le unti la busera le derag dunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abe la dungi kata I bogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digini le la busera lau lubunye soudi ru. Gayara ti la degun aba soudiru le dise guati la yusurun, luma aba le yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gayara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyangu guwa hon.
1: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyi ulea miwabai.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu larinya har Isaias.
1: Lausu gipe hama latuka waku Israel kai sagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rubai bunyi ulearu ligibu wakusungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
1: Luha muga meha migiru la sute kabafu hada ya watuka waku mungu. Itra wanya hamugi kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guwana rigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungiu.
1: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masakri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayina nigi. Ani le wagu bai na yumura gwa lu bungi yu hawagu Israelina, lu nga salba rubala. Ani ya gatina luagu hafule sen, luagu anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu du ninya bungi yu girigia, lau igabri le habuse rumbai haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, Aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
1: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubai habagan kapa luagu.
0: Luagu ti haricharagun grigi ya luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubairi baleri tinya la Kristu selu.
0: Marinya ga baginye.
1: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinye gubai bungyu.
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti dabani.
0: Dimude le ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha borinye ga lau biuma lau hesusun la babure me bai. Afinya bugunya tida banigi lago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha en lerero bungi yo.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti en sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yo.
1: Sunha aguaru tilire wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye ru luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apurichi ha? Kaisi larinye wagutida lerenu bungiyo.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
1: Wapurene, ka afine wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
1: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyega tiginye Isaiasi.
1: Dari hamotina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hong ha manu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya guhawagu Israelina.
1: Tulani muti nunga busuwe yu hong grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
1: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gli guwa hama ibuli ibani latari. Auru gali eredera hata gibani. Ani busine tinyage hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Anu dirata na sete mili ugini ya nubaru wa. Hama hudro kugi ya nili kugi ya lewa kundi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
1: Adiga lumuti ya bungiu ludereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, ariga li gule magabas, itara liyate chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Karaba bolamu wa hatine rusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu Darulamu hagu marihi hamamala Sifuku walamu edunye hanaga lusundama
0: Nalga dahati gweto Lau hachugira gunghuriyu Haigua tinya funasa sunsuina gubai Mamalinya Lubaragin lira Lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu Hayabi hamamu bain huriyu lun Habihu baila asalbaruni Lun hameidi gudunina Israelina Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu bui ti mamba ilubai ti le lumbai la negni hasal banu sun huriyo. Ani hengi ni aba kate le nani ngubai hong, hugu ya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi ti lisi ya nuwadi gmari nu, buseet na luke meidi da gudni ya nirasa, lugi ya hasal banu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda no luma bungu ya. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaruni hadage hilanya. Ayan derege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto idagine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buidu tima huma lue limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buidu tima huma, haritago huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubei ti luenri larei ni bungi gama lumo deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Ichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Jadi ba asal berdiri siang ini, apa melalui daruni bagi hati yang lani muhakau. Nihah bani darat hama, dan melalui daruni hafiku.
0: Lagu ganon leluagu ti asal baruni, baru waktu yang huriu keisi laga ni ubungyu lagu kuflesen, lausun lira. Hisi agian lo bungyu logundo anua dira lumutinya hagucagu. Logundo kate lelicu bay bungyu magida lumuti. Grigi ya hal anua diru banya lun lani guhama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lun magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu luma lichu lau sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi arruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay. Uairigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tijuma ni duhenyo, Luhedere gera guhungua sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa ueri guni le lumbai hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le. Lubaragian lira, sansi humei ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu. Aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange aritaguti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libaybungyo lun. lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye la usun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, ani ruka li lubai bungu bafu won lung ladimri hawayumu luginye, lunti wadigini segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lunti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristu hun lau insia ni le inaru niti. Yere gu lavuriba ni hun falahumi le buidubay. Lunti hisi gwa huma huma gwa keisi iduha nyo. Hime gwa huma hungwa inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabude me. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda nyo lau emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun. Furiye huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatnya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba. Afa gwa huma lun hadigi ni le buidubay hagibu gen sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yugu da huma yuribani igira huma yilu bungyu la afaya yugu da luago. Tarihan lerenu bungyu.
1: Au lubay mafaira gudu negirige rogu hariba ginya gureme.
0: Arinyaga ti ginya bungyu.
1: Ahi lama habay bagani ruba igini hum. Ahi maga ku habai ruba dunahum. Itara lupa badugu nulaika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungu madi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari du manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufo de ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Kile seri bidunya la lun bungyu lun la fayera gduni le adigubay vuribati luago liduru. Lige lunti lubay uwaragwa wa ma luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime lehani kara grigia hon. Faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba virigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria kaba iyeni logu ni yaba mawama dala amege virigia bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
1: Hise la virigia bila di bungu kesi visi ya kwa bungu.
0: De le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba ahawa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa mali sun li lurudu bongi u kaisi lo budubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge dabagu. Lugundu yarafati mali oura lun lagiribu dun wa salbara gulle upowagu. Sigur laudan meha le wa finyan uwe luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lun ti lubai wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubai labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labu gibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhumai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bai laritagwa. Learaidu bai somu weyu, ladegien lun lichugun nebesa ilubungyu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebesei lubungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebesei lubungyu ladigai, ruti gin etengi runi lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria gulgori yu. Luago hako trokupa la sun rike nilipu ye, ani kufe sete ime sun ye inibungyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyaveri ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru latimere hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinya luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue habungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarigi la ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseret le aburu houbei ti dalerenu bungi lung.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha di muri buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gulidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungiu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana bua nashari. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha na ginye lereru bungiu.
1: Gunda huma nashari huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye ebore ule.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa apa labigu wagu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibolu haba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye murikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iruna nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu le sefuru ina Hawaii mafinyati ya hahudhe banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo mfebe, waduhe luegi nye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu, hun. Dame le tachilu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Idera guhumome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tideragun, idera gotad na ginyo. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sunginye waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebainu, lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lani gu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanyo. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegi en Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi en Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti ya lungwa bule mehesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyede ya tigrigi ya haa unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, naganoye tida luba, togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, ma bugalinye gine erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumo gine waduhe kwarut, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara be la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salbarun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levima bay lunsun da, subudig da wali luagu wa salbara gile honsun grigia, lugayara laha fini luagu, gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la, agura baha iweju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hun, lun uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada agiyeba niliduka nyo kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinyega au lani gu Apollos au, hibri arinyega au lani gu Cephas au, hibri arinyega au lani gu Kristu au. Fani wagua nyo linya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungu lago mabadise iragudun na niaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uati niaba lun lariengu lago lida la niri labadiseira lun nani gula. Narita gu nyengueto lago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lago ti la salba runinya grigie. Mama lau apurichia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida nge la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun, ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagiri chagubwe lichu hau hachuko nye au, nadiku kwe kafrenge kefrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumutin ya grigi elun hasubudiru ni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, abalaranse o ni lun leseforu ninya lau hafinye ruluago ugandu buitele wapurichi habai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu, ahi wagia wa puri chia lagu Kristu le adara wagube lau guruwa le aban bay dubu achugra guagle hong huriyo le bidyo niga ligia au hong ha ma wain huriyo ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyo lun lani guhama dandu huriyo kai griego Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyo le hamuga gajara bay lenege la le bidyo niga au lida bungyo lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay ani le hamuga le nege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubay ni duhanyu lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatnya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungyu ha unna bugubanya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo uati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu
5: lebusinye tilanangu lungu warigu wala lungu logu lela digubi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Da meha le nadimule habai hun, aba napulichia ni lereru bungyo hun, malo hatna nagani runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya hakiri, ni ile makambu wanya hakiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyanu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigia, loidi ge sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyo. Kaa gayara abu ilarufu ta halu bungyo.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu ta hanilinaru bungyo, leme haramu da guabe hun. lelubaiti ibihati aba wadagimanu lunti ladigni buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudini luagu ahin luegin nobadina mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigni neseribidun lumbungyu ni huguya ni furumi warig le ubowaguna ni awa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun o ahin imihin lubai megiti luagu Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubaiti luagu burikata ilubare giedan. Aguraba huma lagiribu din wabule me Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalun. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu ba ile mama ba ilichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida harua iha. Lagana unu lwagu igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigi ha siya diwanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti kristu. Wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigi ya kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabuse iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu. Na buruhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsi ya tinu, legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi ya finyati luagu kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangie, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdanali le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. derege humay wugir ligia lu mafia law hasagaruni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani damile lagidi budun wabude me hesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbay ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwarto idan bon lichugua gidahume lubaiti binad lebini agana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kai hubai magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyure sefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara baikei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei feng gagana tu binadu lebini aniyagat na meha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hamaha ahoru habanyi Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, O uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, lue Kristu? Mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan le anihin la kate lunti lariñaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gamalumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigini nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungia.
5: Ayabu ibambiangu bilu itar hama kei aba lukigrigi.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wagubu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tunguri, sunwa da lau amari duni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama gine uguri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua lwagu atiri dan lun. Ija gun hungua lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti hayusura gun hungua. Luai. Lasinyaru hagda gun hungua. Afigongo da linyalun mafia. Mama nariyangu lwagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni. Aho buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungua. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama uninya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hong luwago buidu lahamuga lung herederu mama riga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hong lung migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda ati lung la sigi nwagana watuma mol muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa ti kei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tu kei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lung bungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri. Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun, lun lani gulan. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede laginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ban adigabai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun lun la finye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu. Itara meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obowagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma genyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa.

0: ay gamari bubai malu gaba bigiragu ay mamari bubai malu gaba bamaridu gamalumu ahabu amarida mama figo ay ginye amarida aba nibunitu mama ginye figo lausun lira nyembe saragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busairube nariyago murusur gali danwa ba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda arunti ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busenti na lu madige ila harita gun lagu ni kata dan le mamari gili aba ugiri lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu wanyinkata ilun le teniru lun amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu lundere wanyuta tungu lu bungyu dando la utugubu keisi tautanigi ahun tito maria ibon tarita gon luago buri berese golan na ibagari le luma lun teseri bidun buidu lun tumari nariye gunye le hun luago hufulese mama nariye gunye lun mamari idun huma nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme dere gwanyu hungu wa lun marita gon gasaragu lau kate lan na ibagari le agubrigu ha arita gubanya Lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la ani nyahen buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari idu luma mama figo lira ani nyahen lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari idu harau gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lun michu gu hamanu Harau lun tamari idu. Halu baiti ichugutu harau lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agiri la. Ahin owe tumari gayara ti tamari idu luma le tabusa irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afine tina luago inihi la lani bungyu sifiri. Nida.
1: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lu bungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legin egin ni le, adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digu wa sun kate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahu duragu wa honguariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigi ni afinya tinya egi ni ligia Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai Gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ni wegi Mariba duntima wagia me luegi ni megi wa ma Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei Hachugira guagudu ninya ha debili banya afinya lau igabri le Kei hamuga gueto Bukuya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumeo garugu egini bañura eiga lida aba flasu le honti guariwa, la riha buaba iduhe le debili te la fiña luago buricate le, ñein, la negu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara guduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bmuti biduhe le debili be lida la fiña, leginye ueginye be ilonwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, añaveri heinu lanigi to debili giru lida afiñani, hafigon ha ñaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudini.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digi nile nabuseru, Maricha tina funagi kei siaba apostolo, ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme, hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo, ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglebe hon ha achura gubalina, Maricha ti wafunagi lun veresi biurni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe Maricha lun veresi biurni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairi gu harita gu girigia. Lugundu ariyaga lumuti ginye lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
2: Mici ca uma abusa de logo li uma pulu baga so tan lem wat no marido li da lefre hon no ali la nadi.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawaguru gu baga so. Laria gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburi du waluru dule. Lugundu dandule awoha balimua ke si le efre habalin li la nadi. Lunti hadigni lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginye la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi unu. Kati nafaye iruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigia lo Kristu, dan leha gana gwa na huriyo, aba nadigin kama huriyo au, luna ganyi niru ninya lo Kristu, dan leha gana gwa nyati na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyati na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaruninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Aibagwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yaraba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya lung madigu hama ni kata lega yaraba las nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lungwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, Runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi unu sielu. Mitana tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwera luma humoisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwera inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yumaha wa maburikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige heiga luma ata. Lari diye aba hagoe seru adagwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lewima bay lida lagumuhon danle. Lelu bayti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila aburu hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lida. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lida ge, itara luba gajara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu luba ile nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lida ge uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lida ge lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubay. Gajarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gajarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa. Lida kate lelan nasifir. mon lumu tiwalo hani le buidu be wongwa, lun tiwalo hani le buidu be hong amu. Ho huma li nage sun uwi le alugura ho be magi durugu. Malagi da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, kei tania gulerero bongyo.
2: Lugundo lani wabure be mua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Ho huma le ichuguti hun, malagi da hanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aniya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa, maiga humai. Lui hadig da michi lun le aniya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugo inichu ya tenji luni lugu ingi ulogo le neji kuni.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesucristo lunha salvaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Nidugaño, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago falahumani arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye La diga lau lira kei sigu bairi ga hamuga la sarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finya tinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubai tikata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago aba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinyin la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun luhaigin luago lidabla wabudeme Jesucristo, Snyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebe say lung. Lugun tu dan le la children oura lung heigin, maigi tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Has nyabai hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anyahin hidagi, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu heigin lumalung hatun nye. Lau igabri le, Baruka mutinya tila na lilegilisi bungu kei nikata. Ruhu manya haa uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kaba gie narinya gahun luagu lira. Lunti saa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma gie guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu. Aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariyagu.
4: Oho, nugugule, lene terenge lupu ilu wagu kufule se. Adika meme humu ikate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin ufein, aba lanugu ni kopu taudivein luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le taudivito, liseini iseri lidara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lumarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sago me heigin fein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, La dugunya figou lau lichugu minebe sein lun lugubu lumalita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigunu fein lumalatunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, Lagu uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigubali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Luma ginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga du sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin luma ginye lubai sifiri sandu o luma ginye la amu sifiri ladimuri habangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu luma ginye sifiri sandu lung Hafuna guagudni le arinye wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. gibeti umege gunilida wagubu gamallo musun umege guniligia abale genye ugubu ladiga itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu sun wagia la abame sifiri wabadi seirua huriyu mama huriyu idamuni mama idamuni sun wagia resibi wa muti abame sifiri ligia mama ligini aba umege gu luagu wagubu gibeti umege guniluagu ain hamuga aringa ugudi
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegi lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegi lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigu bai keimi kata. Ligiati ma wadogra wagudu bai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadogra gu bai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigu bai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumege gun ugubu ligia. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi esungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi esungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afagwa humalu bai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati luay hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyendu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungiu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahai mi binu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uba iniaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure howa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafula lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afagwa huma hibihini ubafu le gayara habay lawansira gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tilamuri ha luma bungio, lun lichu gu ubafu lun lafuna guagodini le larinha gubei lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luago na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinha gubei nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa ti gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Segu hausun huguya. Gama lumo jime inumuti nariñago sengu dimure legun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubarege nariñagu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huguya mekeisi wainna muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida li liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure. Numa hayumu lugugya terencha. Ani ni itera ne bere se banya nao linya la linya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya guena rgu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti la dimure ha bungi ha yumru gunya grigia seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi Ain hadimuri hanya lubai sunhugu ya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya guba luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungiu, aninya galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahu duragun lu bungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligia. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihin la aban lun la funa guagoduni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guagoda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha lida adamuri ni. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye grigia. Biyan rigu o urua hama grigia hadimuri he. Ha hibiri lung harihi ahin lumagiyati lubai bungyule anihin wagubai lumu mama la lumagiyati.

0: Anya subudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyung umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun lichugu dang lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda gu hungu Lugundu bungu aba bungu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama heisi larinyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu lukuginye. O harito ga lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu ke yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anale behun, Luego Jesucristo le va a salvar a Gile. Le guiñe idabe le dera guagda hafiñe. Le guiñe ugano le ida guiñebe ha salvara. Ain hafalara le guagobe na purchia hun. Ain guiñe lao lubei hinari hafiñele. Ain mitara lubei luago ni kata hafiñele. Furumie ticate, arufu da hanali le frende inali be luago va a salvar a Gile hun. Luego hilala Cristo luago va figon. Heisi tariña guni lerenu bungio. Luego lunti lala su seredun. Larigue meja lombe. Aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa gine chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lau sun itera niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimave hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itera nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hao hibiri apostologu, lau sun mama na au nadagimei bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagimei bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimei haanya banya, hagia lan o au la. Ani ha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni, anani ha ginya le uagu bei hafinyala. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyu gili lubai Kristu meseni biti hafinye lun ni kata lida gidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai feridinyu hanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai. sarati Kristu lidage oveni, lige furumi eti bai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara ke hove gusungu bai la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungu bai laligen me oveni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani, furumi eti meha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Abame le deregeruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oveni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan le tarien gulereru bungi lagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me le redenu Kristu le liro bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sumada, sagu be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ay hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
2: Feri dikita hamuti hagubui umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunyele lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyaladu labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagalida yagita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya tania gulere nubungi.
2: Adhan uefrize tibuguri, aba meha uguri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye aba mevibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha, ubowaguna meha. Libie ma ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bay. Wagubu gueto libe lugubu Adan le lanna ubo. Gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubay ni duhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo wagun lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le goveda di bay sinyati gabara la lida flasu lenye lubay uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala le fidu. Tin viruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu. La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibay, la sansira guba lidon le mowida dibay. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibay lidon le mowida dibay. Aba meti la gunflerun le buruwany betida lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili luma fowene. Owene aganye bukofu luma aganye mili. Aganye lidir
0: Figo limira glebay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungyu luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyu hisinye tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadi gimari sunwa da gawon guwey na regulida luwadi gimari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerediragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida noweya sun leme nyehi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa eruti na chiligu erigina arihan. Busen na nerediragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahu. la diga ruja mutile mega hasin el ubey sun huguya itiga nun. Ruhanya guraso nun. Ania finya tina luago hanegu balaginya guraso hamagi luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungu hawago gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Aniaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gon won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la. Wichu gon digida go hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida go lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lwagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwemeni gi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfu lirutia lau hereru? Gefen tibung yu lagu marinya gu wama abakate hun lau bia samina. Aha luma ua. Laduga Jesu Kristu leli rau bung yu le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo mama aha luma ua. Larinya gu bai. Sun wada laduga ni le larinya gu bai. Lina Kristu lagun flira sun le frama se lubai bung yu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bei lun deregda gu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: L'ultima la gamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda la guagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, darilun na yahun lidale naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigin nun litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lun maweiri la na weiri da guagudunu hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi egwaru kate Ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, lun nuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweiginye la subudira gudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lum, la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale waniyagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichugu nyala uweirigu ni woniwagua. Odi gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya garda to arufu du bani lubuidu wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bai adiga lumage bungyu liabi. Lememe ichugu bai iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu

0: ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon israelina nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu dari lusinya la meha hariya guni grigia hagia ligibogu lugundu weiriti lamiri dun ligibu ainti lau lupai sarago weiri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule ain weiri lupai luweiri gun meha lurdu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi won weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi ni kata luweiri gun lurdu ligibu ge weiri guni le kwe toti bai ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da la diga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu madegu ti wakai meha moisesi adorago lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya logun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon la dega kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya chilulu mondan le dan le haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama ainti dan le recibiu ni aba grigia kristu aba tagidarun belu tuguya luay wabure me kristu lige sifir le ichugu bai ibagari ani le nyen lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyen lige sun lubai wagia gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei luweiri gubungyu itara kei hamuga tida aba isubusei asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada la susere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibou le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lerenu kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha. Lagu hesu kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lere nguga, madaru tibena wawai. Anihe nda, weiri lau wa diheri, gama lumo, mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo, magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe kristu wa wogu wa sun wada. Lunginye, larihini wa, libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi e guargu veyu loigin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda timure hama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habai luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha resibiru balin la reini bungi. Sarago hama mugaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiyo. Lige maburi ha luba iwaruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri luba ilida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubo iwon. Weiriti anigibeti mati, la diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le mari hiwa bai. La diga sun kate le ari huwa bai. Gas gerati. Gama lomo le mari hiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagule lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada. Lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu luagu lufulesen ibungyu. Ainti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmanu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigirinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi ghamuga la yumura gubungi guanari guhun wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun luegin lobadina Kristu aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo gama lumun rulu muti bungi keika figonti wawago lugayara abila veresi biruni lirita bungi lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatinya lida luadig maribungyo. Ayumura guati wa hun, lon meresi birun humani la reini itara guareg, la rin hare bongi tina lereru.
2: Chiluti ta lon arufu tini na reini bong, aba nonu guni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiluka li lidani bongi, lon larufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni kunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Here ti wawadigimari, lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamutiwa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamutiwa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gwala richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Naka na ubo hakana guwa, eibu ga ume hakana guwa. Augo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe yenya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye meneranu yu, denya larinya kumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweniri inebese ile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweniri habuse erun harihiniwa. abahe da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to na buriha bonhun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongiu lun layusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Aria humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutun ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lau tisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukurahun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi ele digiban livuriban ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichi gubai grigia ligia. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigia. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya hagana gu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere un bungyu.
2: Migira gotu luma le kibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uwerigun ilubungyu lun ginye walufudun lagu busen hama afinyatunya lun hidenaguninya haduhenyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun leseribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe agai Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. tania hari lere no bungio
2: e debe de sara do mundo teme tinha ari de ti bu sumana
0: bungio le ichu gubali ilo lu abu naguti tu ma fain lu leigi lichu gubaginye hun lu gajara baila he debe ha sara go hon gudeme ti keisi gubairi gu ilo le abu nubai aba me laweri de gudani bungio murusun fulese le hadig bai hon dari me lu habihi onwe bu abiniruni lumage bungio Kaisiaba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honahani hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege luba hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichugu ba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu ba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago nyisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo Luago ruha lila aba onwebu idewe say won, le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiruni bungi, la dega icha hanadun lun abarig umari, lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagu bai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hisi nyanu? Subuditi luweiri hisi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia Hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigi bai. Narinya gunyaya hun, Uwa la niyaba aritago ti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. lungin e gayara la napanta hamurusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minhadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweya su jarafa na lun nowe. Sengu haliweya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weya su tabulu chungugune ito idabu nadiga weya su nao. Aba weya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya su hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weu inasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luagu. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabure mihesu Kristu, le umbai lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lawi naru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luaguburi lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya neseforu hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lausun lira. Nabaha da guahun gueto lagu buricate le meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama lan lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbi paraiso, arufu dati bongyu kata inu leburi uagubi sinyala nadimureha nikaun ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimurehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi. Sigu lau larikimina. O sigu lau la le lagambubai narinya gubai. Buido buri ti bugaha kata ile buri la rufu dubai bongi yuno sielo, dariha munga lung gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya luma na buri ya me kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladiega na buri ya menu.
3: Anani buma la unisi zoto. Ano kuipi witi lira lomba wato ni son asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu duni kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guwa tau, lao nadimureha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, aposto lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu le nadigubai lao sarago gurasu hagana guwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele nadigubai, Luago aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagutinya Luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigia ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida, wadimure hanya ligibu ge bongyo keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bongyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumba initugunyi huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, Lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya, hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin Anyahe lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo. Weri dinumuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun. Hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwa igueto. Nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu. Magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan. Kristu ni dagie ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua inaru ni luago hilala luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili gama lumu lago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lung weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lago anihi la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidi hun lida hauchagun hungwa. Agura batina hasubu diruni lago buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lung madegun huma nikata vuribati. Mama lung warufudu ni lwagu buidu lan lidi won lida bay wauchagun wongwa. Busen rigutiwa lung hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay wauchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Lwaidigi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu. Abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebu. Ibiga huma areimi luma darangilu, luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu li bagari wawagu lun la chibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuriba ni le lana ubo le. Keisi la busa iruni wagu chi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tu nanigi lau lufure sen higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichi wa maalibai, inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funagi neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwaga dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua dira lad na meha bungyu lubaregi nagura hon lu neseribi dun lu. Aba lagua nu nu luagu luenri lareini dambe il labuseru. Aba la subdira gudni liru nu lu napurijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bain hurio. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaregi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinye. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keini kata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lan na lapuriji yon uganu lagu tia salba uni honha mama banya huri yu nu. Itara keibu galichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligi ya hon huri yu. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu upurugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyo. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de lue le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu, ida linyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bain huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huri wagi ya lumagi wagura hon, mama wagi ya gafikon tia kei ha mama banya huriyo, ha agura ho banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uwa bailani aba arichara guti, luago ladiga nile lubai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga nile lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti, luago rugu ladiga nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu khali abagalida nida. Ibagalida nabagalidu bai lida nugubu, nabagalidu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ya hon. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luago gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakotia sunha magufu lirutia lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya gua lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luago guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abiniruni le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo. Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigia. Dan le ladigun wuguri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira, aba anigigirigi, le Kristu. Aniha le, narinya gubai, adiga ti bungu aba darado luma Abrahamu, aba lachoruni gama lumu gadri san darandi irumu larigin, aba lichugu ni leluru dun lumu ises, lu lafuna wagudu ni hongrigi, legia darado le meha, la digu bai bungu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu bai gadri san darandi irumu larigin.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abra

0: Dunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadugni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimure hajun, lau amu lubuyeri. Ibidieti nun kabala narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua, labugion lurudu, aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le lariñagu bay lurudu. Lariñahari luagu garahani la meja abramu bien irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mamabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha lariñagu bay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarube lida flasu le giri bay Arabia, ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marau hui tuto marau. Wago aba lau gunda ni buge ele bidye bay agari duni bong. Lugundum, gibe ti mabanya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibon.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahini ha furama se lubanya bongiyo. Itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana, au Pablo aniaga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniaga yali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungu le anyawari hati hun, mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda ati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. lubara gen lira, seribi gwa huma huni wagwa lau insi ya habuni, lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi visi ya gwa bungu.
0: Goni gi huma, ahon agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie la sinya rumbay hadig ni kate le habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti la rihini wakate ila burikate le hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, kudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate le nege burile. Naninya gunye hun kei naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichu guba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichu guba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamay lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gweto lau nuhabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederun bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi bire seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubo nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali saini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama gerigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyo le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru agon mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Nidukenyo. Binilo wabudeme Jesu Kristu sung huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladigani bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wa wagu. Lung sandu badi wala ligibugi. Uwa ligeme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu. Luagu luweri lareni le lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lung. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Lelarufu dubai bungi uon lau licho gun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai licho guni. Ani sun le, lidanyo lugunda bungyo le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uwerigu ni lu bungyo, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigubali asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolo. Amuria atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairiguti, lun licho gun subudi inyo ginyati hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuria atina luma bungyo lun larugon gadagaduni hisamina, lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le licho gubai bungyo, hon lanigu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subdi ragduni kun ida linya lan luweni lubafu le mebe habay le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu dubai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwehani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanye Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le agumadi hapai garaba lirgu. le nadagi me bai hada gi ha magamba di banya lubungi itara linya meha ginye wabagari don sun wagiya lwagwa bada afalare lagubri waritagun agunfli ro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina keisi grigia gare warigutinya ligia lunti lubaye be labri halanari me liganyi bungi wawagun keisi ha hibiri gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungi aba lichugun ibagari won lidage kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun salbatun lubaiti lagulareini bungi saragda lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma kristu aba larue hagduniwa luma kristu jagta sielu ladigun balin lida lun larufudni luweni visye lun luma lareini won lida kristu jesusu lida medanle lubai liabi ladiga lagulareini bungi wa salbara lagu wafinya luagu Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda. Huguya le mawa ikuriyu. Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, Huguya meha le dice bei loi bungyu gueto yarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bain huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gaga nigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bain huriyu lun aba banya la lida. Itara linya la digu ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biangu bai luma bungyu, adiga ina lanya biangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafadu lun bungyu lida agen Kristu sun wagia dandu huriyu kei ha mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu Tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwarahama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluegien luadig marikristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi ya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idombai hagua ruwa. Aba aburemei. Aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumago, aba buri lichugun ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mude iti. Mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligie meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama hibir lu profeta guhama, hibir lu holding apuliche uganu, buitilan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lu maistur guhama. Itara linya laranse runinya lanigul nu gayara bella, eseri biduni buidu luma lu, edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lira ubungu. Itara luba grigia wama, waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye, lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichik dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bay luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurende iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi waibungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani, lun la giri agun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Keiliyahani hubai bungiu ha hisinya tinyalun, Haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinya gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, Laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. madan la buri kate malati lehadig baiha lani gubai luburiga sagar gume lidon larugonga ruti busigan ibini lun ladimo rekoni wa lagu buri kate le hadig bai aramu da guarigu gamalumu ari huati sun kate danle lafuna guagudu ni larugonga ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligi larinya wa gubai
1: aga gudu ba gubu yele arumu sara bakata gidinani aba me larugon kata gudun kristu bawa
0: goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma ke ibidi ya gotau habagari da ke chu tau jusu kumai kidani lida kata ibuiti lugundu uribari da mabidi oniga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacharu da huma lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi lubara ge lira buin huma lau sifiri sandu adimre huma huma gwa luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu heremu kalun wabureme alawa hakumei metida hanigi rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate hisi ya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisi ya lun Kristu wagia lele ligilisi aba lichugu ni libagari wa wagu ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu uo nikata mege itituagu lun sandutan ani uwara guatuguyame itara linya lun tila tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigu lun le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi ladiga lugubuta ani wagia libri ugubu ligia lariya hane tida lereno bungi
1: ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma aba mihayo giru gita rama kai aba na kukirigi
0: ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi lariya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti la hisi ta lumari lu ke linsi ya golungwa lungi inebe la tumari wuri tu
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo le lun behadigni ke si afinya tin lun gagamba di huma hon hagbrigo lugundu lige richabe aniha aba gumadi weriti lidange lugumadi bungi le anegu bai buiti won la wagun fuliruni
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu aniwejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gda humanya hisanigu, agriya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le ariye guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun girigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fairu bai la wabune me segun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai, ani aba la lau la nugni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafi. Lugundu mama hama girigi ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagua. hama buri sifirigu gabafutin ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago iranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doiru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huago. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la doiru ni sudara lubunidi luloni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lungu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lungu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweini hidera gu nina, aburu chagwago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweirigu ni lubungyu luwagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luwagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luwagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, lau harihin luwagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luwagu Kristu. Ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia luagu insin habuni hapuritiha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu, lun nagendagu luagu uganu, le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapuritiha, lun harihini wa weiri guhadugi, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumu uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau, luagu Kristu hadimureha, anigunda tina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni ba ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristo sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lunha muga na negun busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristo nuago gueto kei suanda. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridi go hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun luhichu gun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu laha nguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha. Alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kei ubuweni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da. Danle meha humanya dinala agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grig ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadag datung hagana gwa grig ya hagiye kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustanu i debesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminarutikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda bai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hinsi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agu banyaburibani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu budikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gajara la larinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei nikata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari lagun nungu walida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria gwen lagu chilukat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege itilida nigabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan iru la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le na digu bay, nabule duni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungi yo sielu lun le aganyi ruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungi yo kate le hun. Lausun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyo aye gahumana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboa guna haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wa salbara gile sielu gine. Lida me weyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labu gine laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu haa wagubanya wairi la nalugu nugunda aluma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hama guwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahimbun, naubabu iti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya naubagia lida la purichi unganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idaragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sunwa da, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gigi aridatinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sunwa da, dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiruni lun, aba meti lichuguni bungi yu lidara gilan hun, Leweri timabai luwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uwe iriguni. Falahu mai sun le rufu da nali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nania gubai hun, aye ga humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mania gutina luagu buli humadi na layebe, madari gu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene nguga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, lari gen meha na pulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridun Macedonia gen, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, Le nabusa irumbe lunti malagawa ndu le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le agu dahoti lun bungyu. abai deve sei lele resibi rubai la ugundani. Lichu gubai lubai tinubungye te sun lehemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi Jesu Cristo. Nabirhanyo garda tohun, huguye y duhanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka wemeni gidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, lea salbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gunda ati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara ati nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri ni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano lelichu kubaibungyo non luago hufulesei. lo na pulicha ni lerenu bungi yu hong kei lubudubu, uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungi yu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hong lanigu. Hong labusera bungi yu la subudi da gdini, luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yara lamu kasubu diruni lanansi habungu le meha aramu da guaba le luagu ti Kristu guanarig. Le idan bay aramu da nyulan sun lichu wahu luma subudi. Naniya gwenye burikata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gwenye luga yara lan hamuga harihinina anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lidan nyulan dan sun kata ihuma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma, lunragunye la hibagari luago, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungiu sun wada. Goni gihuma, migira guagu dahuma hungu wahun kaa busembaya heyeha, Lauburi arufu dahani malati. Mama luma gineti Kristu kata ile karufu dahabai. Lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagule lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburikata ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ile lana sielu lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dame ti

0: lagiri budun hachila agubagi nyeluma aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bay le lani na bay ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara huma iluriba haritagu igira huma ime igaaduo le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, italalien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arua i halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti, arufuda huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibuge. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai lafai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinyagu hun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. aningira guiña onésimo luma, waduje uaraguati lejinsie baiwon, leju paisano, hagia baabaj da guajun luago sun le susere dubai ya. Mabui galiña arisu taru ku le nouba furisun ruguhun, mabui galiña guiña marukosu le liduje ber navejun. Aniaba gua lejun luago marukosu, ajen nyendu arihun recibi humai buidu. Mabui galiña guiña jesusu le guiña giribai justu hun. Hagia erguñanu hadangi juriyu afiña tiñaha ñadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabin nun kei aba unwe budugidago. Mabui galiña epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafiña ani derege guñu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma guiña hawagun ha uburgo ban la Odisea, luma iera polisi. Mabui galiña lukasi le wasurusiña le hinsia baiwon, hun, luma guiña demasi. Mabui galiña hon idujaño luegue Cristo ha uburgo ban la Odisea. Ruhuma guiña mabui gotun ninfa, luma hon sun afiña tiña ha ondera gubaña tubie, lun haju duragun lun bungi. Lasuru me halija nugarda to humagua, Hona hume lun halija nutila na ligilis la Odisea, alija humo me guiña garda to achilirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu, wabiran yogara da tohun, huguya, tila naligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungi yote lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungiute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagubu luagu chiluhari la lueyuri lagiribudun wabureme ubo wagun. migira guagda huma hungua lun eye duniva itara. Lugundu lubara gine me la childunu veyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chillagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungu luagu sunkate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le huma gidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wachungu giri salufuritu ligia, gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luwiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbaron. Ligia lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniva luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniva sun ka maha bain hafinya ulagu inarani. Hinsin erigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hisie tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungio huagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma dagdubalun. Luma lao inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugirinya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabure me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aniye gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia ari ebuweyogu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma, lun hidera guniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. wabure meme Jesucristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suada, huma la sun huguya wabureme, lun suada, au pablu, naburihane mabuigo le hun lau nuhabu guanarig, luma ni letera, itara luba hasubudiruni luagu au la una habarun gara da to, binilo wabureme Jesucristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagie leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun ti gine hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangye wabureme Jesucristo la nuwa dirawa. Hilati Jesucristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagime imbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangile humagua. Aniaga tibaginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afurida huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayumlu ugnye hiduganyo luegye Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangilu derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungyu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungyu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lu barinya go hon fiu grigia lu marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudu guti sigene le malati. Ani midera gun lumuti nye grigia lu heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumba i barufu da hani honga finyati nye hagia lu hinsi nye go hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungi ulun Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia la usarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigin ba le buidu bai la digi wa lurudu. Lurudu hon ti ha uriba banya, ha magan ba di banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri ni hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muwa radunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigini na keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidu lun. Lausun meka adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digibai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru ninyo Hesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungyu lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la digini wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawagu sun girigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba lasubu dirawagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbo y luja furi y dumbo gudi en lida sun folaso, y nyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga y gani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busent na luja dura gun keisi lubudubu. Lum mama la lau amuriguni hanari meguti haranse ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lum laula lubuidu y gaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun, gurinya ha, derege guanya banya hongua, lum bungiu. Lunti maniha ma gurinya, danle la rufu da honi wa hon. Lunti jeresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladigwa ibungi furumi, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagman buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri, lun ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi, lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguburi. Lunti gine laguma diru ninya liranhunyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhunye bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu daguati lungu wakaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angalibu. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye lwagu Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya lwagu mabuidu la lung hagama ridun grigia, Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kon waduhu nyulwege Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile, ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bulan. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya mewurinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera kwa banya wurinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahu nihagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede atiginye tafuri idun ariabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugili la meka tumari. Lun titasubu diruni wa luagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. a inseribi tubalinya i duhanyu lwege Kristu manangu gatungwa, a idira wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tuboi furumi ya gwari amu kate buitu. Anga ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada, lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe lu kamari idun ya ulinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garanga ni hama, lun honi giru nuhaba, lun michugu hama luga lu honka mafinye banya, lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafala runi mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidara guninya, migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lueha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahe ngirigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahe ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe ngirigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da hanilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lwagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lwagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun guringu luma asie diruni. linsinya gu sensu ligia lilag lebay sun luwuya rivunibani. Annyayin sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lwago kristu bungida hamaaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugnye bungiyo. Anura haba lwaiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinyeni insinyeni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi, le wago bain lagura bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine pilatu. Buset na lo bidin lao le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Ua lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua diru bai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anyega bahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nun. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu ariebu weyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie. Ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenaria gubay bun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lanna anufu deywon, aba sifiri lanna ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichiani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufiri nungwama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundu, lichugu babungiu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le, او نهلانه کی اپوستول لومه کی عرفو دهاتی لگی نا سوفری رومبل نسون کاته ایله لاوسون لیرا اواتی نیبوسی گارینا لگون دو سبودی تینون کالا واغو نیچی گی نفینه انی چورو نموتی لاو گبافو لان لون لونی گیرونی لی لیچو گو بای لابو گی ناریا ها داریم لچلدنو ویو لگیه میگیرا بای لوویری عرفو دهانی خرومتی لی نیچو گو بای بون Abagari daba lao bafinya lago Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lao lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, Uwa tiginye nibusi gari laa lao na doi runya laa. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari laamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya laa lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, Resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Hesu Kristu. Le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Haga yara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Hesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, Ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni. Darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu gen wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa baluwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu, ahen arumada gwaga da grigi ya lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali lagu baru la lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu. Lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibai. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naniya guñabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani harumati. Lubare gime lira, halu habay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi. Rugo babungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadu na chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye hon sun ha agura bahabalin liabin lau insi habuni. Houcha babi abin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyetimati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua. Gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. Lafayeru bai bungyu kei ligabari kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai. Lugundu garaba guali luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanwe gine guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuriti ani uganu le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bai huriyu, itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reide ha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo. Eseri biduti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti kei chiliha li la da subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyo gara da to bun titu le na nagu bai kai si nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedi ti nabusa irun lubibihin areini luma darangi luma gen wagu ti bungi luma gen wabudame Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru luma lum bichugun aba alidihati lida kada fulasu kai si nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lunti aba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumbu idula lichigu, richagu aligiyame. Derege guanyo lungu lo bungyu, la ubafu lung larga da gun lungu. Lunti larga dun luago ugano inareniti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugu dugu da go hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi, lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
2: Girigi ya kiretan, sun anda je hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
1: Ani inayru ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabay luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di girigi ya, hatima ichugu balin hanaga luagu inayru ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bay anigi, Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungyu hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hong lugundu misinya habutinya magamba ditinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
3: Tito capítulo 2.
1: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gaba hon alidiga tinya luagu lunti la derega dagu la hauserun. Inebe wa hagiye me buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiye me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da ha hon urinya nibune inginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune inginya lung buidu la hachugu, Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lumiveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute, wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumi ye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha gini.

0: nye wao mabucha hawagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia hechu tiwa meha adiga uribani hon amu wabagari dunya meha lida gimugo iere gutiwa meha iere gutinya meha ginye wibiri guon ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti ladiga wagude melun salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo ruti sifiri sandu iseri ibagari won lugundu rula alibungi usifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu lau la richara guagu dhani wa bungi uligibu gen lau la reini galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungi usielu inari ni kata ile busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo lung hala afinye bain lagu bungi lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidwe. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni subudi bali luago igira lali la ugir ligia uma le surubai ani la sia dirunye la lifigon guanarig dame nona hani aru temasi o tiki kulabu buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyein banas gre lidani luriboga idera go bai senasi le subudi habubai lun lurdu luma apolosu lida sun le biarati Rubai mele hemege rubai kong lun hasigiruni hawaya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun. Mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu su wada lida le narita kum buwagu lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luagu Kristu bidangie. Lausunga richa na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyu bai luegi na puri chinya luago Jesu Kristu amuri atina buma lung badigun aba flese inu lung onesimu le itara halibai keisi nira lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyen bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubai bun, lausun gajara la kamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bun gua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi i duhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubi halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire luguguya. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
3: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lupitera hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etara.
3: Bungiu, magumu cha ditiba luiha. Eni ama aruiha ni le lani na richatu. Hisi eti le buiku buibun. Yere go ligie le buiba buibun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya abore mi. Dida lagume seha, adaga pumuti bobo, la ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa siele, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tupublike idendo, babari cho buboi, keyaba idendo. La sansi luoba, keidendo. Ahi buguya, aba meme madiku, magumu chupa ibibahagana.
2: Marinya kutibuinji uniaba wayasu, luniaba angeli.
3: Yoruba lege nomere. Dari ni cukup ni baga ni lamu ni umbudi.
2: Sung aheli gu, sifiri gu aseri bidu ti nyan lung buingi hagi. Aw na hoti nyan lung, hidera gu ni nyan halung banya heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboi ti, weteni runti ma lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi aheli gu. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagiye gasu lao, abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure heboy, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin, aba hachowuru ni, un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo, uganu liginye wong, lau buri saini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubay wong, lao amu nyegwe nge luye ubafo kaisi labu seruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimureha labu hagumati haangali. Lubare gelira lariye henti dan lereru.
3: Kata yanu sa ubi elu basa unerbala hawagu, kata yanu sa giri gelu bebera sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawagi ahali. Gamalumu dagu gata gumuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kate ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dagu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubungi wongu, aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida jeti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboi le onahabai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya kwa wabu hundi ibirigu. Neremo kwa wabu kweli hundina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu kwa wabu hundi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya hundi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garao wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye litere gunua lida le wauche wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que anije kwa la bena jureñu won lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kounigi wama siyandu gliye me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligie na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera agwagali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga meilumage veyule lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedun veyu.
3: Aba lemela kukungi ulida gesun lodi marini wago lisetu wei.
2: Ariyan wago ya ligia tida lereru itara.
3: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera wago hini.
2: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi etibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawago bwe lubu ingyo. Ligel aranse rubo ibuingyo amu dan lun gayara abailan hebeluru isi grige lidon hemeragun. Lugundu adimure hati ibuingyo lida gen le meha lariyan gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru ibuingyo.
3: Kugunyo, ahi hagamba le lariyan gubay ibuingyo metara gata homo muhanigi lun.
2: Ladiga, lun hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga ibuingyo logo amu weyu. Itara liya luboi iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluri te mera agua luma buingio, emera aguati lua iluadigmeri, itar kai le mera agu meha buingio lua iluadigmeri. Lunti luboi ti wafa agu lua ebeluru lidung emera agu niligia, falad gliali aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tu sugu tau aba efeinto biya aguati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaha kwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adugu warikuti lugayara la larama dogu loi larihi buingiu. Furaha kuti sun kate lumle lumbe laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielu, ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebala Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru yugiti. Wada agen lun ligie bala wachigudu na ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara guduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayera ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarugu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyulinya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, lau la wandu ni asufri u ni. Damba iti uara guali sun sui na gubai, lau la sufri u, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyangu unfurangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugu halisara gudan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene ngubo itida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu, uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mgai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingiu. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu lereru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya aburu ha, here ngubo ya hasakri ha. Ladiga, kaisi kubairi ghamuga hatara kunyi yala Kristu logo guruwa. Hadugu yagi yalu ehere ha grigi yalao. Ladiga muale achuru bali hu yale ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubhani buiti honga na degi mebali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidunhe yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugubay nadubuit. Ani hibi hubay, sun abiniruni le nyubuibay huwamu, logo wasalbaru. Logondu richakwa tibuinjiu, ani mabule idun lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hidunhe yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiyan ragutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banyalogu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun, avraan logo labini rubay la, Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lao kata iligi ya, sunha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal baru. Gayara ati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won. Agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu ati jagurung meme tuwe belu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto A fadiri ha wawago ligibu ge buingiu, kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek, le urue li da meha fulasu le giri bai salimo, lu fadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawago uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu guanarigu le meha wagucha. Rulumuti lidisi farinti lun lidagen le laganyi rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hamagen grigia lidage sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidinsi fareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sigilau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fareti wugurin, gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimura halereru buingiu logo kai logo aba le vinwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundo, lida aba oba, barulu mutinha buga abramu ladiga wagun, hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafri dumbe, melkisedeke lubaru. Hadange fatri guha ladiga wagun lebi, heresi bire, israelina liluru do Moises. Lung hamuga buidula, awadig marikai fatri gu, bemekeru ali hamuga, lachila gu amu fatri. Mama libe aron, libe melkisedeke. Lugundo, dale la sansirun a fatri hani, Sans tiginye lurud. Tarin helere rubungi logo, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wago nile uwa gilibwe ni aba hadage afadrihat. Lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wago huda liebe wabure me Jesu Christ. Ani maria guti Moises ni kata hawago danle ladimure hambo logo afadrihani. Ani frangu timati danle liebe in Jesu Christ lula fadrihaba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule ariyan gube gabala idagin adiga wagun liabi liabi lula fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda aniha ale lariyan gube bungiu logo Jesu Kristu
3: aba fadiri bubuya lusunda iter emelu kisedeko
2: umugwa tiluboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miti Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemen goti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingyo emenigini le lun Jesus bala wa fadiri, ha hibiri fadiri gu, mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Jesus, le laubo finyu, lichugua lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
3: Fiyu gali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
2: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo ibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti larige lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lire ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logo lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima bai lida ge sun le wariñago bai. Logo nihe laba fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la ruwe inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigubon wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa, lun lichugu idewe sei, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la somu kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga baitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vubu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradule uogube la buye iha luma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda ati buga buingi ulao furumi ati daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba ati lariya gutida lereru.
3: Lariya ninyane habule mebungiyo, lachili gobeye, lunadudu iseri daradu, amalina nabula luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu wei hama hagichegu, lewe yule nare kutubo li hahabu, lunasadaro niya ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu.
2: Aniha daradu le lumbe na duguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyegu abureme.
3: Nichi kubo iniluludu lidon hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au bati habungite hagie menana. Mebege nuo boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi bugiri luliduhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu ha subudi rugo na sungubi, lumo gebe jiri timaji dibi, dari lumo le wedi timabi, adari. Feludu na nukoi, guriba nile hetetubi, marika kutugia dinami, rabu hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lun longwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Nuhamuga gayala la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu, kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adagara gudini ni iteresi. Ruru kutibu aba ungu gunu. Mabunda atibu langu adagara gudini gudawari bote. Niburi lau adagara gudini lwagu fiko. Aba tindari yagu, miyubi hadina ubo wago, lunadugu ni bugunda mbungi yote. Iterakesi furu ni ya la mwagu titambelenu.
2: Furumie, larinya ga lwagu mabusa erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara gudunni guda wagudu. Logu figo. Lau sun ligie laan burikata ile wagu bai larinya ga buingiu. Lida angie Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina luna dugu ni bugunda bungi.
2: Mini laan lira. Nyubi hali laan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagu wagudunni igaburi ile lanina adagara gudunni wa animal. Lun lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielun aban layunru loige lomi buingi. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun niya lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani ha daratu le lube na gudunia hama lari jepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechu kubay niluru gudidu hanigi. Aba me nabure dini lita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribati le hadugubi.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye luba iti niduhenu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Tuwe igenbelu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingiu, aba ima le anigibaliwa lidong ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyutumati tida luba buingiu. lige lunti lubai wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunua lauduna harumat itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu lunti ginye wafagu viteregu ninyo vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubu wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlaguse raguduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi logu lunti la longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inho. Lita Yesu Kristu ligia achouru balin lidara dubu ingyo wama le arumata gudiba liwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebu ingyo le ariyangubai.
3: Aulalubu ila bainche biduni ya girigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyangati ginye.
3: Nagusere
2: bitu banyanumutu niye. Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abai. Harita kuhuma logu buriveyu le sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agie anabuwa tinya auserua hagia uriba ligibu gie gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama ha uriba banya auseruniu. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubanyu. Igira guagadatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuei. Subudinyu humoi loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Malu hali afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nariche rabadu kubilagu lafinye labaga idu. Ahile feri dira lafinye magunda abadina lumu.
2: Wagia mitra antiwa kaigirige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulaa adigu bali ubo, larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa lao lafinye aveli lichiga aba dagara guduni buiti mati sige lao le la dagara gudu bai kain lumbu ingiu lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati aba leresi biruni la dagara gudun lao sun lubaiti hilala aveli aniyagua adimureha lao lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarien hea lereru buingi, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani siyenti lagunda aru buingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi, gasu wafinye luago, anihi la, ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, Dale la visa rubali buingiu, logo la dagarubala, aba onwe bugura, lausu marihingili langura, aba la duguni, lelu baby buingiu, aba la daragun, aba onwe buguni, lun la salbaru, hausuntila na luba, italia la sia di runi noe ubo, aba lubai le recipe runi buingiu, kaisi aba buguri richagwati, logo la finye, lau la finye, abrahamu, dale la guarubai buingiu lun, luligruni la gaira, lulidi, Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la afu idun la gai regien. Ibidi oga lung halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la anyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingyo. Adega lumuti Abrahamu sun lira, la duga agura bahala lebelu rolidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga bebuingyu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingyu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye nuluagu, la gufli rubai la buingyu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lela Abrahamu, lu garudu la, Nyubui tilun gaduga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginyen lagu burisagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui buingi hon. Gamalumon ariha hamuti liyabu indisegen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafuri da hagaira bai, le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio, luhabugi yute bai la. Aba laranserun, aba uburugu haba. Dameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Anita garo yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku la rigun lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubalan Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egypt, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la dugi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau. aba añaratagu. La hafiña israelina logo buingio, aba hibugun que llegó lao lubariero uburugu heriko, sag binafin logo seduveyo, aba leiguadun loba lubariero uburugu ligi. Logo tafiña rabu, tomeja horu, momento boyura hamaha, magamba dibaño. La duga, taramudinia aria hatiña israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lu naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, Luma Hawaku profeta. La hafinye, ganye inti aburi fulasu, aguma diha hagi abuidu. Recibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu baitawu efen. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, Luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama abuidula sun suina gubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye adurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hon sungubay. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukubi buingyu le emege irubi hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
5: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga adiganalu.
2: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aji ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itala linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gue tengki uni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo. E tengki uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudun ile labu seru bai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti bai. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumara gwati na lumbu ingyo lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo lidange oweni owniri mudun le weri timabay le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara abay la hadigni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala nidu yinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida muru sungara dato na subu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese na nugubwe numagwa dame le nidi arihon mabu iga ninyan hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binela ubuingio sunhuguya itrala.
4: Santiago capítulo 2.
6: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun harien gulun.
7: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
6: Harien galule gudeme bei.
7: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
6: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
8: Hisi ya la girigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
6: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esung girigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
7: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa hobu yeme.
6: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hun lalira. Itera lien la susire du luma fieni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
7: Buguya afie tibu. Au waduga numuti ile buidubwe.
6: Au warinya gati na lui duhe iligia.
7: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
6: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Aquí el anu.

0: Go huma luma mafia. Aba me la nura hawe. Yarafa huma lubungi aba me gien le yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu harumag da humong hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehereha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Aba rigunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le. Ugie risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi agunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame gie le hariyagu uwa luginye uwa la. Masiye diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei da guagdu ne bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini afigo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, Subudi humo ilogo furume guaru gula agiri buda guduti le afigo hal belida geluriba lemeri. La salba rubum la luani lui oveni ani ferud na guda leime sun li figun.
3: Furumie tu ligara da feduru. Capitulu Aba.
4: Au feduru, abalani Jesu Cristo apostolu, naburu nyongara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya bayabungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma giambungiu. Ruma ma uedi guni lubungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunu Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le sinyabi la daseiru, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta, ligia lebu baibunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu, lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeri bai, afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu. Daime le la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Cristo hun. La usun manihi humagi lula. Eni la usun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri runi Cristo Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balalida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau la rei ni dame le la giribu du Jesu Cristo ubo ogun. Keisi sani gu gagamba ditinya, ma bagari da huma, ke maha ligabri ha bagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi en lira, a bagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lani gu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungi u.
5: Sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei abagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari lemeha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la laukate gagumuchatiti la fairuaha lebegi asal barunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalba ragule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oweni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
4: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
4: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda kuma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lu. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belidi hon.
4: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu mebele se hama abunu mutinya. Ligia le duble timati.
4: Ariega tiginye.
6: Aba dubu achuge wagle ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueiri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Gweto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gweto, gudeme hebu haa libungi hun. E do rei risi tienu. Uguia keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migra guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kei silani gu ama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu ni ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digni lelu baybe. Luhama ni chagudnia. Haibide wabanya au. Habusembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre. Luha digni leburiba bay. Lubaragen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufriru nin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalarune. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedilu lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugu wa figon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lun figo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
4: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba taguwaru lun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu I bagari meme magumu jaditle lichigu bikhon lau lareini hon. Adiga humai itara uo lamga nikata lula redarunun lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uorini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi en Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mango yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, la bagaribu abai bagaribuiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri mungi nyenye wila dimore abribani marinya galigiye me iyeni di sela loy uribani aduga lele kuji bani alwa halay terangilun awame la falabani la diga gongi giri monti ya wabore me bugi haru chango bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bungi ha
4: kapagi ganyana la diga uribati hun Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikabri. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, Aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungyu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, Amasun hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
4: Ligia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyu mama luwa sufriru ke ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Ma bafu galifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, vweli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habu iburiba huwagu. Ahinti hagia. Hagu fesaruba ligi bugebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe si le heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti. Adiga lei la usun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadigubei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni lumo ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, mawerida taha ningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasigira gueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabuwa luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu lewerigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru. Aguseru ni. Ani hama ginya guanari gulani gubungi ula gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya lugundung gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
4: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri yafinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida uweiriguni le lube liabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri vidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Houcharugu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lube la limiri. Huguya ni bure itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu bei honi ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau haa. Walubo bei honu.
4: Rugu wa humalu beiti hungwa, ina bugu labu gine luka bubungu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danli gia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migir kwagu da huma hungwa lung, deregu dagu huma lida hafinye. Subudi nyuhume iluagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan, La dugu babungi lu uwa la mege tilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
4: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huwia lea finya libe ke wagia. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von, lau lubafu lua bagari duke lugunda, lau lasubu diragudun in Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungiu sun le frama se lu vivon. Leburi weina mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere bukuduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itra maburi handigu badu. Itra luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aunsu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larigie hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, lagu lagiribudu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gulumala li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
8: Ariha dirayu, lehisi ebaini, leaube ome bulano bunda.
4: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hada ruba iyeni lagana guarufu da anile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, uwa tigumfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadu wa hama. Girige iena guwa ya haguya. Feridi nyuhanya. la diga higirnu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha algu bei la ganyenu sensu lu la diganen levuriba bei. Abati la den haba burigu, maria gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri, le la nugun garabali. Si adima e luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lun ya largu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sanduti le ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
9: Hoya hamuti only hevereha.
4: Luma le arinyagu bai.
9: Agarabo hatubuir huswamprugu larige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro Capítulo 3.
4: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haniagu bai profetagu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolu guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakuburi gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga la dara saru la gufli runei bungi le furama selali bai. Keisi harita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uon. Uwa raguabe sun kate nyen. eni buidu bai sun katenyen richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura bai burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungyu lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga. Subudi kumetia. Logo lagura baharugi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiributu obowogun. Itara lia ginye laburu havaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihe burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au ha mahalogo bain hafinye. Carabogo tilanichugu laburha Pablo según Haguya. Itara que Haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusundan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei burikateile, lubare megua. Konigi guahuma hungua, loihayedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inaru miti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu leva salba ragule. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
10: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahi nga fiko hoson badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenari nga ba grigia subudi numuti buingio ani magufuli ruti lao lugumadi jeti grigia ligia ani uati inaru nilida ahenti grigia le adigbali le lubai bai buingio hinsi ele buingio lu buidu buidu itralinya wasubudi runi logo lida nya diwala aba luma le arinya guti logo lida nya la aba luma buingio lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu niduhenyunu. Mama tia iseri gumadi le naburu habayin huu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bay ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bay dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida anye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida anye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida an luburiga. Ibidiyati lung halion boila lugundu darulu muti luburiga larini. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigong, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda buingio la bagari du balun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumuhuda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumuhuhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lunhamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu uon. Naburhanye imburi kateri le huon. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha huon. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kateri huon. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahala alibai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
10: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahi mbungi, ani inari ni logo lirahi ni wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahi hadi wa mbungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiribu dun Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon debi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubay. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu weiluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. ani subudi wamuti ilira lugundu hinsi ati ya waduhe nyuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Muti kata ila

0: Ugo kaisi Jesu Kristo. Nyi lumuti isi ani uwa te anufude. Buga lumuti isi ani tima tima ti anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ani le tima tima ti lida. Hinsi ati buingi uon ladega visi ani dolu frumi. Ahin ariya ga abangrigia hinsi ati buingi unu ani misi ati libiri lun ye ati grigia ligia. Lugundu, ahi misiye luboye libiri abagrigye lun, le ariha lumuti, siyabayye hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsiye aboti lubuingi lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinye banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahinyu banya buingi Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wamai le luboibay, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi won. La digunwa le luboibay buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesus ulan li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara laganye iru logo kata ilani na ubo. Jesus Kristu ligia nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nyaba uruwa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingyo logo lirau. Le larinya gubibuingyo logo ruga li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bai logo lirau buingyo, lun, Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oweni lun ti lafure idun lun buingyo abalichu buingyo ibagari lun grigia ligia ani hifigo lani na oweni malati lo lafure idun wa lu buingyo logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oweni subuti wa muti logo grigia lale anigu bali buingyo kaisi logo chili maibuguti lida figo lugundu konugi lumuti lirau buingyo Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lire buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligi eginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalurubali in Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Insetun won la duga inaru nile tida be wanigi anile lumbo wama boila suata binilo bungi ugushili lumo bune me Yesu Kristu le liro ugushili ruha maimi areini agute me habuluma hadarangi lu un lita inaru niluma isi habuni onwe bunugunda lau nadarirun hadage birahunyu abagari da segun inaruni itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungwa bagaridu kwetonte nitu ayumara kwatu na bun lun insi yagwa wama wamagu mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etida mini la isi yani lungwa bagaridu segun lugumadi bungi ani lugumadi bungi yo luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni lumage furumi etida Ayahe Sarago, Ege Hatia Ubovo, Amafine Boya Logo, Kaila Grigia, Tima Timati, Liabu in Jesu Christu Bovo. Le Itarabai, Ligia Legebe, Le Lagani by Christ. Konigu Huma Hawaii, Lui Heferi Diruni Le, Nubibe, Hun Lida again, Huadigmari, Logo Christ. Recipe Humaime, Afaye Ruaha, Dayerugubi. Frume Gorugu, Le Adire Ruti, Animeredati Lida, Larufudaha. Kristo uwa ti buingi uluma ahe ti le eredo ti lau larufu dhan Kristo anihe buingi ugu chili luma buingi irahu ahe ngachili raba ngrige humo mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi mabusuru unhuguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi anihe sarau kata ilu ti nariyangu ni hu gama lumu Mabuse rutina aburhu gnani hu. Agura batina nidi arihu. Lun nayan huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule lobu. Togi yelanua dirubu buingyu. Itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi. Naburhunyu garada tobu. Numada gayu. Le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio. Lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu. Lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, buiti bauserun lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri nile jabay logo bisin habu hon. Aduga bay flasi le nu, idero banya laule emeke rubay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda raboingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habuma nya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubaye tinyundun. Nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lu ilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubwe. Le adiga tibuiti lani kubuingyu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Ruboi mabu igun lu ka aban hada nge wa madagu ha nye ibanya.
2: Kata ilebri larufu duba ibungiu lu huan. Kapitulu aba. Ani habri kata ile larufu duba ibungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegada ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dise. Subudi gada lali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. Laulona hanilani angeli lumu lu larufu duni lu. Ariega lali huan inarini lausun le larihubui. Ani gefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo iluma gebungiu adaga hage gasu lo kate ile buru wanyubo ya la daga jarafa lidan lula susere dun.
3: Au huan, la burha in hon tila na sede lige listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma gebungiu le vima boi luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu sifirigu haligi buge banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gunfuli bayi, le frumia bayi asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tuwalu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweri yuko. Harihu bayi sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bawa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bayi luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkatei. Tinia la ino mungi le sungtika pafu. Le mima bayi luma ge lupare ge laguma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me ponga a nukara da tugu ya hontila na sedu li vili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimu reha bainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali li don regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma li da lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lania guno.
4: Manuhu te dagu aba au furumia tibe au abumu honi ani le mima be ilat na meha gamalumu gueto mima na lusunda ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo aburha be lupe iti le parihu be le gueto be luma le lube la suserodo ani hal hanichi ube sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanundelu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haubei sedu warugu malinda nu amule nowere, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanundelu legol, subuti muti son lehadugubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haariye kumaya luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihuma li luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumarinuagu, mabucha nuga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita kwa huma idahinya la meha, ani hasakri huma. adega umi kati leme hadik bi furumi ai madega mai tara ni di bahwa ku furese apa men nagitaru ni lebu hisang de lulida ge hulubara ai kuberi ge hasastre hikabu lau sun lira lau ni hufule se liere ku kati lebu herutu bi nikolai te buhum luma bi kati le hadik bi legi iere ku bi no
5: le gari ke iru bi lulagambu agamba lele la linha ku bi sifiri sandu hon tila na buri legilis
4: aganyi rutinya Nega que tu panya lita ya ti ti tibu webe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluan hini le tita beligili to esumir na bong. Banya ka meho, itra lian na niya gong au le furu me ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre anama haariye gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya lui di gelandi bu hama mafia. Manu de da huma lui le lumbe ha sufiru ni. Lada ra guba mafia fiu hada ni furisi rugun lu locha ugun hafinya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lu agu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi muni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
5: Le garika iru guba ilu lagambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluan hen le tita beligil isto perga mubon. Bainga mehon, ita rali hen nariya gong, au le gama baro efe to gagi lupon. To biang gong amana. Subuti nungu tingi le lua gulita la fulah le yin lupe lala na laruhi ha mafia hagana wo. Ane lau sun lira, numa meme nye dun. Mi gu humagi le hafiyan nuago, ni ipi nilida le la farube antipasi le kefe be buiti nuago lita fulah le yin lupe. Le yin lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani buri kate gadega magunta tina lau. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abi balaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwariyo. Luma luhabagre zon lidan ahoru hani. Anya higinye hama abanya higiru ni kate leme duri haloruta abi Nikolaita guhuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidba huwago madise. Aba menagainte guhama grigia hadigu balibu ni kate ile. Tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
5: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neige tutubalita ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago le ibidi eti ni kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis to tiatira bong, baniga mehon. Itra lian nariya gong au le lirau bungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le adi nuguti ke ibronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sun le hadugu bay. Subuti numuti hinsi hapu hafinye. Eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti guen to loi meha furumi. Kamalumo ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariya gong lau profeta ta animama ni. Luteye do negrigia la utaruta agonani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi nilea dagare utu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru nitigabe maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon afara wananyi metirani ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagwa ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Itra luba tasukitiru ni sun ligirisi lagu subuti nani lebe aritagu ni Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rumpali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha. Nichu kubo ubafu hon luagu guli nechana. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni guri lau badu lani na guma diya nile lau ti gurabu. Apa mehamori guta guni kesi sauti yaru le lau ti mua. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garika iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apokalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan hen le tita me ligilis to saru disipon. Baniya ka mehon, itra lian nariya gong, au le hao bilani bongi sedu sifiri gong hama sedu warugun. Subuti numuti son leha dirgu bay. Subuti numuti lagu hilani hinya la, lau son ariya wakua la lagu niva huma. aga kutuwa kuma rukuma eri lupri katele anihe kwa pa ilubare ke longwe ariha nali lwa kumuwa na nale hadugu pa iligibu ke nukugite harita kwa kuma ilubai telerudo ube hong pala kuma asakri ha kukuye me ano magaguto nitu pa kuwago ke iliabi haba hiwe ritulipidi on kore hong lauson lira anye fiyo kurigi hagana kwenye saru disi amadase muhamagiru hatarabu hadia heiku kubanuma tau dugu utharutu ladiga duuti hong Agani notinya adaya gubadago harutu ani magida ro nubai hiri tita ge libro tolani na ibagari magumu chaliti aru darugo nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi elu magibu ge lani anheli
5: le gariga irugutilu la gambu agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
4: baburu halu anheli le tita me ligilis to Philadelphia bon bania game home itra lian nania go aule sandu bai lege inara nibai Le gama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadaru bai, roa dina aba abena daranyu higibu nye, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harina kumanya lua kukuliva ma, ani mabaga yedurtia keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutu ni hajibu kia luma suki turuni lau kuhi lanu mutu ni abanya isi ya tino. Areita kumali nuhuma di luga gura sumuma. Iga nareitu patua lubei lwe litani ocha wakuni le nubi liabi lwa musu upo lo ocha wakuni masoha upo wakubanya. Matisa bini abi, akuta hakumi le huma bai, walamu ka abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru tutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lini nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu do bengi ya iseri niri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu halu anhe li le tita abai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon. Itra lia narinya gong au ge fenti gungfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hibwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu bai, madili tun, masu hibuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu bitu la dan hum. Lagu mamegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudeme tun, marihi tun, surusu hibuya. Ize nichi gu bai dimuni hun lung hagai ha golu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugi hagai hadogo harutu numa, lu hadore gun lau hasuru sana, lu aya ni luhichu ni lidon hago, lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me, ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau lidia me numa. Agani rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyiro abananyoro luma nungu chiluagu lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sunkate ile, abananihi ababena daragu siyele. Le abiti umala li le itara baikei tumala li fidu, lebuga adimu ni habainu abalariga gunu.
4: Waliba nyahu, nanaku dalikate lebri lubi la susiratun, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nerede nulabu ge lubafu sifirisandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, anianiha somu grigi anyun luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwe iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giegu lau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagage. Le furumi e tiha dage itar liye kei aba liyu. Le habia ma itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le hagaduru itar liye kei aba agi laha muhati. gadri gubai hagia sisi ngarina lagu kara aba hadagi bui hanya lau agu awag dandu bogu digiye keimuna digi habiti weyo gwari abu hau agu waraha
6: sandu sandu sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le vima bei lumage lubarage frubi tidan vima ligie weto anile lupe liabi
3: Sagit hichugu kata ya gabagari teha uweiri guni inebesi lume tengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate lau bunda badugu lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai
1: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat nani hi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani aburhawa tu libur tugiya turaga irgu gen luma tigibogu gen daruwa tu lau sed seyu Aba nani hi aba angeli gabafuti alig dhalau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tina boi lula daru nu liburu luma lula eri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tuge. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba ti larinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. La duga ganya inhaliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nu liburu tugu ya luho burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nu liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu nu liburu lu bahari duni tisayu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugaya grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungyu te, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagi. Hama woya ya mutu hagi, nyenye numiyo angheli gu. Hani yaga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tenguru ni lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani yagu ni sun kate le ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
10: Ruwa la tenguru ni inebese ni wele wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na wele ni luma lumu dumu usunda.
3: Aba hari yagu gadiri kata ya gabagari ti hagia.
11: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadiri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tinarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagari ti hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lu, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma ni mudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri di hagia.
11: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagari ti hagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. yenye apa balansu luho burugule warinyo bailu agu aba nagambu lanie kwa apa umala lihamida kwage kate nga bagri tihagia
5: dinyari gila liburu triku luagu lebegi apa weyu wadagumun sisi liburu sewada ligia meme ebegi gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu
3: da lahiri duma limudu ligadiru seyu aba nagambu lanie kwa hagadiru kate nga bagri tihagia
11: higama
3: aba nanihi apa gabayu amari Owe ni liri bile warinyo bailu wago. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lwago ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau guribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau bogo kumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma lwago hagumfuli nu luma Yesu Kristo. Labu ginyano latari. Haniga lau mala liheriti.
12: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile da kubo ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi
3: aba habihi dago harutu aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida servidu nilu kristu ha lu ginya baya hafara guniwa koi hagi didale nari hibai aba laheiri duni mudu lisisi sei aba ladagaru aba ume buhara bakanali aba lauri duweyu kei dago utani na lutu Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahingi shunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluruwa ite kubo hulida huyu luma buri labad na kodubu le luago baigudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nunggu bu, luma nunggu debu.
13: Hei bu, hama wawamu. Anak muda hama wawamu lari di lemu bu luar mulala. Luma lu ilangari mendiganyi mudung. Dan tiga cilu hari luwe ni luwe yuri aganyi. Kaba tiga nyala lamandu ni.
1: Apokalipsis, capítulo 8.
3: Da lahiri dumba limudung, li sedu seyu le toaku bay liburu, abanyi lamanigu o sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba nanihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanuga ni angeli ligi ya laga ikupali, aba labuncha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu, aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba lasari lagu lubara kuye le deregu wati luma watu gemeti, laugie hita, aba lachakaruni wa ubo wagu. Aba lagu dun liru wa munu solida ge obo. Luma liru wa munu solida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munu solida ge barana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu maksiyelu ge. Durungu kaya ba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu matugi. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigi ala daga li gifi duna ligi. Aba limi nunu li hagadiri anhe li lifidu. Aba la gini chaku luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chaku bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Aria gane ligia lau umala li hereti.
14: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urua angeli.
1: Apokalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru no ha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri dungumula linye igi kama lida gi aba onwebu regi. aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali aba achila gun chagagaru lida ge gumule ligia aba haha mahani sungu bo aba habi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu aba laniya wagu honu madug hama uribani lu hiduru lebo gubai ni nuburi nad ni nu tidi buwewe nuidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gamalu mong mahawati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia Wedi gelu hasga negeri ya lagu sengi hat. Itar lihat ligari hasga kai hasga agu. Lida me buri wei ligia halu habai geri ya oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe howe gun gamalu mau ladi sedu oweni hawai. Cagaga ruh hagi ya henege gabai uha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai hablugu gamahmu gaba ri dile gol. Itar linya hagi bu geri. Itar linya hadi buri gurinya. Lia bihari kei hari liyu daru gulinya habul gulau aba kate kama grab itrali lamuri haruna kei tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni hau gurige lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri be angeli ligia lida ebreo Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige letar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Fararabanya gadri angeli ba gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba faragaduni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uru griege hilagube. Ladega aran seruwa yiluba oura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara nigu ha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyo. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie aba lafara kunia urwa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kikada urwa grige hilagube urwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le. Amisu ragule, aba laniye gubungi yunu.
7: Saraba amisu lo hundi tempu lo bungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gama lumu, mamisu rabai kuriru le bongu udibui, tibiti tempu lu, ladega derege wali hongibe tukungi yute. Halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sana boi, lagu biya vengi ya mhati. Aba menona habiya gefeti ya, taudogu ususu tu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu. Lagu nidu biya sa uru wa vembele. Biya gifeti ya haguya. Hagega ya wabali biya tidu mwewe to olivu. Lumo biya lebu sanude lule ligivu gebaibungi. Lela bule mesumu bo. Ahe yin abuse luti. Latudu uribo tihon. Higi regituba. Watu gemeti hayumu loge. Abame hagu dunia. Haga niyo. Sunsui na guboi. Itara tilobe wa furumye guari. Lebu seti latudu uribo tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni du na hitume, luguginye, asukari regudu ni ubo, lausungu uye ni muriboni, sagu habuse ru. Damile kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri duboilita gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu bui. Aba meherete ruruwagu, dita lemeri umbebu uguru gule Jerusalem, lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu guruwa,
12: flash memele kama Sodoma luma ehik aba mekarie mumie gerikia alida gete sun flash sun rasa sun ingenye luma nechani lagu urwo meyu dimi anmigi rubanya luhabu nu aba mehagunda raguha ubo ubanya lahobegi darine luhedebe bukata ihagwa lehagunda Ledega sufri guda hamutia meha bia profeta guhagi
3: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guwagi dunia bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gele arinya kubayi.
15: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagi di sito uburugumu. Aba hawegun sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri gurigia, aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
16: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mbungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga raguba lila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arue ha. Gani briha neshane, chilui hawe yulu babaiha, chilui hagiye da lung bagusera gudine hilagwain. Aba mepiju mwili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa terega guanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi haa ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilui haora lung baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaha nuli tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyenye itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Are nchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apokalipsis, kapitulo 12.
3: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lauhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru niyamu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo dile nyei lubai. Arase lila bungi ubaru tuba. Lu toni giru niwa. Nyei lwagu milu biya saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo, ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalali here tisielu ye.
12: Shiluha liya salpa aruni hon grige ubo wago. Jiluha liya larue hapungi uluma laguma liha Kristu. Adiga sagawa lile ichigu mehaduru umadunga nyure ichiga ya haba ihaduru uweyo ugu aria bulikipu ye wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu. Numa lau ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de dute enlu ileferi diruni habagari. Aranse de dute enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula omwe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti wa kumurusu rugali lalidani.
3: dati larihi bai dragon logo fui wali lau bogo abalai bahanu uri tobuga agura habon gamalumo abali chiku bia lari na agila tu uri tugu yelu gaya ralla taha marulino fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balbai tonu giru wa logo uru wa iru mudimi abalevera ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya sara guduna kai duna churut luye be la turu gudunu ebe ini uri tugu ya gamalumo abali dragonu muwa uri tugu ya abalahore chumuwa aba la churu ni sunduna le ligira gudubai dragon liumu lugu ya gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudu me laule lubaibe bungi fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13
3: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligancho nyenye ridi lau kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lau kala lichigo monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi osu liyami liyuma kama liyuma linyu aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati nyenye aba chanti lau aba lidage lichigo monstru ligia wairiti lunyebe lafaru ni hilaku bai gamalumo aba lareita gun liwon wairi tehne gi sun gri gela monstru ligi aba hahu dragon lo dragon lagu lichu gu gumadi lo monstru aba gi hahu dragon lo monstru aba haniego
17: wati ni aba kai monstru le kaba ga yara lafaru ni
3: igiru wati ge monstru ligi ya lo la dimo ne ha dimo re buiti lo gu lo malo la naba gu ni bungi lo malo lagu madi ha lagu biame bia hat aba la dug itar adimo ne tuuri bati lagu bungi anna balai lil lani sanduario hama ha sielu ba igiru watigi elu la genda gu hama lani gu bungi yo dari la ganya iruni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me hau drogu sun ha ganoba yo bo gu lumo ustru ligi ha uwa banya hiri buriwa yo luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owe bai
14: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga lu hau dragon sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuari furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimu neha, lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati aturi hale linumeno monstru. La duga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri milu gerigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagerigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride tiang haru manyu falah mai mudu le nyihi lumut lidi dire watinya ani salba wahage hada ge gri ge ha furumi te ideve se nu bungiu lumalu mudu madari nu wati ni mursu iyeni lagu hayumaru laduga haru mati ligim ge bungiu abati nani hi aba yang heli ahamaha lambida go sielu nyenye uganule magumu chaditi lumalu la puri cheni honha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
7: inebe la bungi umu rugu buye meweli kuyilu chinduza tanu la busa ya zidu utuko huma anule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalariye gu
18: heigua heigua Babilonia to weiri gubon la diga tabacharo da gudni sung necha ni lau diven le lanina livie ligabri toseru
3: abali abi aba ya haru wa angeli abalani gun lau umalali hereti
19: le au do raguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme no da gudni no liri monstru lu abu lu o le reberu gu la tu bei diven le lanina la nari me ligani pungiu le lesero pe lidon li copo na ligani Aba men la sufriru la watu luma sufru ligibu gen mudum luma hagibu gen ahiligu hasambibay. La wari ruba, lugumu le miwatu le asufriru ludubalia lu sundana. Uwa bay emira guni ni veyogu ni ariyegu honha awuduru gubayen lu mostu luma tuliawa ni honha kawagubali liri.
3: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati naga bulania ko aba umalali nyubi tisielu geno
20: abur habile fulese watin ha oweti lau ha finya lau ha bure me Jesus Kristu an itarali lupai emera ubalita ge wadi mari aba melidi le hadu bai uwar ha le yasi firisanga
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba glei hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilu lenyei bai ligi bogu duweri lania galo
21: dabu baluba gule adiga chiliha da anu aluba hani adiga funali nadi
3: aba lasu gragu no lenyei bai lagu duweri la luba gle muargu gi Aba la luba, aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie la luba gile hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tari ligia. Aba la guwa runnule tau bai la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
22: Dabu mba luba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muwar gubon la diga funa.
3: Aba lasukura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
1: Apocalipsis Capítulo 15
3: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu Weri gudati anigi ani hanufunati Sed angeli guhau hagumu hon sed ige Ha au banya lagumu chaligai bungi Arihat nagie kamahamuga aba barana le Bidri ulau watu gemeti lida Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru Tuma liyawa Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le Bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon Aba heremu ni leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabe
23: Weriti ani buiti sunle adiga balibe Wapure me bungi suntiga bafu Suruyu liya sunle batudube uwara uwa Bukuye le luruwe te sunle asha Kabasa manufu de buwe kwa mungi Kabasa madimure ha buiti buwaba Bukuye le mire di usanu Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora ugun, la diga arihua li wangu kuitu la sun le batudubi.
3: Larigeti sun kate ile, aba narihini flasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelo. Flasu le nye lubai, le redere bungi, daragu lubene. aba hafuri dun sedu angeligo ha hau bay sedu igei hagi templo rugugi tau yenu hadura go tau tulin to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go aba lia bia bahada ge kate ga bagri ti hagi aba lichi go aba kop lauti golu lu kada bahada ge sedu angeligo hagi buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Belida Gel,

0: disi liganjo. Mostru le bair bai gabaga ritimeha, gamalumu guento uali. Lausulira, la mudi rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi chigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyun tawuri tubuya. Sedi meme chigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha li haruwega. Aba hadage la ruwime. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon la ruwe habalahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabage be ani uwa li wento, ligia havidi be uruwegu la usun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagrincha wagu susu ina gubai. Disi ganchu le barihu bai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegien sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe liligia nu.
0: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara du lunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to barihi bo tuguye omwe bo kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larani no cielo ge lau saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
3: Abire sa Babilonia to weiri. Gueto hapie harumafia ni. Harajo de guante de sun. Abuye de sefri go uribate. Habi budinuru hiete. Ane iere habute. La dega sun la necha negu. Bacharo en lau didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruo itego ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tausera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika mababilo yenge hugile nanimu. Mafara hamambu malida tifigon, lumalida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon, dalilu la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai humu dobre loileta diga hui. Ruha maba umi lehele timati, biyan wei afetum, sugulo le tiki buwe hum ama. Sufri yududa humum, kemene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende guni, la diga alia la tati da tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumali, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabai chun, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi, le hanofu delue tabai chu, aba meharingu.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bei, lida argumusu ora liabi babai chu.
1: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo kubanya, gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma gie sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima lugu halonti ya hanaha ilagu, mudu, bagasu, Gabayo, Garu, Ibini Musu o Grigelo, Halugurahon. Hariye ko balu buru guligia.
7: Uar furu da burito seme bombuma, tome hahisi e bombu sarago. Feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Haya halugur habani burikata ile, ani risi elida o buru gule, heredro badise le hanuf de loi hapoi chu. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinya gu?
7: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha nadagi meibanya banana ha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule li lagu tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukia mu Babiloni, lebe weiwe, disi enyebe sunha, dakune bain waporu, banana, laulirisi, anilidara dumusu ora, kurio hua. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, bubuye siebe, huma hukui apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligule, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba, larari de gudumiwa, Babiloni, uburugule, weyibwe, marihi digia waline, Magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata sumha afara wagubanya ubowa gu. Dari wali hata sumha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
9: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri guni na umbafu. Kadiga abusira kudaki na uwarini luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali na po ula ukadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
1: Abaya, hagua raha.
10: Aleluya.
9: Aleluya. Magumu bela muda ilu tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
4: Itara la, aleluya.
1: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
11: Buku ma uwayi gunilu bungiu, sunhu guja le esezi gubali, ani inebe la kun, weyanga nubridini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
4: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda guboma. Guiwa malau gundani. Ruwe kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tau tadagra gune linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abadilani ya kuwangi alinu?
12: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abadilani ya kuunu?
12: Dimuri buri inari miti, le lani ya kubungi ule.
1: Abadilani ya kuunu ligibu ki angi ligia, abadilani ya kuunu?
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano le lichu kwa sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali lego aba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finutu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afriyatu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anigutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihanile. Lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai. Lanari melikahi bungi. Beruwa yu lia ili le, tuwagu li dhu, luma luwagu li yadi.
13: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba anhe li rara, li dha veju. Le aguwa ragubai, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma anuga, hagaru du uruwa igu, kumati matinya, ama kubunia ganyetinya, Hagri do gabayu hausun ha awari habali. Hagri do sun hawuye ruku girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyuguri dinya kai wainamuni.
1: Abad nari ni mosturu hama lulu ite gubou. Hau hanigu ondara guanya lu. Agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwa kita bayi hao walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu kukien le warihu bayi luagu kabayu. Aba hakima le dunsundu nuru lau hagurig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, abanarihi aba angeli, larai no cieluge, lau ligele infusule mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia be le satanasi. Aba laguraguni luagu milu irum. Aba laguruni lidon fusule mebebe, le nye lubei la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Arie numutugie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya, lu monsturu, ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa harute lidage uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage uwe ni kulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa haruni lidage uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nye habai lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. lenyehi lubai la guru monstru luma profete yeti asufri lubanye arie bubeyo gulo sunda abad nari aba ume bulala na arue hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba nari ni hilaguanya waine mwanya hama nyibirikinya lala ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikata ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha wako bayalita derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikata ileme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis capítulo 21
1: larigie aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lariye guaba umala lihere ti sielu ge
13: ariye ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u bahama ani hagia balumuti niyo bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
1: abati larinye gu bungi yu
14: alinye ba adiga lumuti sun kate iseri le
1: alinye gatigie
14: baburiga ladiga inare nuti dimuri brile aliganyana ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinye gu nu
14: sunha ladiga ni sun kate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate Le magura buti Nichu kubalu Lulatu lida agenlise seduna Le ichu kubay ibagari Mafaye hagaluaga Ha agayi lubayi uribani Heresi lubayi sune lubayi habihini Kei halagate Kei nirahi Au mehabungi ute Hagie mi nirahi Aha yeti ha Anufide banya Ha mafinye banya Ha yere hebu banya Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi naluwaku waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini omwe buburu kusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasipe. Harungu nga ti kei biduri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu israeli buriwanyo lagu buri bena iruwanyo bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo iruwa luege norte iruwa luege suru luma iruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu barie iluligia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubarie ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Larigien, abala misura ni barieru, uru wen gadir meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusru be angeli ligie. La udubule hasupe, la duguwa barieru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia, la usun luweri dubu buidubirit. Le furumieti, la uhasupe, le libiema, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na nia ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Cristo, templu benye. Memege iruti uburu guligia, la rungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg, luweni gubungiu, ruti la rungonga lu. Jesu Cristo ti, le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari abunyehi. La nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata viye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari gba nya buru yi bayiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba nya belu.
2: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abat larufu du angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari harugo ngati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nye lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dube duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana, seriwi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye inu labu genla lenye na kubungi. Nye imbe ilala bungi, duma lala mudu lida oburu guligia. Abame, hangu dunogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nye begiye liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti yenye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimure hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
16: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
1: Au huan, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu abalariye gunu.
15: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie nu.
15: Maramu da bai lugano te bungi ule borimu nyubaitida liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
16: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Ulesi watinya ha achibu baru haderegu. Lungaricha huma lungheigi lida gie limtinveve lanena ibagari. ganyara lamu ga hebelu luege lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu ha abinyera habanya ha ohoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudurugu banya honguwariwa ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi
16: au Jesusu ona hanali nani anheli Lula subtere gudu ni sumbri kati le hon pila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
9: Higabu!
1: Legie ya gabu bai, ariye gala.
9: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ke duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichugu tilamu kateile lagamu dagud banya bungiu ige ha wagu banya laburu howa tida liburu to luagu legi agidaru tisom kateili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari luma Lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragdu baliburi kata ile aninya gati.
16: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
13: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri yahon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagiri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. kaya ba lubay wugri gudeme habuti Jose. Mahati la subu di runu wale asusere dubay tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu guga tiduru. Dale aniha lubay arita gwalwago kate ele. Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu walun lida luenedi, aba larinya gwalun.
12: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresi di runu Maria kei sibumani. Aduga irahu le lubu itagara juni. Lumu ni asipi di samu liabi. Agari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
13: La susa re duba isun kate ele. Lo lagunfu li redumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba irahu. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
13: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi ya lubei la baucha weyo. Aba halige da ha harinyaga.
18: Hageisa harue te huri ulea agu da houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
13: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. Aba ti lagua run hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinha hurio. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
1: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga itara linha laburi de ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube ilo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
13: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
19: Hei ba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu agine ahudura guwalu.
13: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu, wugurien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulun.
12: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu darime namisa lunyengu. Ladiga lalu ahali Herodesi irahe le lulafaru ni ilakudu.
13: Aba ti lasaru Jose. Aba lanigani irahe tausun lugu chu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare duba isun le lu lagunfu lirun le larinya gubay bungyo liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
13: Dan le ladari ragubay Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyama te irumu haulu unabu. ha agano bai belen luma sun fulasu geye gulo segu dale hariya gu bai chuto lagri honu wa iraha ligia itara lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
12: agan buoti la buora ha aba umala li rama la ome bu igani umala li ligia umala li rakel do yangu bu hariki tirani
13: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai iragu leta usun lumuchu, giribu humaha geiro israelina, ladiga kilagwa ha abu serube ameha afarumi iragu leta.
13: Aba lasaru hose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribay Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3
13: Lida udan ligia, aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
20: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
13: Huang le, ligye le wago bwe mehe laburihe profeta Isaías itere.
12: Agam uwa ti, lumala li aba giribia aguwa halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
13: Lau tulura kameyo ladere gu Huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu, hama saduseugu nyubu itia lu habadi seirun. Aba larinya guhon,
20: arasa hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni loku figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu loku asakri hadu laa. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loku gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu i haru lichobu lien luhaburu la ruma da gudu bai trigu aba me lanua da hani lida ge sagadi mabai hel aba me la raidu ni trigu gudalai me sagadi le mabai heli lida watu gemet le menyi kuchadibai
13: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
20: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyungu inu lungu na badi seiruni.
13: Aba la riengu Jesusu lungu.
21: Itara luba gwento, laduga lungu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
13: Aba labadi seiru agaduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
22: Aniha nireo nehinsi ebuinu. Le awwe ome bulanugunda.
2: San Mateo, capítulo 4
13: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari gelerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni larinya galun
0: ahin lirubu bai bungiu saligo gda bai dubule feime
13: aba lona bu hesusu
21: tarin hare leneru bungiu mamaru bai tau fein habagre de grigia abagre to baginya lausun dumure le larinya go bai bungiu
13: aba tilanigani mafia hesusu jerusalem uburu gule sandi bai hon hurio aba lawari ragadoni tabulu gu templo aba larinya gulun
0: ahin dirubu bai bungiu chubaba ya geluhuna bu la diga tarin halereru bungiu larinya gu bobogi hon lani angeli gulun huni giruni bu hanega bati bu haha buru lu macho gera gula bugudi lu agudu
13: aba lona bu ni hesusu larinya galun
21: anega tugien leneru bungiu mocho go bai babure me bungiu
13: aba la nigo ni mafia hesusu loago aba wubu inyuti aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigun aba la rinya gulun
0: nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano
13: aba ti la rinya gu hesusu lun
21: disse ba noi mafia la diga tarinha le lereno bungiyo lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa lun ruguba ginye beservida
13: aba ti la disse du mafia lue aba hayabi angelugu esteriwidei dale lagambu bai hesusu loagwani la huang frisirugu aba lidi lari gong galilion merede ti nazaret aba lidi agana wa kafernaumu aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali la susere du bai sun le lu lagunfuliru le labriha bai meh isaiasi Lem he profeta le arinya gubai
22: la keira sablon luma neftali lida luma lubadu barana luegi ongo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordan Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kuri kui hameha lida bibuguri ga ariha di aba ome bularubu kuguya le meha lida bai la munyo nga lani na ovene arugo nga guda malihau
13: Luma ge dan ligia, aba lagume seru hesusu apuri chihanyen, larinya ga?
21: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
13: Eibuga inelinya hesusu laru laru duna galilia, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge simon, le giribe fedru, le aba anduresi. Esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu hesusu hon.
21: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadu me gurigi anu lunani kume.
13: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere hesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru hesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma hesusu. Aba he leibugu ni hesusi sun galilia, arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu, to lida bonkada fulasu, aba halapurichi hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu hesusu lida sun siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina riga sandi, igairugu, haga wago bain lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu, aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia, afala ruti galilia gya, ida geburi fulasu de kopulina, herusalengia, lobu agugia hudia luma, loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
13: Dale larihi balinha Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
21: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha unabugu banya ani mabafu hagia. la dega heresi rubai mu akaisi alaga fulese wati ha la mapanya ani magra bohagi alon hadugni lugonda bungi la dega leader go banya bungi lu hadugni fulese wati ha gudeme ha bubanya la dega gudeme ha bubai bungi ho fulese wati ha haruma banya aniki la dega hari he bai bungi fulese wati ha wati kumari do banya luago darangi la la dega lagu rubanya bungi yo kaisi lirangi fulese wati ha sufri rubanya iba ho ni luago hadug ni lugunda bungi la dega he bel rubal lidon la ruin ha bungi yo sielo fulese wato dale ha na bagunu guri gya ei ba ha ma ari ga gya sun lu yari ye ni huwa luai gya nani go ma gunda ni ho ma la dega heresi biruba aba ume bo faye ti sielo Itara linya mehaginya hai bahoni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginya.
3: Aba la sigiru Jesusu arienga.
21: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dago, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dago dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bai, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumati lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arfu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga tasielu lida la ruin ha bungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebelba dun lidon laruwe habungi yusielo. Agamba humali luago warinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unyeng, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara, aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin harehon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afuigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari wa, buiti mati lu leferi deru ni aba lida ge omega gu ni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lu ti lichi gu gara da lani na igire gu nitu. au nariya hare hon luago furme wargla wuguri igiru to lumare ahi mamalo bai ladika tagamre don ligi bogo abatagano luma amu wuguri adika da lumutu furumi yete wuguri aga barahane legi agamari de tu wuri igiru wargu ladugi yagi aga barahane agamba nagi luago ariya wagu walame hon agucha golu agun fleron laulel hariya ko bai lau afin yoro ni ligi bugi bungi au nari hane hon luago mon lu muti la hafin yoro ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugudi ni luago Jerusalem la daga ligi luguru ta bai waru wai ta bungi yo le wairi ku bai ni luago hichego la daga siyate ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi ariya garuga huma aha o wa mafiyaron gani ka owago la daga furu ya kwari ga amukata harin yago loy lira lumagnyati mafia aga badon luago ani owago wala me ha agu luago ago ari luago ari au nari hane hon lo mag yugo do huma uri bani luago uri bani lo baragen lira ahin isiga gari ga gufu dan luago aba logo higibu Ruya humi le aba obo lun. Le alugu ti lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisen. Igre humi lungyan lanugunu habit. Ahan la fosra aba gurige luha nunga aba nunguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumia warga le amuri hati aba kate huma. Ruya humi lun. Mishika humi igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunkinye luago warinya wagua lame ha. Hinsen labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsen huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba yin hon. Afurite hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Ha uriba bay, au seruno. Itara luba lirahan yin huma hugu chin bungi yo lesiyelu bay. Leona habali weyu hon buitia ama uribatia. Ona halei huya dando hon muwaratia kei hon hauwaratia. Ahe hari gubanya lubei hinsi habubanya hon hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufritia ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahe honu guyin lubei hamadago habusar wa. Kabuiti haruftu bei lau lira. Ibini ha ibidi habubo yin lu bungi yo adiga hamuti gine. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubai.
2: San Mateo Capitulo 6
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wago gine, larinya ga?
21: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, Nishu bai hagu si bungi le siya lubai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu diraga da humai lun sun ubao keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afaye ruwaha. Dalahishi gong aba kate ilun gudemeti, Masubu dira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le ariubalin le adiga bai labu gen libidin wa. Lishi gu ba hafayiru wa. Ta gen le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuridun rara. Tida ha ligi li zi luma lida legeya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao. Luago laula hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuridun lu bungi yo. Belogo mahirumu rugun. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridun lu hagu si bungi yo le labu go bai humanye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadiga bai lidan limani. Lishu guba hafaye ruwaha. Lidale hafuridun. Magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga ha ibidi ha bubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luago lagambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. la diga lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri do. Wawuchi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo ke la digunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferun na bai uribati lea diga wamali bai.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Miguel.

0: मुरी हा उदर लोम आहिलु बैते लाउ लुबई सों उरी बहुमा गीचि गदी त काते बुइति हों हिसाने गो गोबु मैग लिचि ग हुगुचि बुंगु ले सेलु बे काते बुइति हों हा मुरी हा तिया लोम सों आदा लुबई ति हदग हों आ मोकेले हबु सरु बेलु हदग हों लदग लिगी या लरिया गो बेलिलुरु दो मोइसेस इ तोमा हलिब्रु प्रोफेटा गो बेलुहु मलिदा गे बेनले बुरुर बई लदग बेन लुमा उमले अनुग बई गुरिगी अली दों फेरी दि वो तुले बुरिति कबारो ग लिगी यें आनि सारा गो हाँ या बेल रुतिय लिदा गे आही ति बेन लुमा उमले अनुग बई गुरिगी अली दों इबागर ले मगुमुच दिति बुरुर लिया मुरुगुआ मी बेतिया अदारी रुति गोनी हुमा हाई प्रोफेटा गो जेतिया हाँ भी बहन हूँ कई मुदू बऊ दिगे हबीति आहे मुन दगिये इत रहा कई अनि माल गो गाँ थी हुगोया गयारा बई हसुब दिरु नि अलवा गुले हदग बई मालू बहु तु बई बई ली दागे ही यू नि ई गो ती दागे गुरी भी यू सोलू बई ती वे वेले बुई ती ली वे वेले उरी बती ली वे वेले बुई ती सिया ती उरी बला ली वे वेले उरी बती सिया ती गे बुई दुला ली सुन वे वेले मबुई तु ती ली चाउवती आ बलागु दुनियो हसुब दिरुबान्य लुबई ती ये ती हगे अलवागु ले हदग बई मामा सोहारियो की तेनु नबूरे में लुहे बेलुर बला ली दों रुई हनी ले सियलु बई हारगु बया दग बली लुगुंदा नुगु ची बुंगियो ले सियलु बई बेलुर दामे लचिलुरु वे युलानी नगु सरगु दुनी सारागु बन्यारियो की तेनु वबूरे में अपुरी ची होती वा मेहती अलवागु बीरी सगा वगिया सी फिर उरी बतिया ली दा बीर अदग वगिया सारा गो मिला गुरु ली दा बीर अब आ मैं ती नरिया गो हों ए बीतिया गो बई दो नु दी से हो मानो हुए ले अदा गो बई उरी बनी ले अगाम बुतिना अदग ले ले नु बई बई इतर लिया के आप आ उगुरी गु फुआ ना दती ले अदग बई लू बा लिगी बोग दुब अब लिया बी गो हुया अब लियुरु दुना फुगु वगरा बली त्वागु मुन तुगुया मुईगुआ दू तु लदग लुआ गुलना दु बुता बुनुआ आही तिले गा मुतिना गामलु मदग लुमु तिले नु बई बई आबा उगुरी बीते गो ताउ लिगे ले आब नगु बई लिगे बगु सागो आबा लिया बी गो हुया इन्यूर दू ना फुग व गरब लितुआ गु मुन तुगुया माला नारी में ताबुर हा
1: दा लासु रु बई लदिमुरे हा हेसुसु मा लुवेरी हनी ग्रीगे लाउले लरुफ दह बई लदिग लौला उबाफु लरुफ दह Mama kai arufudha tia luluru du Moisés.
2: San Mateo, capítulo 8.
1: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busien gayarati barei da guagadinina.
1: Abati la guru Jesus luago lo luhobu. Ariengue in ligia.
0: Bosentina, areida guaba.
1: Ke lariengu itera. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariengu Jesus lun.
0: Maniga baitia nikaun. Nyudur gubaru da guabungu lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilariengu Moises. Luharihi nigurigia luago areida guadibula.
1: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara naumu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itera.
0: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me madinat nalu bebelu runubiu. Adinha gu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugenye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladigu furme gwe kate adiga lumut.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada no mutu ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubi tiyan luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda aba me hanyuro eiga luma Abraham, Isaac, luma Jacob, lida arui hani le cielo bai. Ainti haye be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi, aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahuaha, aba me lakuri hahari le lueri hagari.
1: Aba larinha gu Jesus luguma da ligia.
0: Bai babubiun, la deguba le wagu bai bafin erabun.
1: Aba larei da gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru luago tuhobo, aba lagidaru abirua tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun hasandi bai. La susare dubai sun le, do lagun fuliru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
5: Barulhu ki wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu do hati luduru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu mutibidi.
1: Aba londa buni Jesusu, larinha gulun.
0: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
1: Dale la chileru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
9: Aha basagara, ikira balu beluru hadum biruga.
10: Aha bure me fulasei bawa.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon.
0: Hei bati hadum.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada ge rufu da tele luru do Moises arinya guti hongo rugo.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo di muri le laringu be?
1: Keiti subudi lo bali Jesusu le wagu be hasaminara aba laringa gu hong.
0: Kansa wagu le deba be hisamina itara. Kati masamene gu be laringa guniwa. Ferud nuati bifigon o di saraba beibu. Naruhu da liti hong luagu ga bafu na aule wugiri kara wurguti lun ferud na na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
0: Saraba. Udabun bubarari. Baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi ti ligia. Aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le. Aba tawairi du hanigi. Aba hichu gu wairi gu ni lubungi luagu lichu gu ni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia. Aba larihinina. Aule giribe Mateo. Le aburiba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra hani weyu ligia. Dale lasi gribei Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: Idalinya salegri bai kumaistru hama gubra hatinya lisensu gumadi luma hama amu gafigon tinya?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya me megi ruti nye surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama luon hadagara gudunga ni ma lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiya luon hasan siro ni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyi. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me tahayri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginyan teseru no diwen toi sergiri u lidon uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara, abame la fonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseru no diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
1: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibu gya, aba larinya gulun.
13: Sunle towe ni sani. Gama lumo ahabu nyendu lubishu ni buwa butu agu. Tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu. Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gya. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gya. Aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rugu.
14: Lahurugu la guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba burasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha, aba larinya guhon.
0: Urihu mayagi, mongu engiru irahu to, tarumu guya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chagu luagu le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya, marihi tiyan larigi aguwa reheina itara.
15: Gudeme wa mabu bugu yelela duga wagu davidi
1: dale beleru bai jesus umuna don aba hachilere marihi te hagie lumo aba larinha gu hon
0: afinto san logo kayara la narida wagduno
1: aba harinha gu
3: aha afinto wabureme
9: aha labureme afinto
1: aba laguru ni jesus hago aba larinha gu hon
0: itarala kay ligaburi hafinha
1: aba lefege chuhago aba lere du jesus hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni bai hon kei hafuri dunyengia aba habahu da guni lela digu bai jesus lida sun fula su geye gulo danle afuri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri maria gaditi gawaguti aba sifiri guribati aba hayabi lo lu jesus Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba hariyangu.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariyanga tifariseo gulu agu mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guagadei na sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulu, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti la luba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
2: San Mateo, Capitulo 12
1: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanade. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidu nsan lagu leme haladigubi Davidu lagu apadan. Danle halama chubai, ligia hama haa uwa rabanya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigi tida ke finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadir gurguia no lun heiginu fintu guia segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladigo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agido tidan li liru du Moises iluago na dagi miha ma fadir gutidan luba bungio lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Narihane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lunanya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebeluru tida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo. Kaiti busieni hama fariseogo hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolida aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubai ladugun bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebai buhabu.
1: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu bai. Danla subudi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni ya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyeilan. La sustere dubai sun lira, do lagumfuliru lemhe halarinya gubai profeta Isaías.
7: Ani ha, mi buen le nandua di rubai. Lula seri bi du nu. Le hisia bi nu. Le au bi nagunda. Linya bungi. Mi chiku bi nari sifi nua. Aba me la rufu da hong ne chaniku. Ida luba la ganyara la huwara du ni gibubi. Magain da gube. Maguara du. Marain chubai umana. Gudeme ha bubai hong girigi ha gudeme banya. Ke siapa maburu le baru wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Ke siapa lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue ha le uara guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nguini wa aba ugiri lu hesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia lidagia, aba la rihi adimreha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayembaya, aba hariyagun.
6: Ani hafunasa aladiga waguba I Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gukate ile, aba hariyagun.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, Aba larinya guhon.
0: Kurumi guari garuwe hani le afani raguti luha gende guhama kwa. Laguni chiguba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go. O aba lai duhenyu no ladiga uribu. Sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia mafia lila di. Ligia kwa nari gafani ragubay. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya. Arinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go loha saga hani. Mafia o dibungi agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi homo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba uguri hereti lun la nugu ni lila go ahin magura go la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gatun luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubai hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun guribati le harinya gubai gurigi. Ahin tulun hadumri ha uribati luagu sifiri sando. Sinyaba iferud na wala figo uligia. Furumi ya gwari gaginya learinya guti furumi ya gwari gakati uribati nuago au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo. Buidi ubay ginya li. Ahin ma buidi lubay idibo. Ma buidi ubay ginya li. Luagu li idibu la subdiruwa kala luwu yerubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le bui bai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le bui dubai, kate buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kate uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseruni, sun grigia ge febanya luagu sun timuri malati le harinya gubai. Ladiga luagu ba le barinya gubai bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hatel luru du Moises lu Jesusu.
12: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luaidiga lea susar dubai lu profeta honase. Ladiga kele rederon honasi urwa weyu urwa ari buluragiru gu udu. Itara lubagia nerederon awle uguri garuwar guti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve haasa roba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni wagurigi halani na danle. Aba mehichi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini ve na dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gun haduru. la daga nyobito lidagi lidisage ubo lutagambu nilicholau Salomon ani anaha aba wili kutisigolau Salomon ani mahatun hagambunin dale lafri do aba sifri uri batilagi aba gurigia aba ibuganya halaf lidan fulaso mabaiti alwa lemerago damadari lani aba lani gulungu rugo nagirbu dati don noba tonyegi lubai nafrida dale lagirbu don abaladari ro negurige bugaligi kaisi aba muna to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi house do sifri guri batin segolau aba rebelo ro sun hagi yaga na wali da gurige ligi uri bati mahaliti lega da bali segolau me hafurumi itara lubaginya ti lasusere do hongurige uri bati halani na dale
1: Yengi li Jesus adumre hongrigia, ligeti abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
1: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu, aba larinya gu,
0: Anya ha nugu chubanya, hagi ya ginya na mule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Lige na mule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyan lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusungri ye la ruduna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
0: Nyanyi aba abu nago ti illa. Aba lafri do abu nago. Lida afru hayna lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dans les lasses de Nouveau, Abba Lasseran, Kéti Malagle Lubei, Abba Loum. Abba Labrahan Libri Ille, Labadina Gouan Hiyo, Abba Laouina Moudun Hiyo Ouara Louma, Abba Lafaron. Nyenye Lidagien, Abra Tilidon Moua Bouiti, Aluba Houa Tibuido, Anenye Lidagien, Ichikoti Saïn, Luago Kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarige Iruguti Luha Gambo, Agamba Hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu da lali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ra gudu lumuti. Le gamati, lichi gu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederon kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederon uoga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba kama lumo uoga kufaranda hama. Harihu ba. Kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurigi ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigei. Ufana dati ya hamuga tauha ni. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harigei gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amugurigi ya gufuliti ya luma bungiyo. Abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bay wento. Gama lumon marihin hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gama lumon magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habi lidon uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lidon dubu. Italia kai gurigi hagambu balin uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gama lumun kai malag lela madura tihadan. Dati lela chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegin uganu ligia. aba hachugeru ilo le abro belido rio itra linha kai gri ki ha gambu balen ugano kamalumu weri tomate hafudo luago kate le lani na ibagari le aba le yedo ni irisini sunle aba lafaro ni ugano tita ke hani migiro titi lo la lobo hon hata gri ge hadi kamalumu ilo le abro belido mo buiti itra linha kai gri ki ha gambu balen ugano aba kufona da hamani aba hichugon aba luba hou ni buit anyahin itara hanya ke ilo le ichugu bai saagu lagu aba hibiri ke le ichugu bai uruwa wen hibiri ke le ichugu bai daran
17: aba ya lichugu ni hesusu hempulu le hon larinya ga
0: itara linya ruwa iha ni le lani na sielu ke aba ugiri le abu na gubai ilo buit ili shari rugu dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia aba labu no hidu uriba te labad na waturigo aba lidi dale la wino mudu be turigo aba lege lebe ha aba ginya la chula go hidu uriba te aba haudi muso aba hanya go lon hayubu dire wayubu dire ahe buiti lubai ile le babu na gubai bumo arugo ali ginya sala sali ra hidu uriba te le aba la ginya go yubu dire ho la diga aba aga ni le aba ti hanya go muso lon usente bulu wahu la hani hidu uriba te le aba lene go ho Ua, elgadame hagula hani hidur uribati, ulahnya ligi ya turigu uwar luma. Iger gubay humay lun lawina mudun uwar adarime lidani ya luba hani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hagula hani hidur uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duni wa, lari gieme abame haraydu ni turigu lidon lagay.
17: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hanilani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumu da labochu ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe weri tedari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
17: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
17: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate ele hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ele lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
18: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate ele buri meha aramuta guaba ikum.
17: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
12: Furango agu dabai hempulu le luago tihiduru uribati won.
17: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti hagia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubay ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalagurun watu rugunlu lagu dun. Itra lubagin la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tedigba lile lubebe bungio. Aba me hamiridun keiweyo lida laruweha wagushi bungio. Agamba humana huguya legarigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninyi meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gia ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le luma bai aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyari udra. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ya habuidu banya. Aba hachagaru ni ya hauriba banya. itara luba dame lagumu shun ubo ayabi banhe lulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafio gati nyemba lubai hayahu ha akuni ha mehari
17: aba ti lalu ge dunia hesusu larinya ga hon
0: kuvuna da hamuti sanson kata ile
17: aba harinya go
9: aha uabure me
17: aba ti larinya ga hon
0: Daniela abaruda ti lulu do Moisés lugu furanta lani luago ter aruhani lelani na cielo. Itra linha ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei do bai. Asaga hatikate i seri luma kate binado.
17: Da lagumu shu bai lichugu ni Jesus hempu li burile aba lidi yengia aba la tilure lagero aba lagume seru arufu do hatida haligli si hurio. To lida bon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariago.
3: Haliasa la frendere ugrile sun lichu aule. Italiasa gayara lubali milagro brile adiga.
14: Diraga sarafangile. Maria lugu shubon. Libugnya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hamalik no wagana. Halia getila sub dire sunle.
17: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariego Jesus hon.
0: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
17: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
17: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya,
4: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu ladagu milagro.
17: Lem hesusere libai deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lau. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha teabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lou finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba te tarinha gotugo chutun, lo tamure hani labo lo guhuang le abadi se habai, lo lítico tun lida aba asiad.
9: Aba tamure hani luma ita.
17: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama luma kei arinha galali la lou finho. Agamba hamaya mistura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa lagu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndaina li lubai, Aba hariego lani Jesusu disipulu gulo.
6: Dar galitia, ani wote grigia gano te lida flasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galido bulirahi flasu yarafa agaiha, heigi ni nu heigi.
17: Aba lariego Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
17: Aba hariego lo.
12: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
17: Aba lariego Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
17: Aba larinha gu hong grigia, lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein, hama biama udre hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba te laguba chagunu fein, aba litigo no hong lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. sun hagiya haute kimule larigya aba habunche gade du sufania tau to igragut sengi yanu milu wuguria egitia bogudi hawe wuria ama iranhan aba lonhan ye jesus lani discipulo go lobati da ogune tuguya lo hahin rogun lo bafuru go sun aniha la ona ye grigia agoyo lasuru lonhan ya aba lamudeiro labu go luago ubu afure de lubungi dale lagunye dubai yenye jesus labu go sun anuguru ta ogune lamida duna aba lafara halugudi barana tuago gune ladiga tubara wenye la garabali aba le abi jesus hawago lubala ruga eibuga ine ligibu ogoduna dan harihi bali lani discipulu eibuga ine ligibu ogoduna aba hanufu de dago aba hagura golo anufu de
19: ufio
17: aba ladimre ha jesus ho aba larinya go ho
20: gabura su mawe aule manute to mawe
17: aba larinya go fedro lo
19: abureme ahim buguye lubai ei buga da bana ginya ligibu go duna chilila nyibu bai ei
17: aba larinya go jesus lo
20: igabuti
17: aba larairu fedro ti da geogune aba lagumesero ei buga lenye lubai jesus ligibu go duna dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago aba lagumesero abuluche aba laguara go larinya ga
19: se fubana na bureme
17: aba larga duni jesus luhabu aba larinya go lu
20: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbi bafinha
17: dan hadi no baiti da ugune aba lagalo madugarabali hati bugo tida ba ugune aba hahu drogo ligibu ge jesus aba harinya go
12: inari ni luago lirau ba bungiu
17: aba hahi roguni duna aba hachilri henesarete dale hichi gu bailila na fulasu fe luago jesus la aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia aba haninga ni sun sandi telenye hin lubai aba hayumra gulu lo ligiru lurugu haguru taru ladagrugu suha aguru baru are dagwati
2: San Mateo capítulo 16
17: aba hodi fariseu gu hamasadu seu guaria hi jesusu do habre gudune ti do sadara aba harinya golu lu larufu do aba seine le cielo gieti hon afinha hamamo galo aguluma gia la bungu leabi aba larinya gu hon rombo weyo arinya gatu
20: buido beida la duga funati cielo bina afin arinya gatu ulibo beida ugunya la duga funanyo linya cielo ani hamunyo bian watigibu hugye le Subudi ti luago ligabri da hon, ani bidi ti hon luago chuluha li lan li dania salbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fianro luago aula nugubaya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai li seini honas.
17: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahi uragubai disipulu guluma jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinya gu jesus hon,
20: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
17: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
6: Ladete manuga umafeni, larinyagu baitara.
17: Aba lasubudiruni jesusu haritago, aba larinyagu hon.
20: Kau wago hadihari daluago uwa tafeni huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniye tau igra gutu. Bule wando funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniye tau igra gutu. Idelinyaga mefen hubei luago mama la tuago feina dumreha dale nenyaga bui hon luma haunigurugu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
17: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinyaga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinyaga hon.
20: Kata nasalida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
17: Aba harinyagu.
12: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadi seha bai buguya. Kibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
17: Aba tilarinya guhon.
20: Ati huguya, katana tilida harita gon.
17: Aba larinha com Simão Pedro Lu.
19: Cristo lhe lirou o buio, lhe viva a buguia.
17: Aba larinha com Jesus Lu.
20: Fulece o ativo Simão, lirou Jonas. Lhe diga, mama, la subo dirag do ni aba gurigi e cati lhe bom. La subo dirag do nugo chibungi lhe cielo vai bom. Narinha hare bom, logo Pedro lá buguia. Logo badugo lhe nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafo baituavu. Nishi gubi ligele aruwe hanile lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubowa gu, la gura waguba ginya sielu. Le bafara gadun ya ubowa gu, la fara guduba sielu.
17: Aba tilerinya gu Jesus uhon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus uarinya gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginya, a sufri ragaduba ilã o gurinha weiro gu te lida rafinha huria. Ama rabo tigo, a fadironia gu huria. Ama rufo da tela lura do Moisés. Arinha gatiguinha hon, luago lá faruba lá hilago bai. Gama lumon, lá saruba lã, luago lura o aweio. Aba ladinho ro fedro, lo Jesus unhengue murusun. Aba larinha gu lum, tosun lanigi.
5: Mambu será lei bum gulira. Nabureme, siati la suser ducate lei bum.
17: Aba la garara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
20: Disse ba noi mafia, babu serun ya beredaru ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam narun kei wugur.
17: Aba ti larinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
20: Le busenti la fala runina, gule le kate nye la. Awanda le sun luwu ya re sufri runi le lumbi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao uboa gu le feri diru bai ibagiri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feri diru ni li bagiri yao uboa gu nuegi di bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na uboa le feri diru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na uboa le auti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiri bu duba au le uguri garo warigati uwar hama nani angeliku. Niabi malau weiri guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha. Au le uguri garo warigutu.
2: San Mateo, capítulo 17.
17: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesus u Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinha nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri do ligibu kei weyo. Aba taharu do ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
19: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
17: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
21: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adiga humile lubai wei.
17: Da hagambu bali disipulu gu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya guhon.
20: Sarahuma, manufude da huma.
17: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
20: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridun.
17: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
12: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri ragudunina au le uguri garo warguti.
17: abati hasubu diruni discípulo gulo agu Juan la leme abati se hebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri be nyehe hebe gridia, aba liabi aba ugiri lumo Jesuso, aba lahu drogu ligibudu, aba larie gulo.
8: Abureme, budeme la nisa de bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, aninda hego ti waturugu, aninda dunergu. Barano mo tinyaho, hong bani disipulo go, sen hamo terei da guaguda.
17: Aba lão na bo Jesus o larinha ga.
20: Ligue ma finha ti, gurigue o uriba ti. Atribai sa da lo na reda roho ma luba ga yara la hafinha ro noago. E da mesa lagu mucha ma finha ni lehinha da bai. Barano mo irahu ligue a nyaho.
17: Aba ti ladenha Jesus o lun sifiri uriba ti ligue. Aba la saga bo ne lida ge irahu ligue. Luma ge ore ligue, aba larei da go. Larigie, aba hadimre ha disipulu guluma Jesus o habugu. Aba halig duni harinha galun.
6: Kasa wau siyam obani sifiri uriba tiligia sagar.
17: Aba larinha gu Jesus o hon.
20: Ladigali logo hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Harinha gu balu wubu le. Gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligie. Uba ni kata hasieno ahin ibiha ubay afieni leti matimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaro ni lubungi gayara la hasaga roni wa.
17: Dale eibuga ina habay uware lobo wa gugaliliha, aba larinya gu Jesusu hon luwagu ledere geru wa balan, ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luwagu liru wa wieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
3: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
17: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesus o Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinha galun.
20: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubraha banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
17: Aba larinha gu Fedro lun.
6: Haterencha.
17: Aba larinha gu Jesus o lun.
20: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lirau bungiu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu bai lumba faye ha wawoguwa, barubai aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
17: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso. Aba halig duni harinya galun.
12: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
17: Aba lanug Jesusu aba irahe. Aba lichiguni hamida agwa, hamagwa. Aba larinya gun.
20: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinye. Mebelba don lidon larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligie lun itara baila kei aba irahe. Ligia wairi ti mabu I lida arui hani le sielu bai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahi lida niri resibi lumuti neginye. Furume warig le fiwa guduti abba hada agin hai seri ginyabu nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurugi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani yaba hata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariya guñin la, hani ángel gu ligibu nugu chin le cielo bai soma da. La diga salbari le feri di hali bai niyabi, au le uguri gara uargati. Ida liya hari hi lu, ahi anyahi lu bai samudu lu maba uguri, te feri di raba hada gie, ma ligri banya hibri luago wubu, aba me li di alua honto ayuri da.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Ahora te lo hago con

0: anyahin iterugu bunyenu lumege hagur hon, hibri adugu waruguti hon, hibri reditia magamani duga lo he deregeregun hon kwa sun suino gubay lo he servidu lo bungi, lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iran hanyin lu hesusu lu lichigu ni lu habu hawago, lu malun lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenhan hon ha anaha balia. Aba lariya gu hesusu hon.
0: Igira huma lun hayabi iran hanyin no. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iran hanyin, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichigu ni lu habu hawago iran hanyin hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili ligye lun.
2: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
2: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay, alura bay sun le bumo bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilidon aruwi hani le sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti ma la la sigri aba kameyu lida ge luhuyo aba agusa. Sigri lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
3: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariya gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
4: Wabure me, waguya, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Kugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudunia ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, resibi rubasa uwey asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Italinya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mitinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi milicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisi ya tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagi ya nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabonweyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi ya tinya nyen. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure me ichari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan, baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi, bagum chame hama ha atatir banya furumi abati hayabi ha atatir banya nadagi min kaiburi la dan sang rabon weyo abahibi ni faye ti lwa gwa larigin dalla chiru bai hadani ha atatir banya furumi abahari to gon lwa gi beti ma bai lan hibi hin abagin hibi ni kara aba ha faye ti lwa gwa go aba weyo dalle heresi biruni ha senso aba magunda hama luma labure meichari aba haniya go hanyumbi banya gumo honi aba rigin yoro hawadi gumare aba labu bafairu ni ke wagiya wagele wandu bane wadag mane luma lisu ga sun weyo aba luna bon labure meichari aba larinya go luma aba hadagi nomada mama na dunya ni murusu marisha hu mafun na gelu wagu fayi ti lwagu weyo hadaga dara dunuma baru mu hisenso heiba na fayiru nyano hatatiru banya gumo honi ke na fayiru no ladaga itarani ala na busenro Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi la unisensu. O di gimuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banya gwento. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba gumo honi. La duga gibe tiye aguwa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe derege urunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya guhon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia, leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawarigu ti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nubiyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeni hagrigia hon luhamanisho. Ligia tima haguara gu.
8: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rubi na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Wapureme, buseti wa warihi.
10: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu,
0: Hei ba li na li rau rau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba li rau rau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyin adumura ti hon luigin hadugu ni, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gama lumu, lagu yugu duba nya lan.
1: La sustere duba ilira lu lagun filiru leme halarinya gu bei profeta dale la buri habai itara.
11: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirada burigi. Anima lu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesus uhon. Aba hanigu nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawari ru Jesus uhon. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadagra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
6: Uweri guni.
12: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
6: Bini wate.
12: Uweri guni.
6: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
7: Jesus ule, le Nazaren. Fula sule li da bui Galile. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus ule tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hatinya hama agayin hatinya hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile adabula. Ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugure hebanya unhu. Aba larinya guhon.
13: Larinya harebungi yotita lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nye tempulurugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufudu hetele lurudu Moises milagur bui le ladugu bui. Luma dale hagambu bali haguara ha irahe yu tempul rugo.
14: Uwari gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Agambu bumutu ale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai halarinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwari gu yaguna umeme loi sielo. Ani irahe yu nyuburiginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
4: Ida liyasa tasagri bitidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugu bitontidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahen ya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinye gulun.
4: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kati. Ahin hau naba, aba menaniya gu hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di wugunia.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
4: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wugunia, hau seru gu wadi wagriga wuribala daga afinya tiya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao bai bana dag mi ugunye lidan talu bahon nindaduru bai bai. Aba larinya gu lisani lo mabusen rutina nidin. Larigien abala sans regularite un abalidi na dagime. Larigien abalidi uchileri hile aba arinye gaina le ile meme larinye go baibuga lun le furumi atilo. Abalona bun le larinye ga. Aha nidiba kamalumu miditi. Arinye go humaiti no kagi hada ge biango bayadugo balile la busen robe uchile.
1: Aba harinye go
9: le furumi ati.
1: Aba ti larinye go Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luego shorty malahe belo no agubra hatinha licença na gomati hama horu lidon larun habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagaridon. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha agubra habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lau sung ariga humani sun lira ma sansi ragunti hi gabri lun hafinya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko, aba ladiga barie ru lau, adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe ili don lumaba wa yalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungu wa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le eresi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
3: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lida ge aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerinya gu behon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niwa hafaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dayi hageira. abalarinha com holo musunia. Aranse lison kate lo marie, ani a misera houtinha hagura, maduna matinha lo ha misera houniwa. Heba lubeiti luago brilariga yoma, aba me ha misera hania son hauma banha hadunragua. Aba houti musu uma darugua, aba hondarunia son hauma banha hadunragua. Bui tinha hama uribatinha, aba tabuin chumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misera houtinha. Aba larihin aba uguri le masan sirguti kei luba aba marie nye. Aba larihin gulun, numada. Ida linyagi abe belu nubi nyaho masan sirguga kei luba aba marie. Aba larihin gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humi lugu di luma luhubu. Fui humi lidun luburiga le bogu di bay. Le nyemba lubi la yahu waha akini hamelari.
15: Aba larihin gu resusu hon ha agambu bale.
0: Gibetinya agu aruti ya luhe belu ron lidon la ruin ha bongiyo. Gama lumon, mi betinya anua diruti ya.
1: Aba hou di fariseogo. Aba houaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigo erodesi. Ariyanga lu hesusu.
16: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariyengo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin, aba lalig dunia.
0: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
16: Liava luma liri uruwa iroman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwa ilun uruwa. Ruhu meime lani bungi ilu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdin. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
17: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, da diga le bidinye toa uti lereno bungu in hon ni luago te lubafu bungeyo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungu yu wanari gu hon, larinya hare, au lu bungu yu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure melebu bungiyo te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lidage son luguma di bungiyo. Ani lele bia malida weri guni le nege le, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biangu madi le, lige ebu beilun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: sun anyaha la fariseo go ondere go aba larinha go Jesusu hon
0: kasa harita go beli buguri Kristo lela nuwa diro bui bungi lula salbaro niya gorigia kasa adiga wagun
1: aba harinha go lun
16: ladiga wagu Davidi
1: aba ti larinha go Jesusu hon
0: idalinha ti lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu sifirisando arinha gatiga Davidi larinha hare bungi luna bura me nyuruba luege nowere dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode idalubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme
1: uweti ni aba launa bu ni aba dimure luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe
5: San Mateo Capitulo 23
1: Aba ti larinha go Jesus hon lani disipulo go hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen go bain hon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bai, ladiga anya ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon grige keisa nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagaya, Madugu tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichigu bai hawago. Hadugu ni son kata ilon harihi ni gurigia. Hinse ti hon lon hichigu tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gun tawo to dururutu. Usente harga dunia lupi doaga yu baru lida egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusura go gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra humalu larinha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maestro, au le Kristu bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun larinha wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibihlu benari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go biangu wa tigibu. Eibuga humuti mua afa ya humai barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gutun luagu le la gurigi ya ichi guti dimure ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weiri guti mabai golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afiron luagu kate le adagara guduwa boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihin kagi weiri gutimabai kate le luagu boi lataru odi lataru le adigo balin kate ligia lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo boi lataru. Leginye afinro bai tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungi le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungi luma luagu bungi le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yo. Ani mebene sinyatun lau aruhu dani le weiri gutimabe li dan liliru du bungi yo. Kei buri, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimi ni ani hulutun aba kameyo. Fugia bugu huya arubuta tinya lilur do Moises hama fariseo ko biango tigibo. Adiga tun lo harita guguri ge lagu buidu la higaburi itrahi ya kai wero lumasi ya dole hachibu pe bogu digin libiti. Ahi munadagi hibiti guin hi Allah buri iveruni luma igadu fariseo ko marihi tinya. Aruma guda humei wero lumasi ya dolorage rugin furumie aba megin la ruma du bogu digin libiti. Fugiabu go hugi arubu da tinha liliru do Moisés hama fariseu go piango tigibu itrahinha kai o moa ho le fain de hoti lau harute baugu digin libiti wende ti larinhi ahin lurage go gin buin linha lau habu hilanya luma sun luyeri iviye itrahinha baugu digin hibiti malubui dun hari hinu hakibu gin gurigia ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu logo luma figo fugiabu go hugi arubu da tinha liliru do Moisés hama fariseu go Biango tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara go bali ya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachuba nye au hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Shigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hong. Sarago weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariye gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibrilu wagu wa midi ariabu, ligalagambuni wagu wa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubei lalugra hoa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido umariye abaladorunu wabena lari gine lige hashilu no hibri uriya niburi ingine hagia abaharinya gon wabureme daraba ibena waba abalarinya gon hon ninarun hao ibidye tunno
15: abati larinya gu Jesusu hon
0: agago duwa nyuhoma Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladungu weya sulido amu fulaso aba lagu waru hon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadi ga maridu ni, abalaganyeru ni sengu milu fiyadru ligi bogun. Itera meme le resi birubay biya milu ganyinti biya milu laun. Ahinte le resi birubay milu abalidi abalashigin abahuyu abalaramudini le sensun li yubudiri nyen. Saragudan lari yen abalagiri budun iyubudiri abalagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie abaliabi le resi birubay sengu milu fiyadru abaledere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyeru bay ligi bogun. Abalarinya gulun ni yubudiri sengu nye milu fiyadru bichu gunu aniha sengu milu naganyeru ligi bogun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti abamusu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabu bay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Abalarinya gulun ni yubudiri biyan yin milu fiyadru bichu gunu. Ani ha biya milu naganyeru ligi bogun. Abalarinya gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke gunfli bu bay lidan le murusu ruguti nichi ga gibeti labugin bariya ha. Ke mon gunda ba uwara noma. Ligaliyabi le resi birubay milu fiyadru. Abalarinya gun lun li yubudiri ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay abanidin aramu daybi sensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensun bankurugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya, gidahume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba laun lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagidaruwa bay luay, musuti mouniti le, fui huma ilidun luburi galel bawgi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, awle uguri gara uwargati ubawa gun, ni abi ba kay uruwe ga yegu angheli gun naw. Aba me na nyuno lwagu nala law uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kay la fani na guninya huniru mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igogo, uge le binila libe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama shubai, rutu eigini no, dale magra ugu nubai, rutu duna no, dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa dona bun. Ida buga giya wariha bu kaichi ludugati, aba vichin wa muna bun. O madora kunga, aba vichin wa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wadin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada giya na mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nuay, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchati bay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama shubay, mi chuntun egini no. Dan le namagra gudnu bay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati mi chuntun muna no. Megeti na dagwa mi chuntun no. Sangiti na, dawa au midetun arihana. Aba me harinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilawman o magrabu keichi ludugati o madara gunga o lau sandi o furisiru gun lu midera gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bu bay, madugun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufriru nyen lu sundan. Hameti rishago banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugri en wairi gu te lida hafien hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya wairi gutia, aba larien gu hon.
18: Afigo hadin, lau nederegeru aba hugri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya golo
19: kamia gele wam bugelu bari hilaw lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugu aba lidi atigre go lungu aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinya go
19: sienti vichu gu ni sensu leti don grafu to lagi li sensu na bungi la dega la begi oweni
1: aba howara do lo lagayen hon lo fula so aba wugri le adigi bai kate lo ti muwa lo sensu ligia lo habu no hon trenchanye ligia lo fula so hita lo bai liri fula so ligia chile lo mo dan le itere le lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias
20: baruga buti darandi muisu fulata ligia ebegi le hichipo israeli na lagu wugri ligia aba hagai hani lufula su aba budir le adagu bikati lau timu wa lau inariye kuni nabuhe mwenu.
1: Bari wati Jesusu ligi bugion gomadi mati le aligi da gubali larinya gahon
21: buguya saharu etabai huriyu
1: aba larinya gu Jesusu lun
22: buguya guanari gu arinya gubali
1: da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama uguri ya wairi gu te liduru Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya go Pilato lon.
21: Magabu bumuti sa lerinya go bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le... Damuri yuhaya lubai sungrigia, aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
21: Kahabu sairobe nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leombe larinya wagua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani nagusteruni, aba tauna halumari yarinya galun.
23: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weiri gutia, hadau grigia lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
21: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
1: aba hariya go
24: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go pilato ho
21: kabat na dugla Jesus le go lariya go Kristo
1: aba ho na go sungu be aba hariya go
25: dago be lagu guru
26: aha dago be dago be lagu
27: dago be
1: aba lariya go pilato ho
21: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
25: Naguwa bai la uguruwa.
26: Dawa bala! Dawa bala la uguruwa!
1: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
21: Mama ulube narihi lau lawe ugiru maduro tile. Hugu ya lu harihi lau.
1: Aba harinya gu sungrigi.
28: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien. Aba haniguni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudara gu gayegu lo. aba hadere aba dego funatu luago aba hichu aba ridi loti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le longere aba ti hahudrogo ligibugo aba hehera halao aba haria golo
18: kabaga ila haruwe te huri
1: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia hicha goi labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanigani lu ladara waguniwa luwagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirenana giri tisimo aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo yein hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu hesusu lu lato Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamale Hesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadago. Itara liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
2: Agure da tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube, itere liya aburi honi ligia.
18: Hesusu le haruwe te huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
18: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungi, la riba loige guru.
1: Itere liye gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisese, fariseo gu hama wugiri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
17: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu. Ahen ligie lubei haruwe tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubei luagu hisi elalu, kei aninya galali lubei wong, luagu lido la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Hesusu here, lariaga.
22: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
28: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen gari hito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu no lun lo lato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
26: Ingira bay, wariha le ahinyumbi elia kisalbare.
28: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Hesusu aba aguwa raguni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugia lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, lari ge lasaru Hesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Hesusu, da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu.
22: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyagu adise gya, ha afalaru bali Hesusu luma ge Galilea gya, idaragu hamwe, Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gie ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumo ha iseri leye be lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera aguni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
19: Wabuti, arito gu omuti luago arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luago lasara yabala luago luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuha. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, luagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
21: Barihma fiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga i huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bay umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladarago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
2: Manufude da bumana. Se você tiver um lugar para o reino que se sulegue, haga logo o reino de rua. O atriá, sará a literaria do reino. E dou o marido em frasso negrido, no doelite do reino. Aba me grita em força. Aba me maria do rolando de si fio. Logo sará a lá. Logo a nígira lá, no barco lá, galileu. Nhei a tarifa. Aninhava do gado lá, no doelite do reino.
1: Aba rode o reino hagia. Ofu dagwena, lau anufu deiluma saragu ugundani. Aba haudi eiba gwena ariyagayin hau disipulugu. Sunti anyaha laan luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manufu de dehuma, heba avisa ranyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
1: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asustare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu telida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha gu hon.
28: Harinha game logo dan la leunha la arumugariebu, Aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hiberu hanilugu. Ahila subu diragumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahen ilan hadagyan, logwati hafinyan luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gulhon.
0: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku. Heba lubayti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei Luagwanahi la huma sagweyu darime lagumuchun ubo itarala.
19: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
3: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu le lirau buingi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ahí es.

0: susu logu sandi yungla. Aba tili din tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hong. Dale laludun veju, gunyeli, aba anuguni wasun sanditia, ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, halautinya amunyeguen rigu, luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
1: Anya hinte saragu girigi alwa hagu.
0: Aba larinyegu hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulasu. Asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
2: Busentina arida guaba.
0: Kai larinyangu itara, aba laraida gosanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingye, lari ginye guwa arinye gaina lun.
2: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri go baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arida guati bula.
0: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
4: San Marcos capítulo 2.
0: Ati reveju larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu. Ladega hibe grigye, aba hagidaru murusu loegen tablugu muna, loo ginye lenye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
5: Kasa wagu la dimure he itara. La napo kuyenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasami nare itara. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagulu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garewariguti luferutu na nafigo.
0: Aba larinya gulu sandit.
2: Saraba budabu mbubarari baiba bubiyo.
0: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia, aba labudu nu lubarari, aba lafri dunyengi, ariye gusun hanyen banya lun, weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile, aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariyanga ile.
5: Mani hinya hagi di wakate yitra buritika ile.
0: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon, lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisen sugumati, aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin hesusu eiga lubinye lewi, nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku, laduga sarago hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufuda hatinya liluru dumoisesi, hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alu gide hesusu harinya galung.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba launa bunia hesusu.
2: Kayara tifunage hayuna rua misra huti lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayunaron, lunti haygin. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaron. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
0: Logo aba lueju remera agoni, eibu gina linya hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun hesusu.
7: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni.
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagidu luwagu leme ha la dugubi David luwagu aba dan. Dan le lalama chumbay, ligi ya haus son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiru be le inyu timabay. Aba leigi nu fein to sagrobon, to maha wabon heigi nu amu gurigi hawaidigi fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun hesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligi ya. Ligi ya gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu ginye sungu boy.
0: Aba lalugu duninya ha hibiri larinyaga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwey emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagi ya aba hamanichu. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wugiri ligi.
2: Tulebe ibu habu.
0: Aba latu leruni aba lari idagu. Aba ti hafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boi. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun, sun sandi tinya aba haguragu hongu wa luagu, lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya, aba hahuduragu ligibu ginye. Aba hagua ragun sifiri guhada gien harinya.
8: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye lagua rahon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hada gien. Lun luma banyalan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu guguriya hagiye. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua Jesusu buaner hesi minilan lira liranhinyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondarago saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine. Aba hariyengu.
5: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu. Fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun, aginda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinya bila durano lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule beluru lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambo. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haulamule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anu hati abugu shuhau bamule nubogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anu shubon hama namule nu.
0: aban lariyagun awagun hanyumba yegeye gulao aban lariyagun
2: anya hanugu chun hama namulen la diga furme warga hadiga ti lugunda bungiyo agya namulenu banya nitunu toma nugu chun
4: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna Aba honda ragun saragu grige lenye luboy Ke gibe nye luboy grige nye Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaruk Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon
2: Agamba humano Nye nye aba abu naguti Aba lafuri don abu nagu Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi tunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidu a luba houti lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
0: Aba ti larinya gun hon.
2: Hagariga iruguba nya luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gu hon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu lariye wagua kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu. Itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia. Itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo. Larike hagambu ni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, dati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lago kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hada gien, keilila nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
0: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya laluwa habungiyo, Kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Ari abu la yebe o weyu agu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi yeti luo abu naguti ida linya la la susredo. Mua guanargu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengi aba legeleveha. Nyengi aba labuncho ila wilau ila. Dati lefunali lila nadu aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la lubahon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa la nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusuru lu warufuduni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ila le nyuri uti mabayi ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weridun, ligia weri ti mabayi tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lu gayara la hemera gudu nuru labu gen la munyoga le lichi gubayi.
0: Itra linya ha, larufuduna Jesus logo laruwa habungiyo, hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lujebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
8: Maisturu, meperese kutu pusala uwatipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
2: Manibu, derega da guaba.
0: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun lao onwe buanufude, aba halgi dagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu ngaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwati ni abangayara ati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abangayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, aguara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigi ligi Jesusu disegi aba leiba gu lubaru aba lahuduragu ligi bugi aba laguaragu lu
10: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungu le yutimabe
0: ayumra guati na bun lwagu liri bungu lu masufre gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesusu arinya galu
2: sifri uribat igre bay grigi le
0: Aba lali gudini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
10: Lehio niña. Diga kibetio.
0: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu. Aiga nyei logu wibu. Aba hayumura gun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
10: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebeliru hado mbuiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha aunigiru bali ya mbuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbwe le nyi lubai Jesusu. Aba harihi nigri gelle meha gawagu bai sifiri uri batia nyu linya. Tau nyingi nye la tahiragu, arayi dagwal. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu nile susare dubai, lun gri gelle buka gawagu bai sifiri uri batia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura guluga susu, lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba la yumura guguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidin lun mahati esusu arinya garaguti lun
2: bai babu bi un hamon bidun hin aba me baba huta guni sun le la dugu bai babure me bungi buago la ulugu de me habu bon
0: aba lidi aba la gume serun aba huta guai sun le la dugu bai esusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali buguri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba leading Jesus luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tao lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiego ani vesitali sunle tumat marei dagunto Gawo ngwene rugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
12: La urugu mehena guru nu la dairagu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luagu areida guau lan. Aba ti la sandiru Jesusu. Luago arei da guago da lilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
2: kaguru bitago na daura gon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
9: ariya gupinya te luki be grigie ya alwago mulu hanya la algu da hagidi kala aguru bitwa
0: aba lariya gun Jesusu geye gulao alu akala aguru bitwa Aba, ya bwiwuri tuguya, atata garena lau anufudi. Subugi yu te ile ya susere dubai tu. Aba, tahu durogun ligibu gen, aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba, larinya gun Jesusu tu.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha, ligie hayabu inlubie gen, wuguri lebuga nyumbu iboi augai, Logo tisandi lira aba hariangu lun tuguji irahu tuguya
8: hilate bira igere ku bebe maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le hariangu bai aba lariangu lun ugiri ligi
2: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le lamule santiago dan la chiluri mbai lubion ugiri ligia Aba larihini chagagu hama grigie ha ayahu mwenya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
2: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwenye tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyinbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu yubo ilue yu emera aguni. Aba larufu da han tida haligi disikuri. Saragu hanyo grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye rili chua ule luagu bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wama yanu guinha litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinho gu Jesus o hão.
2: Gunta tinha son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lida gen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bai ladiga amu milagro nyei, loidiga lichu gu luha bu hawago, Biyan aru sanditi. Aba la reyda guagudani. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyuflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu solani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanya biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye. Anugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gatiginye hong.
2: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi gien. Aba me hafuri dun ni kaliti lue gien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
13: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
3: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta keiha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aban lariyangu.
13: Wa le meha nadira gudibai chig le saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisuru gun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uirio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luun erodisi.
13: Mau lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin hakali lewa. Aba tebelu runti yoyo erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
13: Amuri habai lebabusa runuma, lichukuku.
0: Runumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
15: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinyagu tun.
15: Amuri habai lichukubu huwa lebati sehabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lubo it uruwe, aba tarinyagun lun.
16: busena lu bicho unilichigo huale abati se habai nu lida aba siet guele guele.
0: Aba liru ta gunguru e saragu. Kamalumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese, frese, aba launa hauru e aba sudara. La udimure ilu, la nikuni lichigo huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigo huan. Aba lanigu ni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapurichihan, aba haundara guluma, aba habahu daguni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, kemo wemera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingu walida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigi ya aba hakute medagu ugun. Ladiga itara hanya lan kaimungu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ikon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinya gungu.
14: Taru hali tia. Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
8: Bayara tifunagi ya wodi hagai hafen hon. Usea wate hamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon sumuru.
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Atrinyong e fen humo. Ei bari hon.
0: Dale harinhi barun, aba harinha gulun.
6: Sengu fen hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi esagadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hon. Aba lanigni Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hada sungu ba hauti sun hagi akimule larige aba habuin chagudu du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya baugudin hawai wurinya hama iranhunyu. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru Betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon lun ehe ha ladiga abaru nyi la garabali. Luba laruga aba lidi Jesusu awagu aibu gaina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Na le harini bali aibu gali gibu wagutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamutu. Aba hanufi dedagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
2: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule
0: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani gilau adiga uwa gilila kufuranda hamani milagoro lela tigu baita ufei logo gabafula lusun kate lererugu hani aba hanyoro uguni duna aba hachiluru ena sareti aba hagirunu uguni larudun kaili au bai hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la aba haiba agolito un sun flasu ariña ga logo chilu halila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyihi lube hagaba logo ni la tefusuni suti flasu nyihi lumuti lebelura uburu yebe liran yebe flasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sandi tinya agia luogo taro la dura sunti ha aguru banya luogo arai daguati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo go ha mahada gya rufu da tien liluru du Moisesi a nyubu banya Jerusalem gye luogo Jesus. Aba harihi luogo anyehi la hada gya disipulu go magufu liru tien lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gye bungi. Auti ya machibu go hamoi hahap. Falaha muti fariseo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu go hama hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo go hama adufu dhati ulirudu Moisesi hagia Jesus. Harinya galu.
6: Kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi. Dale larinya guboi huwago. Lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki. Tise tunoi. Malati hau duragun no. Ladiga lenu gunye hakumati wuguri ya harufu daha.
17: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buitin huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gato lago gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinya gadina lago lun la nisi ko ni lo pungi lago forume go are la le arinya go tetara mama le la lun ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
0: aba ya lago ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri dupe iti dange la niga gurigia ligia vya da guduba li ligibu gya pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwa ti sangu fora da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige. Luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafridon lidan gien.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afrido belida ga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gya gurigia o tida gya haniki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduo iere habuni iyeni maricha ragula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya haniki gurigia liabi ligia te avieta da gudubali
0: abalidu Jesusu nyengen lobo wagun tiru luma sidon Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runo wa fein hawe isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
12: maha na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay gitida ke ti fefento. Ha guapo isaniko.
0: Aba tilarinha com Jesus o tu.
2: Adimore hadi bubuido. Gayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasi grun sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nun logun lagunu galile. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai trigu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye mula dimu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
3: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gun lun.
2: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyeluhi. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida nguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
8: Ladete mandugu oma feng larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fenhu guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
6: Duz.
2: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
6: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. abala nguni wa aba marihi tilu Jesus abala yumaro gulu lu laguru luago abalu baiti largo de mi Jesus marihi tilgia abala nguni bogu din loi flasu ligi abala huru dagu arire luago lagu abali chuguni luha buluago abala largo de mi ahinga yara halilubai larihi abala rihi abala riengu
3: ariha no muche ugere gamalumo narihi ni akaiti di buwebe ibagoi
0: Aba elichuni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigeligia lau boniti aba laraidagu aba larihi ni sunkate furam aba lona hani Jesus aguyu ariye ngina lu
2: ebelu rabati uburu mo maria go bay meluni aba nyi
0: larigi aba lidi Jesus haulani disciple gu nitongui nirohi flasu lege yego bay lau uburu gu Cesarea ne Filipu umada Aba lali gudu ninyo lani disipulu gu, larinye ga hon.
2: Kata na san harinye gu gurege?
0: Aba hona bu, harinye ga lu.
6: Anyahe ngarinye gu tinye luago kuwa nlale abadi say habai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahe gini harinye gu tinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
2: Anti huguye, kata na tilida harita gu?
0: Aba larinye gu fedru lu.
14: Buguye Kristu bay.
0: Aba telaria ku Jesus pon lu marinha ku hamani ni kaun Aba lagu meser un Jesus warufu da haun larinha
2: Lonte na sofrir un sarago aule ugu guri garo warugute Weiri be hichu gun ugu guri ya weiri ku tin lida hafin huri u me beresen ni nau Itra lo bagi en houseru ni na habu ti ku fadir ku hama rufu da tin li luru do Moises Narinha hare hon lagu na faru balahi lagu be Gama lumo Nasa rubalida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinye gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinye hawa gu lani disipulugu. Aba lebe chuni feduru aba larinye gu lun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba ti lagua ru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Lu hayara fadun lu aba larinya gun hon
2: le busenti la fala runina bulia ile kate ni la barule luguruwa falala na la duga le abusen rute le sefuru ni le bagare le feri di rubai ainti le feri di rute le bagare ya ubo gun noige lu man loige ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hu la lu kurige la ganyiro ni sun ubo le feri di rome luani uote ni kata lani na ubo le Le gallara ti lichi guni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwara tia aniga figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au le ugure garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
2: Ninaran hao. Lagu anyahin la hata ge haya banya gwen to. Maungi banya dari harih ni la chilurun la ruwen ha bungi lau ubafu.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Feduru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Feduru lu Jesusu.
14: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wa ma irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Feduru kala larinya gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
18: Anihangiru le isi ya kwenye, aduga humuine nuboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei luwe dike Jesus. Da le araire ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hamani le harihi bai ni ka un darime saraa le lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa. Alga daguro gutinya hama gwa. Kata inlafuna asa arubai lidage oveni. Abati haligu duni Jesusu harinya galun.
6: Casa wago harinha garufu da hatinha liluru do Moisés, logo lunte laliabin ali a si furumie, lubara que liabin le Cristo bai?
0: Abalona bunia, larinha ga hon.
2: Inaro ni le harinha gube logo Elias e balan nyubi furumie anilaranse rubilan son kate. Kagia tarinha gube lerenu bungio nuago aule ugur garu vergute. Arinha gatu lago na sufri rubalan sarago anima bahu dunwa badina lan.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Elías,

0: kata ilira. Ahabu lafigo kita buha bu wanarigo. Buiti mati hamuga lu bibu guni. Ladiga buiti mati hamuga bidi sielun laurigo aba uhabu. Sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati. Nyelubai mawe hama hewere haigi balin hagu bu hilanya. Menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo kita bugudi wanarigo. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni. Ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielun lau aba ugudi. Sigo lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lenyelo bem mão em hamar hevero, menya gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelo lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigo lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenyelo bem mão em hamar hevero, menya gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemet. Buiti salu, gamalumo ahile ferdira lubaswa, kabagi huun huun lan. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humogu.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lubei la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Abati hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar aba larinya gu Jesusu hon
0: kameha ge larinya gu Moisesi hon
2: aba harinya gu lu
3: harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tuumari
2: aba larinya gu Jesusu hon
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
2: Dan le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
2: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaruwa in habungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwa in habungiyo.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dande lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
4: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chagiti.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu ugiri ligie.
4: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
2: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
0: Aba kati megei bai lun badugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
2: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu unsungu bai, Aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La narime san lene gun rebelu nun risi te lidon laruwa in habungiyo.
2: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gun bai. Aba ya larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon laruwa in habungiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon laruwa in habungiyo.
2: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
5: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu. ahe bongio gaera tila salbaru niya ladiga uwati ni kata lasinyero bongio.
2: Aba tilarinyagu feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
2: Aba larinyagu Jesus.
0: Ni naren hau, lagu furmi warga nale igru tuloba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
2: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufudu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai hari hei. Wa mu deri ya lon Jerusalem. Le nyemba lu bai na dere geruwa au le wugur geruwa rugti. Hon habu te gu hafadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le luru du Moises. Ha lu bai hasia doru nina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama bai huri yo lun heheran han nao. Ha bai chubadina asu ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
2: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebedeo aba harinya gulun Jesus
7: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
2: aba ti larinya gun hon
0: kage habusero be luna digan ni hon
2: aba harinya gun lun
7: lun dame la baruiha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni unien gifitere lube natuni. O di habati se iron lau badise le lube ni bihini.
2: Aba hauna bun harinyag.
7: Gayara wabe.
2: Aba laniya gu hon.
0: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya, laransare ibongeyo.
2: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinyagun hon.
0: Keha sobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi warigu hida agia le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle wugiri garo wariguti, luna seribi duniwa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni nibagari lebegi me hasalbarun saragu gurigia.
2: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia nye nye aba marihi tigiriti bari timeo lirau timeo nyun laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinyak
8: Jesusu ladega wagu Davidi gudeme nabun
2: Saragu hanya ada ingat yang lun lama ni cuma ligia tu mal lagu aragu.
8: Ladega wagu David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gun.
0: Wahu malun lun liabi no.
2: Aba hagu arun lun marihi tiligia, aba harinya gun lun.
9: Ragi baguras, sarab lagu hanya bun.
2: Aba lacurun ulido. Aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligu duni Jesusu la rinya galun.
0: Ka ba bu sarube na dugu bun.
2: Aba lo na bu marihi tiligia la rinya.
8: Moisturu, agu yo wagi da boi na rinya no.
2: Aba la rinya gun Jesusu lun.
0: Kayara ti bidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuago.
2: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi ti ligi, aba lidi larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibu ge flasuburi le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hadange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu buse lani Jesus, lwagu lagu jigudu bi lan furesa.
2: Aba houdin, aba hadari runi burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
7: Ka hadige bay, ka me hafara gadai burigu le.
2: Aba houna bunia kailarinya gu Jesus hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
8: Uwairigu ni lubungiu, biniwa tiwagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hini le nyimbibe le lubo itra la keisi meha la ruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
2: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu la duga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba la lamachun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga umama gililan lidani tagindu. Aba tilariyangu Jesusu tunu titibu igu ligi.
0: Maginda digia ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi gurungurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu dhaha hong.
0: Lariyangu rebungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani. Ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agye meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu sega la lumagin tilagul. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sega.
2: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bungiyo. Ninarin hau, logu furume warga la le ariinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gube itara luba. Ligia narinya gube hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu huguchi bungio le siya lube. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chibungyo le siyalo bai hifigon.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibu gina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wugirinye haa weirigu tinye lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinye galu.
10: kau bafu badag wai sunle o kai chu bai bafu bulu badagni
2: abalona bunia Jesusu aria gai na ligia hon
0: na lag dan de gia abakate aha na hona ba ne ko be hu kala au u bafu na de gai burikate ile kau na habali huan abati se bungio o di wuguni
2: aba hagume serun adimoreha amagu aba harinyagu
11: aha waniega logo bungi la una habali la rinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa aha waniega logo hauna hala wugunia fugia bugu wagi
2: luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia la diga subuti hamani sun grigia logo profeta la huwa aba ati harinya kulung Jesus
11: ibidi ya tiwong
2: aba ati gien la rinya ku Jesus hon
0: maniya kunubai gien hon kala au kubafu na diga ikata ile
1: San Marcos, capítulo 12.
2: Abate la gumes en Jesús, adimure jajón grigue jañe y baña, lao jimpulo, abalariña gun hon.
0: Nyeñe meja aba uguri abu negutitidi bu bebe y lechari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lo onigi hete. Abalaha yani lechari hona dagmi tiña, aba lidi gawayason. Dale la chilo rubi talon alubahani, abalona ha abalu muso amuri helufara hamagia natagi metia. Abarga harga duni muso ligia, abahabola seroni, abahona hani larigon, michutia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamura gon dubu luago. Bogu hamei lichugu anaba hamei. Aba yelona ha labure me ichari abaya. Aba hafaruni hilagube, larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirao la. Aba harinya kon adaga meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilago bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni aba hafaru ni hilago bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
2: Abati lalig daha Jesus.
0: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba, abame lafara gunia nadagi mentinya hilagu bay, abame lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubi leren ubungiyo. Dubu le meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligi ali dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gie. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara te hichu gu liduru lao. Aba hayabui aba harinya gu lung.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini. Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
2: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
0: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
2: Aba hanugu ni lu. Ta le la rihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
2: Aba harinya gu lu.
3: Liyawa luma liri uruwe romani.
2: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubaiti arinya gunlu.
7: Maestro, aburha ti meha Moises won luagu ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga ligeme masusera da lumale horua Maria tinha sede que foi haguia a tuma. Ua tinha aba garoti tau. Lagum hon ora, aba guinha toue buri tuguia. Aniha le uag boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari buri tuguia hadangi, sede ibirigu ha. Larigi Maria hama sun haguia tuma.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Le uatun la duga lebidia tau tileranu bungi hon. Ni luago te lo bafo bongio. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amo ali me habagari. Mamari don haba. Michi con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungio lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamo. Lubungi te Isaac, lubungi te Jacob. Animama habungi te hilawa nyabungi. Habungi te mima aginye. Yeta la linya lubaiti huguya weiri te habule idagon.
2: Nye nye aba hada angiarufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligduni larinya ga lun.
9: Kate salida ge liluru do bungi weiri gutimabwi.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelen. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi ye gua bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti lue biamale.
2: Aba larinha gun arufu da hatiligia alun.
9: Buit barinha guni, maestro. Binaro logo aba reguinha la bungi, logo ua la amo. Ani luti hisi la bungi umo tau sum wanigi. Lau sum wasamina, tau sum wawani, lau sum were. Luginha hisi hama wabiri guon, keisi wisi guawongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungiu, sugi lau sum wadagaragudun, lu. Luma sunka te ile agu dubai luagu latare.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
2: Aba manigi henya la lu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Idaliha saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati ladugu wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanare gu Kristo na bureme.
2: Aba hagan bahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu gon tau dau o dururu tu, loma lon labuse roguni wan hon uma da lau sarago inebese. Alua hahamuti halau le hala weirigu tinha tita haligile sin huriyu, loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawei, lonti hadaura gon lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Gibu nga gafu to laga isensu Aria go hicha hangrigi isensu tido Gibu ten risi tinha ichu ki ten sarago isensu Ijetia bin aba fiki abu uri to hilaru umari Aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui Aba laguan u Jesusu hon lani disipulu gu lubadun Aba larinha gu hon
0: Ninaran hau Lago gibu ti mala tichu gu uri to Sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to Laduga sun ha gaya Lidagin le igre gu bai hama hichiga Ahon tuguya, lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
2: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanto le nyun linha lubo Jesus unhei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andres, aba harinha gu lun hagie guarugu.
6: Busienti valu barinha gu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufliru sumbri kateile.
2: Aba larinha gu Jesus unhon.
0: Goni ge huma. Ne yeda gu alon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti harinha game au Cristo bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwada. Gama lomo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la dega hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida aburi haligi lisni huriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lida ora ligia. La diga mama ba hugo ya dumreha. Sifri sandu ligia ba dimreha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hi lagu bai. Iere go duba lun sun ubao nuweginya. Le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai maulan lu nye lan le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, aniha yeni me. Ha diga basai ni luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubou, Luma gya lidisi agay ubao dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho gu. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. Lasi griba sielo luma ubao, ahi nerero, Merede bai magun fulironga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lobara gen lafuri don lubin egen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ruli gi ya hawadi gumari. arinya galigi ya lola lagu bi bena lola unigiro. Aga go duwa nyohoma lubaite, lazaga bidi ya tihon kabala awra nagiru buda. Ahingunyo ba lubai lumo arye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyobi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya go bai hon arinya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyohoma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien regal y bello luba alueiro esefurini. Lidan gien fedu leñi luba y taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadrigo hama arufu daten liluru du moisesi. Ida luba la harigudini jesusu. Lu eyera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba hariñago.
11: Marek da wumay lidan fedu loi hafudu grigi.
2: Betania yin jesusu lubien simon le meha gawagu bay lepura. Dati leñu liya luba y luago dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni budeni abateseru uni ibiye labulu gun Jesus abahaganye dun hadanye anye banya abaharinye gun hamago
3: kame sale feri diru ibiye emet le gayara thamuga gu lalu guru loagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemeti
2: abahebetuni abalarinye gun Jesus
0: igir homon kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lu hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lu larita wagu tuagun.
2: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun ladig daradu hama lu ledere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lu logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon efrumia tuve yulida fedu le nyin lubai teigo feinto magana to lebini weyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni aba halu de ni discipulu go Jesus
6: alia sabu busere lubau di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefruni
2: aba lona habia hada ge lani discipulu go aba larinya go hon lubare ge haudi
0: hey ba uburu go hadono go baluma aba wugure nyin tau aba dina laudun Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
2: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinya go Jesusu hon. Aba harain seruni egini lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luwagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
6: Aufu na san.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hidagin du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gubilere rubungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
2: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, aba leten giruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, leten giruni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Ni darin hau, lagu matu digiat nala diwen dari mewe le lube natu no iseri tuu yeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun hugu ya hanura haba. Igira humana me ari yebu le, la diga tarinya hare leren ru bungi yu. Nafaru bai hau niru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oveni, nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru nibu sunha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari yebu meme le, lubaragi la yugur hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
2: Aba lariyangu.
6: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dinabau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, nebuga afuri te lumbungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditina aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya. Ani gagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Jesusu. Luboru ugun memeru. Aba labulu chagu muwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe. Masufuri irun lani le lumboe la susere du lumu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
2: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabuga beredero ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye meloi heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo. Devi liti.
2: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Ariyanga inameme lei dimure lei larinya kubai furumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi yati hon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru aweyasu aba lariyengu hon.
0: Harumu gunye meme sa emera wahuguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runu wa aule wugir gare uwarigati ahaburugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runguda sile aba hada agen duusu disipulugu. Niabu iha usaragu grigia, tao efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufu tatia niluru du Moisesi, hama amu vuzgiri ya weiri kutia, lida hafunye huria. Arinya galiti buga, huda sifon ita.
9: Le vuzgiri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanigini.
2: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yarafadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
9: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumo. Aba lalugu chunu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libugu ni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kau wabu hiabi tau efen. Luma webe. Lum hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sagi ni haweyu. Huma na templu ruwarufu da hahon. Madoyu hamutina. Kama lumo. La susere dupe ile luta gunflirun lereru bungi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. abalerederu nyun hama unigiritunyu templo abacharagwa larigirigi watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara abailan hasie duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumun madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyun asarutinya harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagun, nagirisha gumbo templu to, to hadigubo ugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruweyo, to mama hadiga ugani.
2: Ni itara, mura dutiyan laule harinyagubay. Aba ti lasarun fadirele inyu tumabay hada agen sunhagia, aba larinyagun lun Jesus.
10: Muna butibusa ni ikata? Idalia salen harinya ko bibuago.
2: Aba lerederun Jesus maninho. Muna bugo ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumat.
10: Bugi esa Cristo bile lere bungiu. Le lubo ile salbaro ni agrige le dage hafigo.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au. Ani huguya ari hobadna aule wogure garo wargote. Nyu loenge longere sonte kabafo. Ari ha humeme ni abile na doeri sielo gi.
2: Aba ti leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyu, aba lariñagu.
10: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo agu gueto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serewe, ariñagati.
12: Ariñaga baige kala agayo haboibu agu.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyeyinyi feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago wa larigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
13: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
2: Aba leye edagun feduru lariye.
6: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nye imbany.
13: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun a nye imbanya lun fedru.
14: Inarini, duwe aba hada gen. Ketika Galilea na bugia, itra linya badimure akei hagia.
2: Aba lagume serun feduru, inyaragua luma afinyur.
6: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu feduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondaragun, habu tigu fadirigu hama arufu tatin liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weirigu tian lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru du, ariha gabalan hadiga lun hasiediru ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba lalegu dini Pilato Jesusu larinya galun.
11: Ubuya saharu etabai huriu.
2: Aba launa bun Jesusu larinya.
0: Ubuya kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalegu dini Pilato aba larinya gulun.
11: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
2: Mona bu memete Jesusu nikata. Aba tawairi dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hadage adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
11: Usea tisa lu nigira gudu ni haru itahuriyu.
2: Larinya kubali Pilato lira, ladiga subuti lani logu, ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kurigita hamanya habu tifadiri kugirigia, harinya ga hon, lu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ti larinya gon pilato.
4: Kati hebu seru be nanti gulau le wagu be harinya gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
14: Tahu be lu aku guru.
15: Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
2: Aba larinya gon pilato hong.
4: Kati huri betul nanti gitu.
2: Aba ya hagu aragu.
14: Tahu be lu aku guru.
15: Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
2: Kaiti busing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira que tiene para wasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere que uni lulata la wagun logo guru aba ti hanigu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagu tini tau aba dugu funatu aba hadudu na bariki lao ki hibi aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguar halu harinya.
14: Gapagarila haru ite huriu.
2: Aba hakayo ha labu lugu la aba mewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gini eher halau itara. Aba haraga chuno dago funa tuto. Hadauru bung luago. Aba hadauru nu ladauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gwe Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
4: haru ite huriyo
2: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun ta le buri itihas gringri gya aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
3: Bugelerinha que logo fui bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye her ha habu tiku fadri go ama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go ama.
7: Sefu tu amo, anisinyati le sefu da golongo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuago.
2: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
16: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
14: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra Roma na le rarabu iligibu ke Jesusu laguwa ragu. Ariha le italia la longwe haba lariyamu.
17: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantise ki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere kwa hamuti tame hale Galileya lubwe. Inye nukinye saragu amu uriya anyungu ibanya Jerusalenge uwa raluma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inepe wati hata gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bwe arimetea. Kaiti luweyi lulubwe aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Abatawiri du la nigi pilato dan le lagambu be logo hilan la Jesus. Abalona ha logo aba habu tisudara no lalg duni ahi inarini lubo e logo hilala. Dan le larinya gubo e lun logo inarini la aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lun hose. Abati laganyi ha hose aba ngamisa finu tu aba la reira guduni he lugu bu Jesus loige gurua. Aba loburo guni tau aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lugu e labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las gribu ilue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
13: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
2: Da harinyi bayi uwa lila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye ilue igia lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
4: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelubwe lichu gua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
2: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari higinye Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gunlungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari higinye, aba larufu da Jesus lungo hon bia hada agen ha meha aibu kwenye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi aba havisarunia ha hibiri gama lumu ni hon mafinyeti. Lari higinye, lige larufu da Jesus lungo hon unsu disipulugu hagi e dale nyu hama logo dabulu. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Ariku bali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba larinya gu on.
0: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditia aba me haraidegon.
2: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luege longwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
18: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afagwatia haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alagada hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti Fadrigo Halanina Abiesi, Isabeli Tiribe Lumari, Hadageti Gien La Dugawagu Aaron. Biango Bai Hagia, Richagua Tien Ligibuge Bungiu, Gunfuli Tien Luma, Adaga Homoi Sun Le Lubebe, Luguma di Abureme. Masani Gutinya, La Dugasinya La Tagaru de Isabeli, Ani Derebugu Ganya Ginye Biango Bai, Lagaba Veju, Lidali Dani Heseribi Du Lanigu Sakaria Sike Fadrigu, Ligibuge Bungiu, Según Hagaburi.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
18: Azul Sandu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuncho kwa paniki lao kunda ni wabu. Ani sarapu hapa kinya kunda mtinya lao lao wabu. Latika waire kwa ipira wili kipu kwa kuncho. Matu kwa diwe ni bini. Ani kuin lupa lao sifri sando luma kwa mpare kwa lao wabu. Latika pa lungu hakiri kutu sarapu hata kwa Israel na luka punyote. Lidi ba luba luba kureme lao lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri Muhammad sana ni. Lugini tufune ndenu haa mabuchi hapanya lukagama kibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapore.
2: Abalaniye gu Sakaria silu angeli ligia.
3: Italpake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
2: Abalaniye gu angeli ligia lun.
1: Gabriele au lubuni buyu. Ligeun hapole na dimura hapungu ulu nichu kuyugano kuitilebo. Kweto. Imafiru kwa iwagu ulea nariye kwa ibungu. Beredara ameneluza, darime lagu rafumbirewe, lagufu liwa kate lea lidani dana.
2: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi Sakariasi, wairiti hanigi lwagu li lusanduari rugu, dale lafuri duboi, sinyala dimure hahon, abati hasubu diruni lwagu saligu ala somu kate ilu lusanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dale lagumu chuboi, dan le lubo ile servi dun Sakaria si templurgu, abalidi lubion. La rige kate ile, abata dagenye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tariega ti tungu rugu.
4: La digenye ibungi u lubu idu kate ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
2: Sisi hati la rige, abalohu nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
1: Flase watibu Maria, anehi abore mengu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
1: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
2: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu.
2: Abati laria gu angeli ligia tun.
1: Liadi pasifiri santu kuwago. Aba me lubura gunibu lupapa puingu le ilinyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahale lubai pagada utungu. Lira puingu lupa laguaru. Liadi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lao su wayarula. Itara linya lubiki. Tomeha wago bo hariega lwago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
2: Abati tariye gu Maria.
5: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abatebeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
4: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
5: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali

0: nugu yale li damu mugi ngwele ari ngo basungri ge lagu flese iwadi na la diga diga li bungi le sunti gabafu kate waina muburiti nida sandu tiliri ani su anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalo adiga li onve buburi kate la lubafu adiga li luni kata hama habarugo banya hongu gidala nya haga bafu banyalida ge hawairigo abala diga ni ha una bugu banyalu wairigo hama habu gala ma banya Buing the Lumuti allow Ilago. Ainti Harisi Banya, Michuti Nick Catahon. Either of a Lumutia Israel in a Halu booing. Lularufudun in Lugudemehab. Came Halidara Duhama Wagishab. Avramu, Lumahon Laduga Wagu Lusundan.
1: Abatere Maria Kaburi Urua Hati Ni, Larigan Abata Giribudu Habium. Abalagufli Rudan, Lotagarudun, Isabelli. Abatagarudu Abba Wuguri, Irahu. Dan le hagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate lela dega boy bungi utun aba hagun daragu uara tuma luagu livido veju aba le resi biruni sei ni tuagu loustarun buseti ye beti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin aba tarinya gu luguchun
2: ua ua baleri
1: aba larinya gu tun
3: kagi ye wagu ua tini aba hadage biduhanyu giri tihuan
1: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
3: Kata ibeifunasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
1: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
4: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagu david le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yamo itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dagu. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigo, luagu ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay Belen, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, Ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chilri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigiraha ma nyi, abatoburo guniti da lage, abatarão no gudaninhi lida flasule, regagle ibinyanigu, ladiga uatila ubaran hutida haba chuludugutinha. Arabu bongo di loi belém, nienu onigirutinha mudum, boularuga ho, onigirinha halugani mudum. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, xieluguin hon, abalarungo gadagudum, loerigu bongi wau, aba hanufu de dagum, abalariago angeli ligia hon.
6: Manufu de dagum, la duga ni heogano buit manugu hon, lepo na basarabu mudani hon subrigi. Luago agro hoa de la aba salvara gule, unguni, la deira David, Cristo le hapureme. Que ele segue le lariango em hum, até ele o beirar que ele ia o borogotida lague, rom lida reito de leiviane.
1: E da hora ligia, abahasalirago sarago angeligo, luruga bufurumeti angeli, abahichugo uerigo nilu bongiu, harinhaga.
7: Uerigo nilu bongiu e da língua cristiana, da angelo muro, ata grigue ha ibini bali, do culese.
1: Dante le hagiri budubai angeligo harigon cielo, abaharinha go honiri mudum hamagua.
8: Kemum belen, arihei katile susre dubei, le wago bila subudira gudda wa burme bungi vong.
1: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron lida rega gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weiri tuhanigi lau le harinha gubai honiri mudum. Ahenti Maria, arei da nyuntiali sun katei le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uerigunin lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinha waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago loustarun, abalichugun Jesusu luago, idimemele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinha hanyane tida liliru du bungiu.
6: Sun ugiri irahu le, igira lanua diruba luadureme.
1: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua, o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
9: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sein ni le lumba I gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sun kata ile bukai aba efe into asho urutu tuagu buani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimurehina tuguya luagu hun sunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
0: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
10: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguchi.
1: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge grigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirai Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia luagu lunti la hasakria lida ge hafigon lu ferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara keimeha labure du ni profeta Isaiasi lariega.
11: Agambu wati aba umalani agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba, labu incha wagudiba, sun fulasu wayaka, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunu goa salvaruni, lelona ha bai bungi wono.
1: Dan le hayabi saraku girige luhu an lula badi seruniya, abaha larinye gunhon.
12: Arasan hebe huguyele. Kaarinya ko bayun kayara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali bay igira humay binadi gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga go abran wagi ladiga ninarun hao logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul sun idi bule mabuidu tili lachu guba. Aba me lagudun.
1: Aba ti harinya gu grigi hagi lun.
13: Kata iti lun bai wadigni.
1: Aba larinya gu huan hon.
12: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gaygin bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigin bai.
1: Nyimbiti angin agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
14: Maestro, kata ilun bai wadigni.
1: Larinya gu huan hon.
12: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
1: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
8: Agiye wagiye, kagiye lubei wadigni.
1: Laniye gahon.
12: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma lau hafaye iruaha.
1: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubei kristu bai. Aba lariye gu huan hon.
12: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe la badiserunu. lau sifiri sandu luma lau watu gemet ligie Kristu be gabafu timati noi dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu ingaru chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanu adiruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan ugano buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amo buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, Dan lela badi se hebani yang gerigia, badi se guatiginya Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri dalu bongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagan boni walariengu aba umalali sielu gie.
11: Ukuya nirelde, le hisi abinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan lela gume serubali luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
15: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
16: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau foi ha bagari da gurigia. A bagari do baguinha lau ha gunfliru ni du murei le larinha gu bai bungio.
1: Lariga bala nugni mafia Jesusu lo agaba vubu inuti. A balarufu duni sun fulasu leu boa gu bai lun lida aba. A balarinha gu lun.
15: Nichi gu bai sun u bafu luma sun u wei gu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi gu ni lun le unti na gusera.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia. La diga tarinha hare lenero bungio. Lunu gu ba bungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
1: Larigen aba la nugani mafia uburu gu Jerusalem. Aba la waire gu duni tablu gu templu aba larinha gu lun.
15: Ahin lirubu bai bungio. Chugu ba bungu yage lunguna bu. Adega terin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yangeligu, lunhuni girunip. Anugu bati buhaha burugu, luida chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
16: Tarin hareginha lereru bungyu, maucha gu bay abure me lebu bungyu te.
1: Tanti lema dai hali mafia kabala, luwe di ocho guni la dega lu Jesusu, abaligiruni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu lida son fulasu legeyegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin luboi la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da leren ubungiu abahichuguli libro profeta Isaías don dan leladan ubarun abaladari lulenyin luboi la rienga itera.
17: Anihi lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigi.
1: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
17: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesusu, weiriti hanigi luago lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
4: Mama sale lire hosele.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
17: Subusati nun luago hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababongua. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
1: Abala seguiro adimure a larinha ga.
17: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lameha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itabi mahu la huya logo urua irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinya hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lweidi ginye na amang le siriana.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weiriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Higira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
19: Maniba, furiba lidagia wagure le.
1: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
4: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
1: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habiye, aba hanuganiye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
18: Buguya lirabai bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
17: Kasu gine nishigu ni uganu le lagu tila ruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira nona hawa.
1: Italia lidi apuri chihena ti dabri haligili sihuriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veju, y en Jesús sulara laguna legiri bei Genesaretu, abatija yabi sarago grigia dari luhamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguna imala tu beyabu, dariguanya esen jetienti dage, hachiba hayon jeseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simón, abalarihi gulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesús utida uguni, abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dale lasu rubei la dimureha, abalarihi gulu Simón.
19: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: La niega Simón Lu.
20: Maestro, nadaga me hadi vasunaria, eni manyungu tiva nikata, amalumo unke buguye lubearia gubalin, wagura.
1: Aba hagurum, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idaraguanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangubay ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simón Pedro kata ile, abalahu drogun digibuge Jesusu abalarinha gulun.
20: Disse banuai, abureme, la diga aba vugiriga figo tiau.
1: Larinha gubali Simón lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uara bayan luma, lagu anyungu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simón, abalarinha gu Jesusu lu Simón.
19: Manuvu de daba, luma gekweto, Gurigi hanyame badiyaha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumrogulun itere.
21: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinha gulun.
19: Busentina, areida guaba.
1: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
19: Yinduri guaba aruta guabungu alun fadiri, rubeime idewe se leo wago beilarinha galiluru do Moisesi luago barumadu, ariga hamamo geigurigia luago areida guadi bula.
1: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya grige onder gutinya, luhagambuni, luma lularida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama grigia, lulafuri du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitin lida gelirahi nyuburifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, bareina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, la diga kibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha waguboy, abalarinha gulu sanditi ligia.
19: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinha gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
22: Kata isa grigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferud na la figo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinha gu hong.
19: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinha wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinha gulun le sandi boy.
19: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien. Abalabudu nulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy. Abahadimure lagu luweri gubungiu. Abaharinha gun lautuweri anigi.
13: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile. Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, le nyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesus ulum.
17: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nuti saragu agubura tinya licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
9: Kasa wagu hegi be hama agubura tinya licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
1: Larinya ga Jesusu hom.
17: Hama gadie banya, Memegi ruti surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya lu hasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
2: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunagia. Hayuna ragu dunia kurike ha ha misira ha lidon aba maria iso ani hala adari ha manyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
17: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyulu harutaw. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu toago dogo nyulu harutuguya. Mijo gunti ginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijo gunti diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lari ginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu le lueyu remera guni ebugi na linya Jesusu la badna gonadu hamalani disipulu gu atu heina hagia disipulu gu trigu aba hefer heni lau habu aba hegini lila aba tiharinya gu hada ge fariseu gu hon
2: kasa uagu hadiga wadagu le maulu muti la digu lida lueyu remera guni
1: larinya ga Jesusu hon
17: Mali hagid sa luagu le la digu be David luagu abadna Dan le lalama chube hau sun hau waro banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen toh sa agreu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hau waro banyan luma. La usun fadiri guri ginya nu laye be lun banyan hegi tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
17: Ga bafutina. Au le uguri garo waro guti. Ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle. Aba le belu Jesus tidon haligi li si huriyu. Aba lagume seru arufuda, nyin aba wagiri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gu lu wagiri le hilali bei uhabu.
17: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
17: Nalag dadun luagu abakate. Kaga yarabila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu wugiri ligia.
17: Tuleba ibuhab.
1: Aba latu leruni. Aba laregdagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afa gubei luha wanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu, hau luege uibu, abalerede gu hau di daba flashu wasati ni enugi seragu grigia ni bitien lobo wagi judea Jerusalem lumalaru ruguginia tiro lumasidon sun grigia ha hayabien luha gambu ni la porigia Jesusu lumalularei de guaga de ni hasandi habria sufri rubanya hau sifri uribatia arei de guatia gien alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu la diga arei de guaga de lumutia sungu bailau lubafu Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha gohon.
17: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la roi habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere go mahongurige noigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati noigi aule uguri gare uruguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. Ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu gu hugia dale hadimur ha sung gurige buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame ha wago anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warige le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya no lubei, insi ha bubanya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga ibi niga figo utinya, itra linyagin ha duga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utinya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti ha duga bi lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utinya hama goa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wire la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le timati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, ke gudeme habu la huguchi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michugun alamu gaginya hiduro. Masia di ha huma. Masia di ruwa humamu gaginya. Ferudna huma. Ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginya hon. Lichigu babungi yusarago hon. Laduga bahon kaigubiri ga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha. Itara rugu bai kailu maestro. Idalinya ga yara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bagu. Idalinya ga yara lubai barinya gong lung bibiri. Sagane ilira ra ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigibu hugia le. Sagabai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le lagu rugu bai bibiri buidu lung basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lunguriba lalin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lubuidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinyagu bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinyagu bai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu legibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti lenu bay bay. Narinya gali hon ida linya la len nyubu yu bay nuo ani adiga li lenu bay bay. Itara linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru bai duna, aba liabi fulu do lao ere tuagon, aba teigo don aba tagoni chegon son sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisien lung, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu boy ofisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, luhayumu nago lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumu nago lu tausung hanigi, hariye galung.
4: Gaduna ti lu bidra guni ofisi le, ladaga hinsi ti walo, ane ligia guana rugu, abu na guagde baru waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafali tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumanda gu ariyaga lu Jesusu.
3: Napure me, madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bay dimure, abamelarei da gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyu timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyan gu lule aba liabi, nyubuiti. Dalen nariye gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei adugalumuts.
1: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi hafala rubali, abalarihi guhon.
17: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
1: Danti leha chilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda gwali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara maguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
17: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye,
7: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sunhudea luma geyegu walau. Agamba tihuan lagu sunkate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhumbi ama hadagien, aba launa hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabwe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida gwagda ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariya gulun.
17: Heiba, Hanie ga ime le harihu bai luma le hagambu bai lung huang. Abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia. Ebu ga ya la maibu gutinya. Arida guan ya la lautia lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju guan ya la hilanya. Luma luago lichi gu uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi ya le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi, habu ga luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
17: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagia buido, tida yanu la haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugu lau profeta. Huang, lagiya ona gale le wau baitaniya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gine, lo laransi ani uma buba. Kainariya gu ni hong, uwa gale profeta weiri guti loi Huang hada songurige. Ani lausun lira, wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungiu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufu datien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huwa, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungiu la dugu, luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu,
17: Idalinya sahagabri giri ge halani na dale ka sale nege bai itrahanya ke irahanya ha nyuru banya pare kero ko ahurera aba hagua ra ha magua inya hati wa fitu hon mabina hatu eremo hati wa uremo hiri tu hon ani maya wa hatu lazga nyumbi ti huan le abadi se ha bai le me ha megi bai feng matun ligia diwen ani ga tun lagu ga wagu la sifiri uribati lari gi aba niya bi aule wuguri garo wargati le egi bai ani gura ligia Ariya galwagu gaigatina kata tinuguya ani lwagu hamada na gafiku tinya hama aguber hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti lwagu buidu na lela dugu pe bungi lauli chulau
1: abala misura hani abahada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie abalidi Jesusu lubie fariseu ligia abala nyuru ega lwagu lidabula nyinyunti abawuri gafigo tulida uburu guligia Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, abatidi lo aba lage ibinye hemeti, abata rara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
0: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
1: Abati laniyegu Jesusu lu farise uligia.
17: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
1: Laniyega fariseu.
0: Ariyega bainu maistoru.
1: Laniyega Jesusu lu.
17: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehete. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni abaferud nalani afuri tihati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuri tihati ligia.
1: Laniaga Simon lu.
0: Lida naritagun, legibe timabai ladue ha.
1: Laniaga Jesusu lu.
17: Rishati le barinyagu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
17: Ariaga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
17: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
10: Kata isan wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Aba lariego Jesus tuuri tuguya.
17: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo nuago, baiba darangilanya.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Dantile onderagu anya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
17: Furiti aban abu naguti abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburhan lidage luagu umo. aba hadugregoni asugretin aba hegini dunuro libiri aba labrun labad nagondub datile labocho aba lasurun laduga luma baifulaso aba labrun libiri labad nagon hiyu aba lafarun hiyu le ahuchu bai uwar luma kamalumu nyenyigin lidagen aburhati lidon mole buit tane la wino dubai ginligia buiti la lubahon kala ila ruti san ago
1: larigin la nieguni jesus kataile aba la nieguhon la umala ligereti
17: agarigere gutni lu hagambo agamba humana
1: abati hal gudni lani disipulugu kala lila boy hempulu le la niega hon
17: uguya subuti gudala li bungi ukati aramu aguati le luagu ti bailaru ha hon aha ya me bese banya la lerero la hempulu la rin ogo wakati lagu ti laru ha bungi hon lu ibidi bailan lila kati le harihi bai hon Nungi uwa lagufuna tahamani kati leha gambu bai.
1: Aba la niegu Jesusu hon.
17: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungiu. Ila utile abur hobi lidun uma. Agi agariki ha gambu bali lerenu bungiu. Aba liabi mafia. Aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama. Masalba run hagiyame. Ila ule abur hobi lagano gondubu. Agi agariki ha gambu bali lerenu bungiu. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon, malagle tehada buido. Afinha tinha logo murunsunda. Gamalumon dale hocha wagon, mawandu hamute. Ile nadale abro belidon hiu. Agia grigi hagambu baliliran ubungi. Gamalumon, muruso muruso aba bule dena hamali la dega idiheri. Irisi ni lumogunda ni lelani na ubole. Sinyatiti la lubahon hadagin. Ainti lila nadale abro belidon mua buiti. Agia grigi hagambu baliliran ubungi tawa nigi buit. Adik hagia kasu lau lereru, ibu hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagia.
1: Aba la niya go Jesusu.
17: Uwa ti gurigia ebe du ti lampo, aba la dora gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyu lishi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata lebidia wati, Luma chulu bila na lula subu dirunu wa luma lula funa gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
21: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinye guhon.
17: Hagambu balin lenen ubungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
17: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, Aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhon disipulugun.
17: Habesa hafinye!
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini yanigi, harinyaga.
20: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, legibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, au sifiri guvuribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
18: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba lariego Jesus ulun.
19: Kabir.
1: Aba lariego.
18: Lehio, niri boy.
1: Lariego boy logo ligue la liri boy. La duga gibe hama sifiri gu uri bati ha ebelo boy lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga logo aba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lun. Lulona hani ha don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri do sifiri uri bati ha hagaya loi buguri ligia. Aba hebe.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hagia Hongua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sifiri uribati hon. Abahayumuno gulile na fulasu ligie lu Jesusu, lu lidi nyingi la diga hanufude. Abati ladinu Jesusu tidon ugune lu lidi. Abala yumuno gubugirile idagebe hafrida sifirigu lun lu lidin luma. Abalariangu Jesusu lun lu lerederun lariyanga lun.
2: Girebu babo biyon. Abame babahu daguni sonle la diga bay bungi yubon.
1: Abalidi. Abala bagu daguni la diga bay Jesusu lun lidasun fulasu ligie. Tane la giri buduba y Jesusu lo bafurugun laguna, abajeresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi abawagiri giri ti hairo, abahada getabu ti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumro gulun lulidi lubie, la diga abaragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, abahafalaru ni saragu grigia, darelun, hamuru doguni, ninyonti abawuri hada, duusirumu tau laulesen hajita tidagi, vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda, abatayara fadulun Jesusu, lanagagin, abataguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu,
2: kaguru benuago,
1: keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun,
3: maestro, Murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala gurubi buago?
1: Abalariengu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sandite na lafuridun ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufeserulun hagibu gesun girigia, kala lebu na baitaguru luago, ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalariangu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, abalariangu lun hairo.
4: Hila bira, maberese digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalariangu lun.
2: Manufu de daba, afinyori gu ba aba metarida gu birao.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Abahehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun, weriti hanigi taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rambungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayeso, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Urme guarago muno tonyinho lumuti hachilura, reide humani dario hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Damele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luege hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bay Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hadage hibiri bin

0: Nadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Abalarinya gun erodesi.
1: Au gonargu ona habaya dure le shiguwa. Kati funat le wagu ben naga balabaha da wagu sarabu kate.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu. Abaha bauda gulu Jesusu lagu sun le hadugbe. Abati la nugunia lidon fulasu magere wati. Jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali grigia, abaha falaruni, abale seribi dunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu discipulu, lumun, abaha rinyagun lum.
2: Ona habaya grigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi flasu jarafati. Adiga uwa ti ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Harinyaga lun.
4: Sengirgu yon fin wama hama biya udru. Hawa guberigu yudu agayin haigi ni hon sugrigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Aba larinyago Jesusu hon lani disipulugu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadigini itara. Aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fin tukuya. Luha burugu. Hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu nufen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha fane ha hada grige. Hau tiye sungu bai kimule. Da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tiye dusu faniye tau. Logaba veju, da le lafuri diye lboi Jesusu, labugua, nyiye nu lani disiplugu, diseru lwe, aba larinye gu hon.
3: Italiya saharita gongurugia nuawu, kata nasa segun hagia.
0: Aba harinya gulun.
5: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya gu hon.
3: Agen huguye. Kata nagia lida harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
2: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
3: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo uergutin. Hanigu betuna uguri nye weri gutin lida hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, nafaruwa bohilagu bay, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
3: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga le abuse rute le sefru ni libagari le feritiru bai. Ahi le feritiru ti libagari nuwegi le sefru bai. Kagi ya hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feritira o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma nuwago nerenu au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nungu chin hama angheligu hasandu bai. Ninaren hau, luagwanya hila hada ge hayaba nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Muisesi, Dumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, aba laringu Fedru lun.
2: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduweiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duweiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duweiri ligia.
6: Anihani lehisi ebainu. Agama kumwe lelo kwenye.
0: Larigen la dimure ha umala liligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, Maria gu hamuti kate le harihiboy, luni aba didadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien la umala liheretti lariega.
6: Maestro, flesa jabubanu. Ariha bai nire le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale larg duni, aba laguara guag duni. Aba loeha, afri ha ligia hatuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiere di tiya ani uriba tiya. Atri bai sa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagduni irahi. Aba lederegeruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laule la degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
3: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule ugari garuwa rgate, aha burugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani, le laniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gutima bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Aba la nugu aba irahu lubadun. Aba la rinya gu hon.
3: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibiru tina. Resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubai ti unu bugutima bai hida. Digi wairi gutima bai.
0: Aba ti la rinya gu huan lu Jesusu.
7: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
3: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba hariyagu lun.
7: Wabureme, busenti busa lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
3: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyega ya Jesusu lun, aba.
3: Falabana.
0: Lariyega lun.
8: Nabureme, igira baa lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyegu Jesusu.
3: Igira banya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuichei uganu laguti larui hapungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
9: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebea yoro gu honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugule. Larigen aba larinhi larigon. Mabuidu ti lulila na me larui habungiyo.
10: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ilen. Aba la nuwa diru Jesusu uruwa ven dusu hada ge lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidi nyi. Larinya gahon.
3: Inaruni, Gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu tinha na dagmitinha. Liga lunti lubei hamuri haluma bungi luluna na dagmitinha hagana wong. Heiba, nona hanyadu keisi mudun hadon anima lugu ganyitinha. Manegu huma saga humagua, ni senso, ni gaidi, meredera gong huguia me ayano hani ka uma uma derugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, arinha game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubai gurigi ahin sinha butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafai iruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agairo le nyin lumuti heresi biruwa, ho humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tinha ha nyin tinha, arinha game hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agairo le nyin lumuti meresi biruni wa huma, puri huma lidon buri uma, arinha game, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi, ani subudi humai lagu jarafa li la larui ha bungi hon. Narinha ne hon, lagu lida la meweyu ligia, Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uru wa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu larua iha bungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahatigin ya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, uru wawendusu disipulu guhagia, lidage hakuyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
4: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
3: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatinya, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
3: Ruti na uweiri guni bu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa teginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigi ragu adimule ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
3: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse runtia yabe meha harihini le harihu bai gueto. Gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti loucho gu ni Jesusu Aba Lázaro aba larinha gulun.
4: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit.
0: Larinha ga Jesus ulun.
3: Kate gia buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinha gia balinha nyen.
0: Aba louna bu larinha ga.
4: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ego bungu.
0: Aba ti larinha gu Jesus ulun.
3: Buiti bauna bu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinya gulung Jesusu,
4: Kata yang ni beri gubanya.
0: Abati luna buni Yesus ulari yang galun.
3: Nyanyi apa wugeri araga cuti Yerusalem yang lu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun abah harga duni hiverutin. Abah hiver hani sunle lu mabai tu maladawragun. Ulese hamai abah higiruni hilamemel. Abah lasigrun abah hafadirin huri yuli dange meme umaligiya. Dale lari hibali wugeri ligiya. Abah legaya dunluai. Abah lasigiruni leibugun. Sugu ligi apa hada gian ladugo wagun levi nyengi. Dagi yang lelari hibali, abagi yang lagi yadun luai. Aba lasi giruni laibugun. Aba ti lasi girun aba wuguri Samaria na awo yesu hati lidage umaligia. Dan lelari hibali, aba lagu demedagun lu. Aba leabi, aba lagare ni halun biti buri le luagu bai lau garabba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba louni giruni. Laruga, dan lelaibuga lan Samaria na ligia. Aba lalu chumu bian sen su le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagir budun.
0: Aba ti lalu gudini Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen uru wa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe bi liwer ho wa lidan barita gun.
0: Larinya galun.
4: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya gayati Jesusu lun.
3: Bay ba. Ani ligia memela badega.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon abata mule lua Marta giri tu Maria. Abata nyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutu bere segun. Abata riengu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
3: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
10: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa tilau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubi labu gen luburiga, lagambu wa balida larugonga. Le harinya go bay darugo bena hao lagu ara ho ba tablo go ginya mona narinya hare hao no madago mon lu muti hanu de don hawai giri ge ha ga bafu ban lu hafaru no hilago bay lari gen lira sian ha dug amu kate hao narinya gale hon kala wai lu bay hanu de don hanu de ho ma lu le ga bafu bay lu lo na hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagare lu ila hanu de da ma lu gru wati asengu do nuru lagu bia gawan lauson lira Mabule induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibuga guriga luago nani guhama. Narinya gubaginya luago nani guhama hagibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibuga guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguar galearinha guti kate uribati nuago aule uguri garawar guti. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud no wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lunha goseron. O hagibu giyon la tabute guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinaga. Dame le lachiruno aura lunha dimuraha. La rufdu bay sifiri sando le lunbay harinagu nihon.
0: Aba larinagun. Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
9: Maestro, arinha gaba lu nibu ganha, lu lichuguni nifana nu lida gen alaga.
0: Larinha ga Jesusu lu.
3: Kagia ichigo bali na keia gusera gututi o keia farin hati hida.
0: Arinha ga tiginha itara.
3: Konigi gwa huma hongu loi igadu wo, la duka mama loi gen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
3: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichi gun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun hali abala narede isonle na luba habai. abalarinya go subudi nal kabalana dega nagunu chaguaro son nare degle ile aba menadega amo weina mutimato aba menaredo ni naluba haluma sun le numa baitida aba meti narinya go nuni go buiti da bon ani hin sarago kate areida nyubuma lun sarago da emera guaba hob gurab gunda guaba gamaluma larinya ga bungi lun uguri bide watao bowe arie buto ani son le buma bayare danyo kaba saon le reder itra linea la susere don lo gurigele ondara wagdeti irisi ni luni wagwa gamalumo gudeme ti ligibu gnya bungi
0: abalarinya gu Jesus hon lani disipulu
3: arinya gatina lo baiti hon madihire do huma luago hibagari kaba la haiga ni luago hugubu kaba la hadara gebegi timate ibagari sigulao eigini gebegi ugubu sugutau dago ari huma hondu nur mabu naguntinha Malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, ou da lomutinha bungi, me begiti mato funagi sugu haudunur, uatini aba hidagi e gayara telishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala ebe lueni lidiheri luago. Ahin lubeiti sinha lubei hadugni le mene gubei, ka wago hadiheri de luago buri libri kate, ari huma idelin ala lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligi ala dourago, ani lausun lira, kei narinha guni hun, Ni mehe urue Salomon lausun luendego, me vende tuti kei aba lidagien. Ahinti itera linha lubei, la daira kwago duni bungi sagadi, le anihim bei ugunye arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwago dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubei ti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu nyu ubole, larigi nyanuburi kate ile, ahin huguia, Ani aba hugutin le subuti habubei lun sun le hemegi rubei. Alwa ha umei lubei ti la ruai ha bungi furumie. Aba me lichi guni sun le hemegi rubei hon. Manufu de da huma lubei ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni la ruai ha hon. Alugra humei le humate. Hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugi yon laga isensi toma oia datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siel. Le nye lubei sinyala he belu nun hiberu tia. Uha ge ha muti rinye lu heigini. Nariye gu bali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lu ba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye lu hadaru ni bena lu ba le ora laguaron. Ulesi wa banyan musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chuluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gu dubanyan luagu dabula Aba melehere gohon. Ibini amidi la ariabu la shilura o lubala laruga. Ahin ala dari ragagu duanyu. Ulese wabanyo musu hagye. Subudi humay. Luagonula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviritu ya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga. Mikinuti hamuga lutadaron luba luliverohon lumege. Huguya. Aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesus ularinya galun.
2: Nabureme, wong ngunyen bici ke hemplu le, o dihon sungubay.
0: Larinya ga wabureme Jesus ulun.
3: Nung furumi aguari ga o nigriti konfliti. Ufana daligia, le ligru bay liyub dirilun larinya hau tila na luba, lulay ga gaduni alidan dan. Fulese wabi musu le ladari rubay liyub diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Nenarin hau, luago lichi gubay lan liyub dirilun ligia lan ariha lau sun lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi lilan liyabi liyubu diri, aba melagume sono austeran ya hibiri musu halulabu gine banya lariya hauriba, lerede rameo eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubu diri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi ya tilo, aba melichigu ni luweri yage ya baichuni luwagu, lasia direi melun la sufri runi leha sufri rubai hama gufli banya. Musu le subudi hebuba ilun kala labusen rubai liyubu diri, Ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi ya ti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ubei la bai chun, le unti li chiguwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun luay gien aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. lumagin kwento sengi goti damba muna afani naguba urwa hawe biama biama hawe urwa noigin lagara baguba uguchile lwagu lira isani lwagu uguchile uguchuru twagu tira isani twagu tuguchu idinyu twagu tagru agru twagu tidinyu
0: arinyega tigin Jesus hongrigia itara
3: dalen harihi laburi gadun cielo abaharinya go lwagu lahu ya lahu ya aniligi asuserda Dante le la fronsuede a baharinha gon luago laro gadala anelige asusred bian wotigi buhugu yele subudi hamu ti luago ti ligabre la sansre go dan cielo lumo morgo ka wago ibidi ya lubai luago ti ligabre dan le gata balun hung ka wago sinya lubai ha subdiruni katele uara wabai hungo ahinya gore gada aba guri ge buago aba bidi luma ligi buyun lurdu hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubare ge hachilurun Manika lamu gabu ligi bugion agusere guduti lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara aba melada runibu furisu rugon narinha hane bon lagu mafri dumba di bola nyigi darai bafai runi lagu muhon bigawanu
10: San Lucas capítulo 13
0: Lidon meha dan ligia aba hayabi grigia aba uda golu Jesusu hawagu bugini galileena halafra gubanya pilatu Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
3: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun luagu uweriti malaha dunu suku haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
3: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubai, madariti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Ninyonti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
3: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti likiku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasurun. Aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu ladaga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyibanya.
12: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
0: Aba larinya go wabure me Jesusu lun.
3: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu mutifu nage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
0: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinya gu Jesusu.
3: Ida linya li gabri larui habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirarau tila mostasa, le lagu nubay aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
3: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa in habungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
0: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahay na ligia, lida burisun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinya gu aba wagari lu Jesusu.
4: Nabureme, mi be desa halu be hasal baro
0: abalon na buni jesusu
3: bururuti lu benari cielo hocha homa luga yara be la hebelu no lidange la diga kainari guni hu sara go haba buseti hebelu no sinya bai larigen la doru ni tabure me muna lu benari ugel bog di bai hadan haba lagu bena harinya game wapure me daraba bena waba aba me lono buno la niega me hu ibitinya tunu ibitinya tiginya no halia na huma aba meti hagume sero aniega ho hati wa gura wagi buma aru ta bugi awon umadargo aba meti lona buno larinya game aniya gana le hon lagu ibidi huma no ibidi no halia na huma dise huma no isun huge le dugu bi uri bani legi ba haya hu ha akan ha me hari dame hari ni avram isaac lu mahakob hama hibiri profeta go lida la ruin ha bungi huge me asagaru wa bogudi Aya bi bagari ga luege obo le nyenge lube la bocho veyu, luma luege le nyenge lube laluda, luege norute, luma luege suru, luha nyuru ega lida loro en abungiu. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, agia ba furumi etia, hame tia furumi etia banyagwe to, agia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
4: Bai bayage, nadiga busenti eroe silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya go hon.
3: Hey ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga, na saga hasi firi guguriba tiyan hada agen agarigia, areida kwa gda aume sandi tiyan larigin haruga, laso la nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
3: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamu kwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani narinya ne hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibu bai li dan liri wapureme.
10: San Lucas Capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesus eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandien lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
3: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, Aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba lari da guagadni, aba lari ya gulun, lulidi, aba lari ya guhun fariseu gu.
3: Furumi ya guarigi hidangia, ayin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasi ya lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, Aba larinya go hon.
3: Tame le ba misro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boy lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weiri guti mati boy. Aba me liabin le a misro ha balon larinya game bon. Rubo I bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le a misro ha balibo larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weiri guti mati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabula. Le inyubai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugun.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
3: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tiyan. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
8: Fulese wa banya grigi ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
0: Aba ti larinya go Jesusu lun.
3: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago grigi. dale chilhali oure lua dinero ni abalona ni lumuso ania ka hon misra hotia kemon aranse li son kate son hagia abaharia go lago sia la houdin darenga furumieti son lia naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulese inu ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sunlinya na marido ligia sinya lubay nidi dale lagir budubay musu aba lubahu da uni sun kati ile lun li yubudiri aba dir la ganye du li yubudiri aba larinya go lun musu bai balida sun uma le uburu gubay banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalania ko musu lulu yubudiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musu ligia bai balida son umo bogu din loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lu hayabi lido no fedo buintamu ganuba la dega nari hane hun lagu bai la niya ba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudun
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarinye guhon.
3: Sinyati nani gubailale hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa abahida geladiga abawayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagastero lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwa dagima na gumucha. Eher hapa ha arihu bali lao. Haniaga me, gumese te uguri le ama wa dagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lo la saminero, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyaba ila, tamele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri boha hama, lunhebelu nulido ndarangilo. Itara linye lubaiti, furumi guare hitagia, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa rigali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
10: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigine Jesus hon lani disipulugu.
3: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nyela au niguru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba larinye gulun. Idalinya sakati le arinya wago baino buwago. Arinya ga baino idalinya la leibu gu buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Larinya ga lungu warugu. Kabati nadiga guwe to laringe gidala alani yubdiri wadagumari noi. Mereti naluna wadigumari muwa. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame mawadigumari hadina. Abalona hahawagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba doe ru nini yubudiri. Aba larinya gulon, doe nu muti saa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, oniguru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agia buguya, atri nyimba doe ha. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, Anu habigarada, adiga ba aba luaguru gugadiru wen. Aba la subdiruni iyubudiri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba tila sigiru Jesusu ariyega.
3: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginye lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, Marisha na kubai ginya lida le gibe bai. Ahon lu bai ti magunfli no lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubo le. Kabagi ya afinye ra huwago. Lu le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na siye lu labu gien hari ya haan. Ahon ti magunfli ron lau hai mege amu. Kabagi ya ichi ge le hani guanar gu hun. Sinyati le servi don abba grigi hon bian iubu dirgo. La dega liere gu duba abba lun, linsia de me abba lun. O uvera bai lan lun abba, la nuga me le abba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lupungio luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile, abba hehere han lau Jesusu, la dega hinsia la sensu hon. Abba tilarinha gu Jesusu hon.
3: Hugui arubu da gu manye hongu wa kei buitin hagibu ga grigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai grigi ke kate weiriti linsin hong, iere guti lumbungio. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larua inha bungio. Ani sun grigi ya, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magunfliru lan, aban letera li dagen li lurudu bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bai agabara hani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaru, la dugi nyaginye agabara hani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
3: Nyinyi meha aba uguri risiti, daugwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hauweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi ginye aba gudemeti giri ti Lazaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen li dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia li danfulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma Lazaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bon, oun habi Lazaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun Lazaro, uri bati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya a sufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abrahamo. Lu bona hani Lazaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lu ladumere hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abrahamo lu. Ani hinle laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna bun risiti larinyaga, binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumon, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamu lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
10: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu gu,
3: Sumada anih bilna buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi ya ringa bun luagu wa sakri hali la, luti ferudu nabani.
0: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
2: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
3: Luhamuga nihi la murusira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lun lumusun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la wonha o lun nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayin garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gen me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Dame lasu lun hadugani le uwagu bi larinyago bungi yuhun lun hadugani, lun ti harinyago, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lun bai wadugani wadiga.
0: di dalla sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasgir la badi na guage Samaria luma Galilea, dan la chiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tin lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu orogun lun iter.
6: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan la rehi balia, Jesusu abalarinha guhon.
3: Hei ba arvo da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdin lubai, abaharei dago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehen na bui ti lago bongiu, lau umala lihereti. Abalahu durogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligia. Abatilarinha gu Jesusu.
3: Ma disinha no arei dago tinha. Aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri buda etengiri bongi.
0: Abatilarinha gu lu uguri ligia.
3: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinha.
0: Abahali gu duni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalarinha gu hon.
3: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinha gu hon lani disipulu gu.
3: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinha wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itara lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara lubaginye ke la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumbe iloto, uburugu gine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba hali guduni haniye galun.
5: Hali ya basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
3: Le nye lumuti luku bu hilali, nye bahondra gwa wadubi.
10: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, du la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
3: Nye nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
0: Aba larinya gun Jesusu,
3: Aniha larinya kubai agusara guduti le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani gu hon. Ha yumra gutin ya loa ari ya buwe yogo. Lalu duba funagi ya luba launa gunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se ha bai. gama lumon damele nagir budon aule uguri garo wergeti ubowa kon na dare ruba funasa afieni hata grige ha ubowa kupanya
0: ruyeti Jesus aba ejemplo hon ha arita kubanya lago de chago hama ligibge bungiu anenganya amu grige keini kata lariega
3: aba hodi bia uguri templo rugo afuri de lubungi aba fariseu lumaba agubur hati lisenso no gumadi le fariseu rara linha la furido lariega Pungi, seremi no muito blago mita na kei hibiri gurigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubra hati licencio na gomadile, ayunda ratina bia uwei aso lida de maso luna gunfli rumbuma, runo mutiginha disi lida ge kada sale belo ritunu bom, ahenti agubra hati licencio na gomadi, abalerederu disse, ma bom seruti ni luli nyuru ni larinhi sinelo, le lueno luna bom lanango lungo, abohar gulei lanigua gulau igarigo, Larinhaga, bungiu, gudeme na bom, aulega figoti. Narinha rehun, luago giribula agubrati ligia lubion, recibinho lei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nago te lungua weiri, una bobeila nugan, ahin le una bobeila nago lungua, weiri beila nugan.
0: Anahoa tinheguinha irahin lu Jesusu, lu laguru ru hawago, tan leharihi bali discípulo gata ilê, abahadenha honra ananha balinha irahinha. Abalarinha go Jesus hon, luhasigiru ananhanya irahin lun, abalarinha go hon, lanigo.
3: Igre huma luhayabi irahinho numo, mamahara huma, ladeka haitara banya kei irahinho, hagia lilenda banya laruin habungio. Ninaru hau, lago lela merecibiru lumuti laruin habungio kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Abalalga dani abahadage abutigo Jesusu, larinha galun.
12: Maestro buit. Kalumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesusu lung.
3: Kawagu bariyaga no buiti, abariginye mbuiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariyaga wugiri ligie lung.
12: Gunfulitina lao sunle lumage nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariyaga lung.
3: Mege gili aba kate lomba dugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyagun.
3: Hene guti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene guti maati lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyo aba agusa. Sigulaw lebelurun aba risiti lidon laruin habongiyo.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaro.
0: Lariyega Jesusu hon.
3: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
0: Lariyega feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama tilua falarunibu.
0: Aba lariyego Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luago furume wargalan le igiru tuluba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei aso logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalarinye gu hon.
3: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, sonle haburha bai profeta gu nuagu aule uguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyo, Ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luru aweyu luya na bagaridon.
0: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile lania gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti nyularu uma amuriha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebe. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
13: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba haden halun lulama nichu, ligia tumalaguwa raha.
13: La duga wa u Davidi, u deme nabu.
0: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anigei. dan le jara fali lun aba larinya gu lun.
3: Kapa buse rube na dugun bun.
0: Aba larinya gu lun.
13: Na bureme, buse ti na narihi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Ibi he bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larinhi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gen hichugu uwerigu ni lubungiu.
10: San Lucas, capítulo.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Si le veluru Jesús.

0: Bali, Aguaraha, La Ugundani, Luma Adimureha, Laguluarigu Bungiu, Laguburi Milagro Le Haribe, Hariaga.
1: Biniwati Rue Le Himbi Belida Liwa Burem, Niadarangi Lucero Luma Guerigui Lida Liwari.
0: Abati Hariangu Fari Seugo, Hanimboya, Haganago Grigelu.
2: Maestro, Ariaga Bahombani Gulu Hamanichu.
0: Lariaga Jesus Hom.
3: Nenaru Hau. Roahan ela amanisha ha lagura ha palaburi dubu nuago
0: dan lela yara fa dubai lu jerusalem dan lela rihi bali uburu guligia abala yahu ha hawagulira na fulasu ligia laniega
3: uhamuga gufona da humani ugunye kala ga yara belichi kundarangi lo hu buiti hamuga kama lumo aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi igela chilur balu bai uwe uburi uribati hon Hatuga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburu gute lusi yala hafuri du nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Laduga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
0: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi lariyega hon.
4: Larinha haretida lerero bungiu. Luba na fura e duni ligue batiri nuba. Ahi huguia. Baru marquei haba riverutinho.
0: Sagaburi veio. Larufu da Jesus o templo urgu. Hanyahati habutigu. Hafadirigu huriu. Hama arufu da atinha liluru do muisesi. Hama guinha labutigu flasu. Aluha ida luba lá. Hafaru ni hilagubai. Madari tinha ida luba lá hadugni. Ladiga wairi lá hora bahonu asungirigia. Luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
0: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu loagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Ariye gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
3: Nalaga da duginha aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati seher. Louna habungiu, ou di houna ha wagunia.
0: Aba hagume siru arinha ga hama agua.
5: Kabasa warinha ga, awa arinha ga luago louna ha labungiu, larinha wagu oba won kala wago mafiano wabailun. Awa arinha ga luago houna ha la wagunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagun, lagu ibidi elan hon, kala meha ouna habali huan abadiseha, abalariyagun Jesusu hon.
3: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu nadiga iburikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabagdagu abahempulu legibe bailanichigu hon, aniya hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyan abalaha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubi lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Nona hali nira le hinsi ya timabe inu, hafu ga inebe bei hon, abalona hani. Dale harihi bali, abaharinya guhama guwa. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagu bei, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, abahafa runi hilagu bei.
0: Abati lali gudaha Jesusu ulariyega.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, abame lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bei. Aba melishi guni ishari hong amu.
0: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
6: Masusere de lamu ga iter.
0: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya gu hong.
3: Kati lila bile buru wa nyubaitita lereru bungiyo, lenye lube larinya ga. Dubu le me au be mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume uwaru gule chugere guti luagu dubu ligia, lanyoru da guba. Leti uwaguti laburu ha, labure chagubai.
0: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, Hama aruf datin liluru du Moisesi. Harug duni Jesusu. Ladega hasubu diruni luago. Hawago tila hemplu lelarinya gubay. Gamalumum. Madega hamuti. Ladega hanuf dehawai gerigi. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu gerigia. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani Jesusu. Luharinya gagudani. Kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadi mati. Lige hal gudubali harinya galun.
2: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Abala subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
3: Kasan wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma apa lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
3: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge girigia. Weirigu tiha ningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ye la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, lariye hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyen, larigin maria ita hama sedugubay.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lidan ubo le, Maria tiyo ugunia hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahin yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage owe ni. Moisesi guanarigu, Aruhu da lumuti logwa ni hila asaro ni lidage owe ni, lidan le laburu habayi li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Laudimuri ligia, aruhu da lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungiyo sungurigia.
0: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariyegu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristu. Lariyahare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariyahare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati Davide guanarigo luno Kristo na bureme.
0: Nye nusarago gerige agamba Jesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulu gu.
3: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag dao gu dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara uirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadorego lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigine guburiti, weiri ti mabui habai chun luago sunle hadago bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidi yoga hon grigia, ladega hanufu de hawai. Abati laganyiru ni mafia, Larita gu Judas Iscariote, le abahada gelani Jesus su discípulo gu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri gu huriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesus su hon. Abahagun daragun, abaharinha gu Judas, logo hichu gu bala sem sulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachili rufedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahuan.
3: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
0: Abahalu guduni.
7: Halia gie babusenra, waranseruni.
0: Larinye gahon.
3: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aban age dino lau duna, Asigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubei gayara la neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi eguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
0: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ki larin egu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubei ora, aba lanyuru Jesusu, Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
3: Ome buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
0: Abati lanugu abaveru tau diven luhaburugu, abaletengiru ni bungiu lariega.
3: Baruhuma ile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
0: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
3: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma gen gueto, adiga humile, harita guagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
3: Aniha nita, le lubi labiron lida genugu buhuwagu, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinye gu Jesusu hon.
3: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugda guo hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lum.
8: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lula nome buma.
0: Lariye ga Jesusu lum.
3: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege irun.
0: Aba larinye gu.
7: Ua maestro, memege irun tiwa nikata.
0: Abati larinye gu hon.
3: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha ne hon, Lagu lagun fliru bala le tania go beleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uri batia. Son le buru wanyu bain nuago lagun fliru nyago eto.
0: Aba ti harinya gun.
8: Wabure me, nuha bia efen ya.
0: Aba larinya gun hon.
3: Bui durugal.
0: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lagu vubu olivu. Ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubeli da flasu ligia. Aba larinya gun hon.
3: Hafuri yida. Maburha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudrogu afuri de lubungiu, laniega.
3: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uni en gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
3: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, Haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abahariya gu lun.
8: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Abalibu guni, abahada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, abalariya gu Jesusu.
3: Igre humanya, bui durugal.
0: Abati la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalarei dagun. Abalarinya guhon, habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugei.
3: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya humana templu rugu sagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Aniha hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma di hale labure mebe iluburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disegen, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyogoi, abatariyagun.
9: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu Fedru, lariega.
8: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, abaye larihini aba, abalariye gun.
8: Hani gu ginye bugue.
0: Abalariye gu Fedru.
8: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin, abaye larinye gu aba.
6: Inaruni logu luma nyehanye la, ugiri le laduga galilea nagin.
0: Abati larinye gu Fedru.
8: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala dikire gu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
3: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
6: Kaibuge la Kristu boi, le profeta, aringa boi gekalagayu hawa ibuogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniyagu saragu amukate. Danelaruga duboi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abaha nagini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gu lungi.
2: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya gu hon.
3: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon, lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi le sunti kabafu.
0: Abati halagu duni sungu bay.
2: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu awla.
0: Aba ti harinya gu.
2: Mabuse runga do gefe hama amu won. wage gwanrugo agambo wa mali liyumu lugugi.
10: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay, abahanag ni Jesus ulugibugi yung Pilato, abahagome seru ichigali dunu, harinyaga.
2: Dariwa malibugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinya here logu mong la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinya gatigie logu ligie la Kristu bayle la nuwa dirubay bungi ulu la salbarunia grigia, arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu Pilato lung,
11: buguya saan harwe tabay huriyo,
0: larinya ga Jesus ulung,
3: buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu Pilato hong habuti gu fadirigu, luma hong hibiri grigia,
11: madarit na duru logu wagari le.
0: Abati maharinya guhere.
2: La chagara guagudiano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilato kate ile, abalaliga daha ahin galilea na lubai wugriligie. Danti leharinya gubailu galilea na la, abalauna hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihini la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mauna batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei la daura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilato, veju ligia, aba gamada gola Herodesi luma Pilato, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niya Pilato, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hum.
11: Huku ya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gadala aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mong. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilato, luha ligira gudu aba adan ruti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
12: Afara bai le,
13: ligira gudu bai
12: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilato ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
12: Dagu abei lau guru, dagu abei lau guru, dagu abei lau guru, dagu abei.
0: Aba lariyegu Pilato hon, lagu luru waweyasun.
11: Katuguriba tiladugu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la dugu ni Pilato le habu serubai, aba ti ligira gudu ni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
14: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu agu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirahu. Laduga, liabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabwi hagaradu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago. Aniga hagia me nu ubu unabute, darugwa ba wawu. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagya madiga hama lau le mabwe hali.
0: Bariti ya ginye, biyangafara hatia, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Didon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadaraguni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati nye hagaya, aba loege lonveren, aba loege lubona. Dantile anyaha la adaragui Jesusu luagu guruwa, aba larinyagun.
14: Nugu chen, ferud na banya laduga ititi ti hon kala hadug bai
0: aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kabala un hada gi teredera ladagu jesus ninye nu grigia ariagua ninye nu gie gumadi matinha ehereha la uhariaga
2: salva ti amo salva golagi en lungua ai naruni lubai logo ligue la cristo velela nua dirubai bungi lula salva runi grigia
0: ehereha ti gi jesus daragu lau lau hayara fadu ich gabini galun lulatunu hariye gabrilu
11: ahi haruwe te bubai horiyu salvo go babu
0: ye ti aba aburu ho ni loige lichigu lariya harenye
6: aniha haruwe te huri
0: abala nabu ni aba hadage gafare hati ha dawo go ben logu guruwa jesus lariya ga
12: ahi buge lubai kristu bai salva go babu ngwa salva bawa me
0: abala denha le aba luloba lariya galun
13: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. La diga wa fai haya lwagu le wa digi bai. Ahi ti ugri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati la niegu.
13: Jesus. Arito go bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
0: La niega Jesus ulung.
14: Ninaru bau, lagu numa bati pula, cielo, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua, abati lagu aragu Jesusu.
14: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
0: Kelarinya guitara, abalome, dan lelarihi bali. Habu tisu daragu romana le susir dubai abalichugu uwerigu ni lubongiu laniaga.
2: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wugiri, giri ti Jose, Didageti fulasu legiribe arimatea, leha fulasu huriyu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, Que ilarinha gunin liluru do Moisés.
10: San Lucas, capítulo 24.
0: Veio de maço, abahagiri budu urinha luago umuahu binafigiu. Barina hamai, ibinhen le haranse ruboi hamogua, dan le hachil ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebelo lulidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anyahalanyi, arita gohagei lafuna, Ligi harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chagulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, aba harinya gu wugirinya hagiyahon.
15: Kawangu halwa hilegiyo hapai hata hilai, uwa kia sarali lida gyoe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun gale kalile lugi me. Logule lugu la susar hizugu, ligi ale wugiri garu wadibuti. Luot na ledere garu hapa hulgu kafigu kia. Aba me hata ngoi logo kuruwa, aba me lasa rulita ge owe ni logo liruwa we.
0: Aba ti harito gulwagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lilu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, abali di eba agwe na lagu umuho. Dan le larihin ba ilura gerugu, gamise rigaru nye uwa liugubu. Abali di lubiyon, lau tuwenri anigi, lau kate ile larihibu. Lagu meme veyu ligia, houdin ya biyan hada ge lanigu hesusu, didon abali rere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du hesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu hesusu lan, abati lania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
0: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gun.
13: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Herusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati larinya guhon.
3: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
13: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abahdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tarinya gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
13: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
13: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahanha nyala, aba hara gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Ka wagu hanuhu dedagua, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine sun haguye. Larige aba larinya gu hon.
3: Le asusenra dubai no, ligia le mehe wagu bai narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
3: Buruwa nyu linya luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagia la purji hon lidan liri hon sung rigio ubogu, lun hasakri han lun ferud no walan hafigon. La gomesterinha apurichi hani ligia uburgu gin Jerusalem. Uguia, ke fentun lago buricatele. Non habai sifirisando, le framas el ubei nugu ti bungi hon. Italalinha lubeiti, rei de humaya uburgu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi o le sielubei.
0: Abatila nugni Jesus bongu di ilo uburgu, ti lubetania. Aba lenyuruni luhabu, aba labiniruni. Sunti ania la abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capitulo Aba.
16: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubait la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie la dugi bungi sun katei. Uoti ni kata adugu ti le mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei, ani ligia arungo gandagi dube hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo unha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudun au gurigi. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung giri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladege bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi uhagi mama luago Agora ho hama kei furume guar grige o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yo ladiga ladiganiya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari do waganago. Ariha wamali luweirigo. Weirigo nile leresi birubai lumagien. Bungi uguchini. Ladiga ligela liragubai le abarugati. Le buimbai lau insi ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalania gu.
6: Aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gu boi, logu lela ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halila meha nubara geginyi.
16: Suun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Aiti insieni luma inarani lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirai le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ingi la. Aba laniya guhon furaa.
6: Mama au Kristu boy.
16: Aba eti hali guduni.
7: Tata buti, profeta Elia si buguya.
16: Dania gahon.
6: Uwa mama au.
16: Aba ya harinya gulu.
7: Buguya sa profeta ligira le luba liabi.
16: Aba larinya gulhon.
6: Mama ginye au.
16: Aba ti harinya gulu.
7: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi gayara abai barinya gulon guogu.
16: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha Nariye gube profeta Isaías
6: Au umala lile aguwa raba ilidan flasu magaira wat Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi
16: Hanyedu bayadimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu Abati Nariye gulu
7: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia Kati wagu babadi saiha
16: Aba Nariye guhon
6: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti hun paganago. Liabu iba narigi. wagiri ligia madina tina ni lun hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida pulasu le giri bei Betania la susere. Loige ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hihua. Laruga, awa larihi hua liyabi Jesus oyara fadaina lu. Awa larihi gu hon lani gu.
6: Aniha amudunle launa habei buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha danle narinye guboi. Lebi baba wagiri narigi le wairi kutisugunau. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
16: Ariya gati gie hua.
6: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidi yati yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai bui bui ingio.
16: Laruga nyenye ye huan hama bia hada ge laniku. Dale larihi bui huan lasgun Jesusu aba lariego.
6: Ani ha amudun le lanu adiru bui bui ingio.
16: Aba haga buni bia lani huan disciple gu lariego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniye go hong.
3: Kahariya habai.
16: Aba haniye go lung.
7: Maestro, halia baganao.
16: Aba laniye go Jesusu hong.
3: Higo go harihei.
16: Aba hodi. Aba harihini halia la laganao. Aba hasgrini libriweyo ligia lung. Laduga keiburi halila gadri rabamayo ora ligia. Andresi le lamule Simon Pedro ligia bahada ye bia ha gamboni le lariye gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuganya aba lariye gulo.
7: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu aba lariye gulo.
3: Simon buguye le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
16: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba larinya gu lu.
3: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Feduru. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gulu.
17: Ei, ariha wa mali ugile wago bei laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
16: Aba lariye gu Natanaeli.
18: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
16: Aba lariye gu Felipe lungu.
17: Higabu bariha.
16: Dale larihi Jesusu la yara fadu Natanaeli aba lariye gu.
3: Anite aba laduga wagun Israeli le tima timat uati yegu au lida.
16: Aba lariye gu Natanaeli lu.
19: Ida liyangi ya basubu diruni.
16: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
16: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
19: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Uye harue itaba Israelina.
16: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bei nu la dugar gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Barihu bati kate weile muti mati luile.
16: Ariha gati gie Jesusu.
3: Ni naran hau. Lago harihu bei lan sielu darago. Anyaha melani bungi angeli gu amude hea luma arari hanau gien aule lirau uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
19: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufudu ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba lariye ngu Jesus ulu?
3: Ninani ubao, lagune la magra huwa yate, siyate lebelu ronlidon laruwe hapungi yo.
16: Aba lariye ngu Nicodemus ulu?
19: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunage lebelu ronu ya turage irugun luguchu, lun ya tagura hani?
16: Aba lariye ngu Jesus ulu?
3: Ninani ubao, lagule la magra huwa ti lidage duna luma lidage sifiri sando, Siyanti le belu rung lidon la ruin ha bungi. Le agura haube hatage agubri go ha gurigi banya. Itra linye ligabri kaisi ha gabri gurigi. Le agura haube lidage sifiri sando. Itra linye ligabri kaisi ligabri sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi. Lago naringu mu lago luti laya ha agura hau niwa son gurigi. Itra ke lafuno garaba le nyenge lumuti la busera. Agamba bai la muri. Ani ibidye tibu haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagin esun ha agra hoban yalida ge sifiri sando.
16: Aba yati, lariña gu Nicodemus lo?
19: Ida lubasa kata ile?
16: Aba lariña gu Jesus lo?
3: Aba omen bu maestro Israel en buguya, ibiti ti kata ile bon? Dinaru bau, la ulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay, ge fema guía luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luago le wariña gu bay hon, ahi mafinya hubay nu, Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ita lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. Nwaiti gya awle lira uwaguri. Ita rakeme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, luha salboro balan sunha arihiti atuago, ita linyagia ninyuruwa balan luago guruwa, lunson lale afinya riti nuago, meferi dunu hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
16: Aba la sigiru Jesus waniya ga.
3: La duka weiriti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungi yu. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunu gurigi ya. Lona hani luha salbaru hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanruguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bai laruko nga ubou agun lu narugo gadagudu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bai. So ha dugu banya kati uribati, iere guti larugo nga hon. Aba hadisa tun loila rugon galigia loila subdiru no akate uriba ti leha dugu bai adugu bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugon ga lun lari kuno lagu haruma la leha dugu bai lau lubafu bungi
16: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba lere denu atiri da nyen abadise nyenye gie hua abadise helida flasu le giri bai enon Jarafalun Salim, nadega nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadi seiru. Lubarege la deiru huwa, la sustere da sun kata ile. Aba ti hakume seiru, hadange lani gu huwa, asigene luma aba, huri uluagu igaburi le lani na arumani, aba ti hodi aniye ga lun huwa.
7: Ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba laniye gu huwa hon.
17: Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai li chugu bwingi ulun. Agamba humuti lubai gia nariye gunghun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la haba le una hobai luba. Lida amba marie adari taubai ladari. Leti lumada adari le nye ibu agamba wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduntima. Jesusu, le nyingu iba isi ya lugien, au genyun sun gregi.
6: ahi le ubo oguna lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago layano ahi le nyubu ibe sielu gen hau gen yisun krigi logu gen le ari halali be luma le agamba lali be latimure kama lumo mi betinya afinye ruti luago le lariyengu ahi tile afinye ruti la chowru be logu inari ni la le lariyengu be buingi le launa ha be buingi u lere ru buingi u latimure ha be laduga mebe hati lichu kuni buingi u lani sifiri lu hinsi hati lere u buingi u lu ruha liginye ubafu lu logu sunkate le afinya bai logu lere u buingi u kabagari ti le magumu chadi ahi le maha bai lafinya nu logu lere u buingi u mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai sielu laburu haru gba liganyu buingi u logu.
10: San Juan capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan. Aba gibet mahama grige nyibite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu kateile. Aba lafuri du hudea gi lu la giri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob keiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la rufusu ligi keiburi amidiri gora ligi aba titia bi aba wuri Samaria na dabura duna lidage fusu le abalania ku Jesusu tu
14: ruba morusu dona no
16: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buru abati tarinya ku wuri Samaria na tolu Jesusu
20: ida lage bamuri ha bai duna numa lari ge huri ba nuge Samarian misi wati ga huri hongo ha ma Samarian
16: abalania ku Jesusu tu
14: luhamuga subuti bani e deha ni le lichu bai pungiyo subuti bai hamuga kati lale amuri ha bai duna buma bamoi yahai hamuga numa aba hamuga nichi ko aba luu yari duna le gayara ti lichi ko ibagari bon bon
16: aba tania golu
9: uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule ida lubati bichi ko ni luu yari duna ligie no hako uleme ha wagucha igiru bali fusule bon gurati me ha duna lidage hausun lirahnye hama liniba fago Wairi guti bufunage sugi lau hakau.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
14: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Ma sandiru dugi alime magra bua. La duga duna le lubei nichugu ni lun. Gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
16: Aba tarinya gu lun.
9: Rubai duna ligi enu. Ma sandiru digi enamu ga magra bu. Miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
14: Baiba ogei bumari. Aba mebiabi.
16: Aba tania gu lu.
9: Mamaritin.
16: Aba ti larinya gu Jesusu tu.
14: Binaru lau barinya gu lagu mamariba. La diga sengi hanya wugunia umatinya baganawa. Ani mama bumari le umabui baganawa weto. Inaru ni le barinya gu bai.
16: Da tagabu bali uri to katile. Aba tania gu lu.
9: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
14: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo miti ga hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hon kalaun hahu durogua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu durogua la dika hada agen huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya la busenu uguchili lun lahu durogun lun, sifiri bungi, ani hau duroguba nya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanarin.
16: Aba taniye gul lun,
9: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu du beisun kata iwo.
16: Abalariego Jesusu tu.
3: au Kristu bai lememe ayanu habai buma.
16: Ligeti hachilin lani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Hesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni wuri tugia taga idna.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Abatariego Hon.